0: dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
2: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
1: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
3: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat.

0: Saat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
1: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei, dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya, jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
1: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, opini publik tetap kami buka untuk Anda yang ingin mengomentari juga berkaitan dengan informasi yang kami hadirkan. Terlebih juga ya, kabar-kabar dari Anda berkaitan dengan kondisi arus lalu lintas, cuaca, agenda kegiatan termasuk peristiwa, itu juga boleh Anda sampaikan kepada kami di studio via line telepon dan juga WA 081-3314-992 atau 534-5474, itu juga bisa Anda akses. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup cerah untuk pagi hari ini. BMKG Juanda memperkirakan kondisi wilayah di Jawa Timur begitu ya, pagi ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Sementara siang hingga sore hari nanti cerah berawan dan juga berpeluang terjadi hujan ringan, dan potensi cuaca tersebut berlangsung hingga malam hari. Suhu udaranya 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Karena memang curah hujan sudah berangsur-angsur mulai berkurang ketika kita memasuki bulan Mei, di mana diperkirakan ini kita sudah mulai masuk di musim kemarau. Tentu Anda diminta juga untuk bisa menjaga kesehatan. Cuaca saat siang hari cukup terik sehingga asupan cairan juga perlu harus diperhatikan. Olahraga, kemudian istirahat yang cukup, menu makanan yang kemudian bergizi seimbang, itu perlu diperhatikan untuk menunjang kesehatan kita. Karena kalau tubuh kita sehat, wah, aktivitas juga bisa berjalan dengan lancar pastinya ya. Mengingatkan Anda juga nanti ya, dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, tema kita menghapus honorer, menjawab kesejahteraan guru. Ini kami ajak Anda begitu ya, untuk bisa berinteraksi bersama berkaitan dengan tema tersebut. Jadi sekarang kan masih kita lihat banyak tuh ya guru yang berstatus honorer. Ya mohon maaf, gajinya pun hanya ratusan ribu dengan pengabdian yang begitu luar biasa. Dan tahun 2026 ini menjadi tahun terakhir ketika istilah honorer itu digunakan begitu ya. Harapannya ya bisa semua disejahterakan dengan beralih menjadi status guru non ASN. Jadi ini perubahan nama begitu ya, berkaitan dari istilah guru honorer menjadi guru non ASN. Ya tentunya kita berharap tidak hanya menjadi sebuah perubahan nama saja. Persoalan utama tetap sama, berkaitan dengan kepastian status, kemudian pemerataan guru, dan juga tingkat kesejahteraan tenaga pendidik yang masih jauh dari harapan. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah perubahan status ini nanti benar-benar bisa menjawab nasib guru di lapangan atau hanya memperhalus istilah tanpa menyelesaikan akar masalah? Banyak sekolah yang masih bergantung tentunya pada guru honorer, sementara pengangkatan P3K belum sepenuhnya mampu menyerap kebutuhan real, karena tentu kita tahu juga P3K ini juga masih begitu banyak muncul pertanyaan begitu ya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini berjalan dengan data, formasi, dan anggaran yang jelas. Jangan sampai guru tetap dibutuhkan, tapi kesejahteraannya terus diabaikan. Ada begitu banyak pertanyaan juga dari para guru honorer. Ini upaya meningkatkan kesejahteraankah atau hanya berganti nama? Ada rasa kekhawatiran, was-was, dan sebagainya yang muncul begitu ya. Sehingga ini yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber begitu ya. Ada Bapak Joko Adiwaluyo STM MDBA, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, dan juga Bapak M. Yuda SPD MPD, Ketua Satu Nasional PTKNI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia. Kami juga turut undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri cita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari I Putu Irsa Arfadila binti Artawan umur 25 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal dahulu di Jalan Mulia Reja Selatan Baru nomor 07 RT 04 RW 12 Kelurahan Manyar Saberangan Kecamatan Mulia Reja Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 869/P/2026/PA/SBY antara Rohman Tri Mahfuzi bin Muhammad Iska sebagai penggugat dan I Putu Irsa Arfadila binti Artawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadi nanti untuk sesi dialog aspirasi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang begitu ya, berkaitan dengan nasib para tenaga pendidik honorer begitu ya. Jadi menghapus honorer menjawab kesejahteraan guru kah, itu yang nanti kita akan perbincangkan. Berkaitan dengan pemerintah yang akan menghapus istilah guru honorer mulai tahun 2027 mendatang, imbas dari penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Meski demikian, para guru ini tidak perlu khawatir karena guru non-ASN yang terdata di data pokok pendidikan Dapodik itu masih bisa mengejar di tahun 2027. Nah, apa dan bagaimana sebenarnya status para guru non-ASN yang masih bisa mengajar di tahun 2027 mendatang? Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang ASN, sudah diatur tidak ada status lain di sekolah pemerintah selain ASN. Sehingga nantinya pemenuhan kebutuhan guru di masa yang akan datang melalui jalur ASN yang terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian paruh waktu atau penuh waktu dan calon pegawai negeri sipil CPNS. Jadi intinya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tidak boleh lagi ada sebutan selain ASN di satuan milik pemerintah. Jadi mekanisme pemenuhan kebutuhan guru masa yang akan datang adalah ASN. Dan Nunuk menjelaskan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 ini merupakan rujukan agar pemerintah daerah mempekerjakan guru non-ASN setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyatakan penataan pegawai ASN itu sesuai dengan Undang-Undang ASN 2023 telah selesai dan berimplikasi tidak ada status apapun selain ASN di instansi pemerintah. Dan dia juga menegaskan bahwa guru non-ASN yang terdata di data pokok pendidikan atau Dapodik hingga 31 Desember 2024 diharapkan tetap mengajar begitu ya. Dan Nunuk menegaskan saat ini pemerintah sedang merumuskan skema pemenuhan kebutuhan guru sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan Nunuk juga menegaskan meski sesuai undang-undang ASN tidak boleh lagi ada sebutan apapun selain ASN, namun Kemendikdasmen melalui surat edaran tersebut memberikan landasan kebijakan untuk Pemda untuk masih boleh memperkerjakan guru non-ASN karena tentu butuh waktu dan penyesuaian begitu ya. Dan memang sebelumnya diberitakan bahwa Mendikdasmen Abdul Muti ini menegaskan pemerintah akan resmi menghapus istilah guru honorer di tahun 2027 mendatang. Dan Muti menjelaskan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tadi tentang ASN yang meniadakan status tenaga honorer di instansi pemerintah. Oleh karena itu nantinya pemerintah akan menghapus istilah tersebut pada tahun 2027 mendatang. Dan Muti menuturkan semua guru akan diupayakan untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Nantinya yang belum lulus sertifikasi akan mendapatkan status sebagai pegawai P3K paruh waktu. Jadi secara bertahap. Namun tidak heran ketika muncul kekhawatiran dari para tenaga pendidik begitu ya. Bagi mereka yang dalam hal ini statusnya guru honorer. Karena kembali lagi ini ada upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kah? Kalau iya ya tentu ini disambut baik oleh para tenaga pendidik begitu ya. Tapi kalau misalnya hanya perubahan nama, nah ini yang muncul kekhawatiran begitu ya. Itu yang nanti kita akan perbincangkan. Anda yang punya komentar pendapat boleh urun rembuk nanti ya dalam sesi dialog aspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Mansur bin Yansin alias Mat Yasin umur 72 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal dahulu di Jalan Gadukan Utara 01A nomor 37 RT 03 RW 05 Kelurahan Moro Kerembangan Kecamatan Kerembangan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 708/2026/PATTSBY antara Jaina binti Ukin alias Okin sebagai penggugat dan Mansur bin Yasin alias Mat Yasin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: RRI.co.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini pendengar menjelaskan status guru honorer atau non-aparatur sipil negara setelah kontrak mereka berakhir di tanggal 31 Desember 2026. Pembatasan kontrak itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Dan menurutnya, status para guru non-ASN setelah 2026 masih dalam pembahasan lintas instansi. Rencananya, pemerintah akan membuka seleksi pengangkatan ASN secara bertahap mulai tahun ini. Namun jadwal dan kuota pengangkatan yang akan dibuka masih akan terus dibahas. Dan dia juga menjelaskan pembatasan masa kerja guru non-ASN dalam Surat Edaran Mendikdasmen bukan kebijakan baru, melainkan konsekuensi dari penataan guru honorer yang telah dilaksanakan sejak 2023 seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan meski demikian, Rini memastikan selama pengangkatan ASN berlangsung tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap guru honorer karena jumlah yang sangat banyak ya, tentunya membutuhkan waktu dan juga proses begitu ya. Dan Rini mengatakan bagaimanapun negara membutuhkan tenaga pendidik untuk mengisi kebutuhan guru serta memastikan kegiatan pendidikan tidak terhambat. Karena itu ia meminta para guru non-ASN tidak risau akan adanya SE Mendikdasmen yang memuat pembatasan kontrak kerja non-ASN di sekolah negeri. Dan sebelumnya pembatasan kontrak kerja guru honorer di sekolah negeri yang tercantum dalam SE Mendikdasmen yang terbit pada 23 Maret lalu itu menyebutkan masa bertugas guru honorer di sekolah negeri berakhir tanggal 31 Desember 2026. Ya, tentu ini yang kemudian memunculkan kepanikan dan juga kekhawatiran. Dan menurut keterangan dalam surat edaran tersebut, total terdapat 237.196 guru non-ASN yang masih aktif mengajar di berbagai daerah. Ratusan ribu guru tersebut merupakan tenaga honorer yang tercatat dalam data pokok pendidikan per 31 Desember 2024 tapi tidak lolos dalam seleksi P3K. Meski demikian, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa SE tersebut sejatinya bertujuan untuk mencegah pemecatan terhadap tenaga honorer akibat ketentuan dalam Undang-Undang ASN. Dan mengatakan surat edaran tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki rujukan untuk tetap bisa mempekerjakan dan menggaji guru honorer setidaknya sepanjang tahun ini. Dan yang terbaru pendengar, ini ada pernyataan juga dari Kemendikdasmen begitu ya, bahwa nasib guru honorer yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan 2024 ini ditentukan oleh surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti. Jadi guru non ASN tetap melaksanakan tugasnya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan yang pertama terdata sebagai guru non ASN pada data pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi itu yang tertuang dalam surat edaran. Dan SE Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda tahun 2026 ini sudah diteken pada tanggal 13 Maret 2026. Dan dalam SE tersebut, pemerintah menyebut kebijakan itu diperlukan demi menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah milik pemerintah daerah. Karena mau tidak mau kita lihat sebagian besar atau mayoritas tenaga pendidik di sekolah-sekolah milik pemerintah daerah itu didominasi oleh guru honorer. Jadi ini yang tentunya harus difikirkan, upaya sistem dan juga strateginya seperti apa. Karena tentu dengan jumlah yang tidak sedikit muncul kekhawatiran bagaimana nasib mereka di kemudian hari. Padahal jelas keberadaan tenaga pendidik sangat-sangat dibutuhkan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Jangan lewatkan ya sesaat lagi pendengar dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya, nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Surabaya pagi ini, persembahan Pro 1 RRI Surabaya menyapa Anda pendengar dan juga pemirsa dalam sesi Dialog Aspirasi di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Tentunya kami mengundang Anda juga nanti berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya jawab begitu ya, melalui line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992. Dan terlebih juga ada kolom komentar yang bisa Anda gunakan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Tema kita di kesempatan kali ini, menghapus honorer menjawab kesejahteraan guru kah? Berkaitan hal tersebut nanti kami undang Anda untuk bisa berinteraksi.

0: atau hanya memperhalus istilah tanpa menyelesaikan akar masalah. Karena memang masih banyak sekolah yang bergantung pada guru honorer. Sementara pengangkatan P3K belum sepenuhnya mampu menyerap kebutuhan real. Karena itu pemerintah perlu memastikan kebijakan ini berjalan dengan data, formasi, dan anggaran yang jelas. Jangan sampai guru tetap dibutuhkan tetapi kesejahteraannya terus diabaikan. Pagi hari ini saya ajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber. Kita coba sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak Joko Adiwaluyo SC MMDBA, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Joko.
1: Selamat pagi Sari, sehat selalu.
0: Sehat selalu juga untuk Bapak. Terima kasih waktunya sudah diganggu di sela-sela kesibukan. Baik. Selain Pak Joko, saya juga bersama dengan Bapak M. Yuda, SPD, MPD, Ketua Satu Nasional PT KNI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari. Sehat selalu Mbak Sari.
0: Sehat selalu juga Pak Yuda, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Tema kita menarik begitu ya, berkaitan dengan menghapus honorer menjawab kesejahteraan guru. Tentu kita mendengar begitu ya, informasi terbaru pengubahan nama dari guru honorer menjadi non-ASN. Tentu ini ada sebuah harapan yang kemudian dimunculkan berkaitan dengan tingkat kesejahteraan para guru. Saya terlebih dahulu ke Pak Joko mungkin ya. Bisa diberikan gambaran Pak berkaitan dengan keberadaan tenaga pendidik atau guru di Jawa Timur sejauh ini sudah cukup meratakah begitu ya? Dan bagaimana berkaitan dengan penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN yang tentu ini disebut sebagai langkah pembenahan. Dari sudut pandang PGRI, apakah benar-benar ini perubahan sistem atau hanya perubahan istilah saja? Bagaimana PGRI melihatnya?
1: Terima kasih Mbak Sari. Yang jelas bahwa PGRI selalu mengedepankan sebuah tagline ya. Ini adalah cita-cita dari guru, bahkan ini bukan guru dari Jawa Timur. Seluruh dunia, guru menginginkan dua hal. Satu adalah security, artinya security itu adalah perlindungan terhadap guru. Itu harus nomor satu. Jadi dia dalam aplikasikan tindakan profesionalnya harus terlindungi. Jadi pertama ya perlu undang-undang perlindungan guru. Yang kedua adalah prosperity, kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan tidak akan lahir guru yang inovatif dan berdedikasi yang tinggi. Ini yang dijadikan tagline. Kemudian kalau kita lihat di Jawa Timur, tentunya masih kurang banyak guru, masih ada P3K paruh waktu dan sebagainya. Kemudian yang kita inginkan adalah kalau ada perubahan guru honorer itu dihapus, diganti istilah guru non-ASN, itu harus diperhatikan tidak cuma ganti nama. Harus ada konsekuensi hukum, konsekuensi anggaran, dan nasib ya. Nasib itu di Jawa Timur ada 68.500 guru di Jatim ini yang masuk database. Ya. Lebihnya yang paling mengkhawatirkan adalah sekitar 9.100 ini yang belum masuk database. Oleh karenanya perlu kawan-kawan di, apakah kawan-kawan yang berjuang di apa PT KN apa gitu, itu untuk bisa 9.100 itu bisa masuk di database. Karena kalau tidak jadi database akan terjadi, mau tidak mau akan terjadi nanti PHK sepihak. Ini yang harus dikontrol oleh kita semua. Saya tidak habis pikir ya, kalau guru non-ASN masuk database BKN ya, dan 68.400 guru Jatim yang sudah masuk data, langsung digaji minimal UMK, total APBD Jatim nambah sekitar 1,8 triliun per tahun. Mudah-mudahan ini bisa. Kita berdoa bisa. Itu harapan PGRI adalah security and prosperity. Perlindungan guru dan kesejahteraan guru. Begitu Mbak Sari.
0: Baik. Tapi selama ini berkaitan dengan dua tagline dan juga harapan yang tadi disampaikan Pak Joko. Nah ini bagaimana sih sebenarnya implementasinya di lapangan? Kalau toh memang sudah ada, apakah memang belum sesuai yang diharapkan? Atau seperti apa seharusnya pemerintah untuk bisa mewujudkan perlindungan dan juga kesejahteraan bagi para tenaga pendidik kita begitu Pak Joko?
1: Ya pertama yang kita lihat ada yang istilah saya itu kancrit ya. Ada 9.100 yang kancrit ini ya harusnya masuk database dulu.

0: Kemudian harus ada upaya, kalau katanya itu lebih wise, lebih sopan lah kalau guru honorer dirubah menjadi non-ASN, karena itu Mas Rocky Gerung sudah teriak-teriak itu masa ada honorer guru. Nanti lama-lama ada tentara honorer dan sebagainya. Nah ini tayang, ini sudah wise lah, sangat budiman sekali dari Pak Menteri ya, sangat budiman. Tetapi yang tadi minta diselamatkan itu yang belum masuk database. Saya takutnya nanti kancret ketika diterapkan dia tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Itu yang dimaksudkan.
1: Artinya memang harus menuntaskan dulu PR-nya begitu ya. Terkait juga tadi 9.100 lebih begitu yang belum masuk dalam data begitu ya Pak Joko.
0: Iya. Di samping itu kan ada surat edaran Mendikbud nomor 5 2021 kan dilarang angkat honorer baru kan.
1: Iya.
0: Dan Undang-Undang ASN mengisyaratkan itu 20 2003, penataan non-ASN itu harharusnya selesai Desember 2024. Tapi kelihatannya belum selesai. Itu yang terjadi. Oleh karenanya lah saya minta pejuang-pejuang muda ini, Mas Yuda ini, harus melakukan suatu penetrasi yang kuat terhadap pemerintah untuk menuntaskan itu. Kalau saya ini yang tua-tua ini hanya mendorong yang muda-muda.
1: Oke, baik. Tapi apa sih Pak Joko berkaitan dengan tantangan begitu ya? Ketika tadi kita masih punya PR besar menuntaskan 9.000 lebih begitu ya agar bisa masuk dalam sebuah data, dan tadi diupayakan juga bentuk pelindungan dan kesejahteraannya begitu ya berkaitan dengan status. Apa selama ini yang menjadi kendala dan juga tantangan?
0: Baik. Tapi ini disclaimer ya, data saya ambil dari artificial intelligence. Barangkali nanti Mas Yuda melengkapi karena beliau orang yang sangat perhatian terhadap ini. Yang pertama saya lihat bahwa yang penting itu ada political will dari pemerintah. Bahwa guru itu sebetulnya bukan hanya kewajiban, dia punya hak untuk mendapatkan itu. Bukankah amanat Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan Undang-Undang dinyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa? Oh ini dahsyat loh, gak ada loh dunia yang mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasarnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kenyataannya ya masih belum penuh. Tidak saya katakan boje ya, tetapi ini belum penuh ya. Mungkin ini memang perlu dana yang sangat besar. Kemudian harapan lagi begini Mbak Sari. Ini kalau sudah honorer diganti non-ASN, mbok jangan ada paruh waktu lah, penuh waktu kan gitu. Ini Mas Yuda harus berjuang itu, bagaimana bisa penuh waktu itu ya.
1: Oke, baik. Sebutan-sebutan atau istilah-istilah ini merupakan gambaran proses atau tahapan begitu ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada para tenaga pendidik untuk bisa melewati setiap fasenya sampai akhirnya nanti masuk kategori seperti yang diinginkan begitu ya. Tapi berkaitan dengan adanya penyebutan begitu tadi ya, non-ASN, P3K saja ada paruh waktu dan penuh waktu. Apa sih harapan dari teman-teman PGRI begitu Pak berkaitan dengan pemberian status atau pelabelan nama itu?
0: Tadi kan saya berharap itu harus ada konsekuensi hukum. Jadi ketika jadi honorer berubah menjadi ASN itu ya lebih secure begitu. Anggaran harus diperhatikan. Kemudian perlu political will. Utamakanlah pendidikan. Nggak ada di dunia ini negara yang melarat karena pendidikannya bagus loh. Ini yang harus dijadikan tagline dalam kehidupan.
1: Oke, baik.
0: Begitu.
1: Hitung-hitungannya juga harus pas begitu ya. Karena ini PR-nya besar begitu ya. Karena tadi masih ada data yang harus dituntaskan dari keberadaan para tenaga pendidik. Belum lagi anggaran begitu ya Pak Joko.
0: Tapi yang jadi masalah itu adalah kawan-kawan kita yang di perguruan swasta kan, kalau itu betul-betul diterapkan UMK ya sekitar berapa ribu lah sekolah akan gulung tikar karena tidak mempunyai suatu dukungan dana semacam itu. Inilah yang harus dipikirkan secara mendalam. Dan saya berpikir, harus mulai berpikirlah pemerintah secara detail ya. Berpikirnya harus holistik, tidak atomistik, tidak hanya ganti nama gitu saja. Tetapi memikir bagaimana nanti kesetaraan mereka mendapatkan salary dari kerja mereka sebagai konsekuensi logis pengabdian dan mengaplikasikan profesionalisme yang dia pikirkan itu. Nah, upama nanti yang dikenakan pembayaran sesuai dengan UMK itu tidak langsung ya. Kita lihat suatu misal perguruan perguruan atau yayasan yang SPP-nya sebesar sekian, wajiblah bayarnya di atas UMK dan sebagainya. Kemudian bagaimana yang kecil? Subsidi lah pemerintah, begitu kan harapan PGRI.
2: Subsidi kalahkan.
1: Oke, baik. Harapannya dengan upaya begitu ya untuk perubahan istilah dari honorer ke non ASN ini juga diikuti begitu ya dengan kebijakan-kebijakan lain. Bagaimana menghitung tingkat kesejahteraan? Hanya saja yang dikhawatirkan, wah ini jangan-jangan hanya pergantian nama, karena PR-nya juga masih cukup banyak menghitung anggaran.
0: Benar.
1: Kemudian tadi juga data dari yang belum terdaftar di dalam Dapodik begitu ya. Baik, Pak Joko ya, ditahan dulu.
0: Mbak, ini ya. Sudah disindir nyanyian-nyanyian zaman saya masih muda dulu.
1: Apa itu?
0: Hanya sebuah nama. Nah, itu yang saya takutkan.
1: Baik, agaknya ini kekhawatiran dari begitu banyak tenaga pendidik di Indonesia begitu ya.
0: Iya,
1: ini
0: iya,
1: perubahan okay. nama ya harusnya diimbangi juga dong dengan meningkatkan kesejahteraan
0: iya
1: gitu ya kan. Selaras juga dengan apa tema bahasan kita di pagi hari ini. Saya geser dulu okay. Pak Joko ke Pak Yuda begitu ya. Ini gambaran dari teman-teman PGRI bahwa ada kekhawatiran gitu ya. Tapi bagaimana sih di lapangan juga teman-teman guru atau tenaga pendidik dalam hal ini merespon begitu ya, berkaitan dengan penghapusan istilah honorer sendiri begitu Pak Yuda, apakah juga ada kekhawatiran, kepanikan atau cerita begitu ya dari kawan-kawan guru juga begitu ya, karena PR-nya tadi masih cukup banyak yang belum gabung dalam Dapodik, angkanya masih 9.000-an lebih begitu ya, itu di Jawa Timur ya Pak ya, Pak Joko.
0: Itu disclaimer-nya dari artificial intelligence.
1: Nah,
0: mungkin Mas Yuda punya data yang lain.
1: Ya, nanti kita sesuaikan dengan datanya Pak Yuda begitu ya. Belum lagi secara nasional juga, dan PR-nya juga bagaimana tidak hanya sekedar pergantian istilah, tapi meningkatkan kesejahteraan. Kalau hitung-hitungan soal biaya dan juga anggaran, wah cukup banyak begitu. Apa komentarnya Pak Yuda?
3: Nah, baik terkait hal ini. Yang masih hangat ini ya teman-teman, ini akhirnya kalau di
4: bawah
3: kemarin ada deadlock yang kebetulan di dalamnya ada wakil ketua komisi 10 DPR, itu ada kalimat bahwa nanti ini sebuah perjuangan sebenarnya kalau kami menanggapi itu atau kami menangkap itu. Tapi kalimat yang membuat teman-teman ini kalau di bawah adalah yang pertama ada kalimat nanti teman-teman ini baik paruh waktu ataupun penuh waktu itu akan diberi istilah baru dengan sebutan non ASN. Kalau sebutan non ASN berarti kan bukan ASN.
1: Yeah.
3: Artinya kan akan kembali ke honorer kembali. Nah ini di lapangan bingung. Nah akhirnya teman-teman di grup nasional, karena kita sifatnya nasional ini dari beberapa daerah ya, sudah terangkum dalam forum nasional ini melalui PTKN ataupun forum-forum lain, ini banyak sekali di Indonesia. Baik itu paruh waktu ataupun yang sudah penuh waktu, itu pun kami terpecah-pecah, terkotak-kotak, banyak sekali forum gitu ya, sesuai dengan alur perjuangan masing-masing. Nah, harapan kami ini adalah hanya salah ucap atau salah kalimat saja. Tetapi teman-teman agak reda, sudah disampaikan info terbaru dari Prof. Nunu dari Dirjen GTK, bahwa sesuai dengan edaran terbaru dari Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, bahwa nanti per 1 Januari itu memang teman-teman di sana ditekankan kiranya sudah tidak ada honorer kan begitu.
1: Yeah.
3: Tetapi bukan berarti itu adalah penghentian atau pemutusan kerja secara sepihak. Itu kiranya diharapkan kepada Pemda agar memperhatikan ini. Karena yang terjadi di lapangan di Jawa Timur sendiri itu kurang lebih yang saya tahu itu ada 2 kabupaten yang sempat diberhentikan itu status mereka, karena kemarin mereka tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 1 untuk tahun 2025 kemarin. Sehingga itu juga berimbas kepada teman-teman di bawah. Sedangkan teman-teman ini kan dibutuhkan, jelas kinerja mereka ini dibutuhkan, bahkan mereka juga punya dedikasi tinggi baik itu guru ataupun tenaga pendidikan. Dari situlah ini memang benar-benar harus dikawal. Apalagi teman-teman yang awalnya sudah masuk Dapodik, kemudian ada pemutusan atau Dapodiknya itu di-off-kan gitu, sehingga yang sudah dapat panggilan PPG itu pun akhirnya terhenti. Begitu juga untuk bisa mengikuti proses berikutnya. Nah ini yang terjadi beberapa khawatiran di beberapa daerah, dan teman-teman tentu berharap kiranya pemerintah benar-benar memperhatikan apa yang sudah disampaikan dari Mendikdasmen ataupun melalui Bu Dirjen GTK-nya Bu Nunduk Suryani kemarin itu, bahwa kiranya tidak ada pemutusan atau merugian teman-teman honorer ini, tetapi benar-benar status itu diamankan karena mereka punya pengertian dan mereka dibutuhkan di lapangan. Nah, banyak sekolahan atau lembaga yang masih kekurangan tenaga, baik guru ataupun tenaga kependidikan. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk teman-teman ketiganya ataupun forum yang lain. Sekarang sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang untuk nasib ke depan ini supaya berjalan ke depan. Nah, sehingga kami juga butuh orang tua sebenarnya nih, Mbak Sari. Orang tua kami itu, ya walaupun apa pun, tetapi secara organisatoris itu mereka kan rata-rata
2: tambahan
3: 80% itu rata-rata ada di PGRI. Dan hari ini kami benar-benar mencari orang tua. Teman-teman ini benar-benar ada pendampingan khusus yang sekiranya benar-benar teman-teman ini merasa memiliki orang tua. Dan mohon maaf ini Pak Joko senior, yang kami lihat sepertinya di lapangan ini terjadi ada dualisme dari pikiran sendiri. Ya itu saya rasa nanti ada pembahasan lain lah biar lebih konsentrasi karena ini bukan tempatnya. Nah, tetapi kami suara teman-teman di bawah ini melangkah banyak forum ini terjadi karena mereka mencari perlindungan sebenarnya karena belum mendapatkan itu secara utuh. Akhirnya teman-teman ini terjadilah perjuangan masing-masing lini, masing-masing status. Ada yang baru waktu, ada yang penuh waktu, bahkan sebelumnya honorer. Ada yang usianya di atas 35 tahun tidak bisa tercover mengikuti CPNS. Akhirnya mereka ini membuat pergerakan, membuat perjuangan masing-masing, ada benderanya masing-masing. Dan ini menjadi hasanah, hasanah dari sebuah perjuangan. Tetapi semoga nanti ada pick up lah. Nah, kemudian yang terpenting Mbak Sari, semoga teman-teman yang sudah mendapatkan SK pemberhentian di beberapa daerah itu kiranya bisa memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Nunduk. Harapan kami di lapangan kiranya mereka tertolong kembali lah gitu. Karena mereka sudah punya pengabdian, bahkan masuk dapodik. Yang kasihan, mereka sudah punya pengabdian tetapi di saat masuk dapodik ini mengalami kesulitan. Nah, kalau kuncinya itu adalah dapodik, teman-teman ini juga khawatir nanti terkait data ataupun database yang ada, mereka di mana posisinya. Sedangkan mereka ini pengabdiannya sudah dilaksanakan, kemudian menyesuaikan diri terkait dengan ngiringi sebuah pengabdian itu, status S1 harus dilengkapi dan sebagainya, sudah memperjuangkan diri untuk menyelesaikan kuliah dan segala sesuatunya ini disiapkan, tetapi mereka di saat di tengah jalan ada pemberhentian ataupun di tengah jalan mereka belum masuk dapodik, ini juga kasihan. Dan ini merupakan PR yang kiranya bisa diperjuangkan gitu. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Artinya memang masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Kalau tadi dari sisi PGRI Pak Joko bilang, wah hitung-hitungan berkaitan dengan anggaran, belum lagi soal pendataan. Nah, tadi juga diungkap oleh Pak Yuda bahwa ketika seorang guru atau tenaga pendidik ini sudah mengabdi cukup lama, kemudian untuk pendataan masuk dapodik ini justru mengalami kesusahan. Ini apakah persoalan transparansi atau apa? Sehingga ini juga menjadi pekerjaan rumah. Belum lagi tadi sudah ada yang diberhentikan. Nah, upaya-upaya apa sih yang sudah dilakukan teman-teman PT KNI sejauh ini untuk terus mengawal agar kebijakan ini kemudian tidak disalahkaprahkan di lapangan begitu, Pak Yuda? Karena tentu harus mengikuti aturan pusat, sedangkan Pemda masing-masing juga sedikit keberatan mungkin ya berkaitan dengan pemberian salary begitu tadi, berkaitan juga dengan anggarannya. Seperti apa Pak Yuda?
3: Kami terus mengawal ini sesuai dengan perkembangan yang ada. Salah satu contoh teman-teman ini yang tidak masuk dapodik, ini saya rasa ada faktor-faktor tertentu lah. Ada kalanya memang, mohon maaf ini, ada kalanya pemegang peran di dalam urusan data ini Mbak ya, itu tidak serta-merta dengan mudah memasukkan teman-teman yang sudah memenuhi syarat sebenarnya. Nah, ini yang harus kita kawal. Ada kalanya teman-teman sampai tingkat ke provinsi, bahkan ada skala nasional. Ternyata tidak susah juga, yang penting memenuhi syarat gitu kan. Ya. Nah, tinggal pelaksana di bawah inilah, stakeholder, pihak-pihak terkait yang di dalamnya memang perlu memperhatikan itu. Atau jangan-jangan memang mereka ini agak-agak sedikit dihambat gitu ya. Nah, inilah peran-peran PT KNI ataupun peran forum-forum yang lain untuk memperjuangkan anggota masing-masing di bawah, di masing-masing daerah seperti itu. Kemudian Mbak, dalam hal ini seperti contoh salah satunya adalah kemarin teman-teman yang belum masuk Dapodik atau belum mempunyai masa kerja 2 tahun gitu ya, itu kan tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 2. Nah, kemudian dari itu berimbas karena bunyi yang sudah dikeluarkan edaran dari pemerintah itu memang dianggap sebagai cantolan oleh Pemda masing-masing untuk memberikan gaji. Kalau mereka yang sudah tidak bisa mengikuti seleksi tahap 2, istilahnya tidak ada cantolan untuk mereka digaji dari mana. Nah, itu akan berimbas kepada sebuah PHK gitu ya untuk teman-teman yang statusnya honorer. Tetapi bagi Pemda yang tidak dengan buru-buru memberikan itu, nah itu masih bisa menolong teman-teman karena nanti regulasi kan tetap berubah-ubah ini ya sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, disitulah tetap kami mengupayakan untuk pendampingan teman-teman di bawah dan untuk Pemda yang sudah melaksanakan sebuah putusan PHK yang sudah diberikan kepada teman-teman, itu pun kami hormati karena itu adalah kebijakan daerah. Mungkin dengan pemahaman beliau-beliau memang tidak ada cantolan hukum yang kiranya bisa dijadikan dasar untuk memberikan honor terhadap mereka. Okay. Tetapi masih banyak celah, masih banyak cara untuk menolong mereka. Dan semoga Pemda yang sudah melaksanakan pemutusan hubungan ini, hubungan kerja maksudnya, kiranya teman-teman bisa tertolong kembali. Karena memang di lapangan masih kekurangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, kekurangan di beberapa lembaga itu masih terjadi. Sehingga jumlah itu masih cukup banyak gitu Mbak. Ini yang harus diperhatikan terutama.
1: Baik, artinya jangan sampai ada krisis di sektor pendidikan begitu ya. Kalau mulai dari tenaga pendidiknya saja ditengarai ada begitu banyak permasalahan, tidak saja persentasenya yang kurang, tapi berkaitan juga dengan tingkat kesejahteraan yang perlu juga dipertanyakan, termasuk juga status. Artinya Pak Yuda, bahwa banyak guru menilai perubahan istilah ini belum menyentuh akar masalah kesejahteraan begitu ya.
3: Benar, benar Mas Ari. Karena gini, tadi malam teman-teman sudah konfirmasi ke saya dari Aceh, kemudian dari Lampung. Status mereka hari ini, walaupun sudah masuk ASN, tetapi masih berbunyi paruh waktu. Itu sangat miris, Mbak. Di lapangan ini tidak sedikit kita jumpai laporan dari teman-teman, masih ada yang honornya 350, 400. Ini masih banyak di lapangan. Sedangkan status mereka ASN, bukan lagi honorer. Nah, inilah harapan kami di dalam perjuangan ini, kiranya sebagai bentuk pengabdian yang cukup mulia di naungan guru dan tenaga kependidikan ini, bahwa mereka ini adalah tugasnya cukup mulia, bahkan sangat mulia menurut kami, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi apa yang diberikan oleh pemerintah bukan nanti berimbang gitu nggih. Masa seorang guru, seorang tenaga kependidikan, honor mereka ini kalah dengan kuli bangunan, Pak.
1: Baik.
3: Nah, itu ini kan sangat miris. Nah, sedangkan tugas dan tanggung jawab ini cukup besar. Mereka tidak hanya melaksanakan tugas di sekolah, di lembaga masing-masing, apalagi tendik. Sudah pulang pun mereka sudah di rumah, tugas itu masih numpuk dan harus diselesaikan. Bahkan dadakan harus ada tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan. Instruksi secara mendadak ini pun mereka standby. Nah, itu artinya mereka punya tanggung jawab yang besar untuk sama-sama melaksanakan antara keseimbangan guru dan tenaga pendidikan. Itu di lapangan seperti itu. Tetapi kebijakan pemerintah yang kami harapkan adalah kiranya benar-benar memperhatikan mereka yang saat ini statusnya honorer sudah berubah jadi ASN P3K pun, walaupun pada waktu ini honor mereka masih miris kalau kita lihat dari sisi perekonomian mereka.
1: Dilematisnya adalah di satu sisi ingin mengabdikan diri begitu ya demi mewujudkan generasi yang baik begitu ya, sumber daya yang berkualitas. Tapi di sisi lain masih harus terus berjuang berkaitan dengan status dan juga kesejahteraan. Agaknya masih banyak begitu ya istilah-istilah yang kemudian belum bisa memberikan kepastian begitu ya. Baik itu P3K paruh waktu, penuh waktu dan lain sebagainya, ditambah lagi yang sekarang honorer untuk dipindahkan ke non ASN. Ada begitu banyak proses dan tahapan yang harus dilalui. Namun yang diinginkan oleh teman-teman PT KNI kali ini adalah secara transparan menetapkan status dan juga kesejahteraan begitu ya Pak Yuda ya. Nah, ini juga yang menarik kalau ditanya gitu, berapa sih persentase guru yang dengan status tidak pasti di saat ini di Indonesia sendiri, dan bagaimana juga kalau ini kita kaitkan begitu ya dengan ketidakpastian status dan kesejahteraan guru berkaitan dengan kualitas pembelajaran di sekolah. Tahan dulu Pak Yuda, saya ke penelpon ya. Nanti kita coba jawab satu persatu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sari, selamat pagi Pak Joko, semuanya selamat pagi.
4: Pagi.
2: Ya, oh, ya, Ibu Selfie, ya, begini. Silakan. Aduh, status guru menjadi modern ya. Uh-huh. Honorer menjadi non ASN. Kalau saya setuju, setuju. Tapi kuat nggak APBD ini atau APBN untuk menanggung seluruhnya yang dimodernkan nama ini?
1: Oke. Okay.
2: Tuh satu. Terus yang kedua, begini. Kalau saya lihat di lapangan, ada oknum-oknum yang guru sudah tidak berfungsi. Misalkan, sudah pelo, sudah stroke, tapi masih ke sekolah-sekolah. Masih setiap bulan terima gaji. Apakah tidak merugikan pemerintah? Barangkali sudah boleh dipensiunkan. Mm-hmm. Ya, saya kira gitu aja.
1: Baik.
2: Kasih.
1: Terima kasih Bu Selvi. Lebih selektif ya untuk bisa menilai tadi. Karena guru di era kekinian diminta juga punya kreativitas dan inovasi, tidak hanya sekedar mengajar memberikan materi satu arah ya kayak zaman-zaman dulu begitu ya, tapi bagaimana berkreasi dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Nah, ini butuh juga begitu ya pelatihan atau upaya untuk bisa meningkatkan kemampuan diri sebagai seorang tenaga pendidik. Menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Selvi begitu. Saya ke Pak Joko dulu nanti baru Pak Yuda. Apa ini komentarnya kalau Bu Selvi setuju, tapi bagaimana dengan kekuatan APBN, APBD-nya? Sanggup nggak begitu ya? Karena kembali lagi, ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pak Joko.
0: Baik, Bu Selvi, nanti istilahnya diganti itu ya. Guru non-ASN, non-stroke. Saya lihat bahwa pertama saya menghargai kawan siapapun lah, pokoknya ya, memperjuangkan guru, martabat guru, itu saya akan rangkul, saya gandeng, saya beri doa, kan gitu. Ha. Jadi tidak apa, kita itu serpian-serpian yang berbeda untuk memperjuangkan saudara kita untuk menjadi guru yang ternama dan utama, kan gitu. Bu, Selfie tadi, begitu Mbak Sari inginnya, apakah kuat? Kuat dong. Negara Republik Indonesia ini, kekuatan tambangnya, lautnya yang luas, kuat. Asalkan ada niat dan nawaitunya. Sedang kasih makan anak-anak aja kuat kok. Masa memberikan guru gaji yang sepadan gak kuat? Kuat, kan gitu. Nah, saya punya tiga hal yang harus dikedepankan nanti, mudah-mudahan bersama juga Mas Yuda, untuk melihat kembali, mengaudit kembali saudara-saudara kita yang belum masuk dalam database, sehingga nanti tidak akan terjadi main hapus. Dan saya menghargai loh ini, pemerintah sudah berpikir untuk memberikan nama, mudah-mudahan inline dengan kesejahteraannya. Kemudian kalau dilihat ya, anggaran pusat harus turun loh ya. Kalau kita bikin nanti ada yang 300 katanya Mas Yuda ya, tentunya harusnya 3 juta dong, upamanya 68.500 kali 3 juta kali 12 itu ada 2,4 triliun. APBD Jatim tampaknya nggak kuat. Oleh karenanya harus ada, minta DAK non fisik guru ke pusat agar terpenuhi keinginan kita itu. Kemudian swasta dikasih insentif dong, bukan dipaksa UMK. Kalau tidak, ada 2.300 loh sekolah swasta kecil akan tutup. Itu sama dengan identik dengan 40.000 siswa akan terancam. Inilah yang harus dipikirkan untuk kita semua. Saya mengajak kawan-kawan dari apapun, partikel apapun, mari kita bawa guru untuk sejahtera demi Nusantara yang jaya. Kayaknya begitu.
1: Oke, baik. Saya geser nih ya, karena tentu bagaimanapun kita masih tetap membutuhkan begitu ya tenaga pendidik. Wong, sekarang aja yang ada jumlahnya masih kurang kok. Gimana kalau memang ini nanti akan berdampak juga begitu ya pada kelangsungan mereka yang harus diberhentikan dan lain sebagainya. Seperti apa nanti sektor pendidikan Indonesia begitu ya? Geser Pak Yuda, apa komentarnya juga berkaitan dengan pendapat dari pendengar kita Bu Selvi?
3: Untuk Bu Selvi tadi, sebenarnya kalau terkait anggaran, saya rasa pemerintah mampu untuk memberikan kesejahteraan teman-teman guru, apalagi teman-teman honorer. Nah, dengan begitu tinggal pemberian honor ini yang bijak lah kami harapkan seperti itu, sehingga benar-benar sesuai dengan hak mereka dari kewajiban yang sudah dilaksanakan. Tentu juga teman-teman harus imbangi dengan pola dari segi pelaksanaan tugas mereka dengan sepenuh hati, dan teman-teman melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Saya rasa dalam melaksanakan tugas sebaik mungkin itu sudah dilaksanakan. Ya. Teman-teman junior ini sering untuk menggantikan pekerjaan dan membantu pekerjaan teman-teman yang senior, saudara-saudara kita yang senior, itu seringlah tenaga mereka ini, kemampuan mereka ini dibutuhkan. Dan mereka terjun langsung di lapangan ini membantu beliau-beliaunya yang mungkin sudah usia gitu nge, sudah masuk kategori tua, mohon maaf. Nah, dari itu teman-teman ini siap hadir, teman-teman ini siap membantu, bahkan di lapangan ini tenaga mereka sudah benar-benar nyata ya, untuk bisa melaksanakan tugas, sehingga itu dibutuhkan hal yang seimbang lah, dibutuhkan keseimbangan oleh pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap teman-teman ini. Kembali terkait anggaran, Pak, saya rasa mampu pemerintah. Okay. Nah, tinggal kalau ada kekurangan anggaran di Pemda, tentu kan pemerintah pusat kiranya bisa backup itu, kan begitu.
1: Yeah.
3: Kemudian dari data yang ada di lapangan, ini taruhlah di atas 50% ini teman-teman yang sudah masuk data non ASN kemarin sudah 1.85 lah kurang lebih itu, sebagian sudah terikut masuk paruh waktu. Nah, sisanya ini yang belum paruh waktu, taruhlah ada sekitar 30-40% ini yang perlu kita perhatikan, karena status mereka ini terombang-ambing. Apalagi Pemda kalau merujuk pada bunyi status P3K ini adalah pandangan mereka, kalau yang tidak menggunakan pandangan positif kepada teman-teman dengan label bahwa teman-teman P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, artinya kontrak. Nah, kontrak ini lebih mudah untuk diberhentikan, lebih mudah untuk apa ya, dalam lapangan ini kekuatannya kurang begitu kuat, Pak. Beda dengan status PNS.
1: Yeah.
3: Kalau ada pelanggaran sedikit, sangat rentan, rawan untuk diberhentikan. Beda PNS mungkin ada proses lah untuk mutasi dan sebagainya, tetapi P3K lebih rawan gitu. Nah, dari sinilah kiranya nanti teman-teman statusnya jelas, yang paruh waktu kiranya menuju ke penuh waktu, yang masih honorer kiranya terikut ke ASN. Kalau bunyi non ASN itu, semoga sekali lagi, semoga hanya salah ucap, karena status non ASN itu adalah seorang honorer, kan begitu, ya, atau
1: ya. Hanya berubah nama atau istilah gitu ya.
3: Berubah nama, tetapi kiranya ini benar-benar punya kepastian ya, secara hukum.
1: Baik, artinya masih ada harapan dan juga optimisme begitu ya dari masyarakat, utamanya para tenaga pendidik, bahwa nantinya tingkat kesejahteraan dari para guru pun juga akan disesuaikan. Meskipun itu tadi istilahnya itu agak kurang enak didengar, apa bedanya dengan honorer kata Pak Yuda begitu ya, tapi bisa disesuaikan. Ada optimisme berkaitan dengan pembayaran begitu ya, dari salary mereka yang disesuaikan, tentunya sudah ada hitung-hitungan ketika pemerintah menetapkan sebuah kebijakan, mengeluarkan surat edaran, tentu ini sudah dikaitkan juga dengan bagaimana sih pemberian salary kepada para tenaga pendidik gitu ya. Kalau sekarang guru honorer banyak nih, angkanya hanya ratusan ribu, dengan non ASN diharapkan kesejahteraannya juga meningkat, karena itu tadi PR-nya masih banyak. 2027 diharapkan tidak ada lagi guru honorer begitu, tapi prosesnya panjang juga hingga tahun 2026 akhir begitu ya. Ini apakah semua masuk dalam data atau Dapodik atau masih menyisahkan begitu ya? Karena ada kekhawatiran juga nanti nggak boleh ngajar dan sebagainya. Kepastian itu juga sudah disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Muti begitu ya, bahwa semuanya nanti masih tetap akan boleh mengajar. Hanya saja teman-teman PTKN ini butuh kepastian begitu ya, berkaitan dengan kebijakan, upaya perlindungan dan juga payung hukum seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Joko di awal. Tahan dulu, saya ke penelpon. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Sari.
1: Mas Andi, silahkan.
5: Ngobrolin seperti ini sampai suara penyiari serak.
1: Tuh, saya memang suaranya masih agak sedikit terganggu kok ini.
5: Jadi gini loh, saya ini bingung ya, negara ini negara lucu nih aku bilang ya. Negara lucu, kita berpedoman pada negara ini dan negara hukum. Kalau kita bicara masalah hukum, kita ingat bukan masalah hanya masalah polisi dan sebagainya, tidak. Termasuk undang-undang itu kan juga hukum dan aturan. Yang membuat saya sampai sekarang masih pertanyaan besar, loh, sudah ada di konstitusi, ya toh? Pasalnya ada, pembukaan undang-undang ada, mencerdaskan hidup bangsa yang bagian dari pendidikan. Loh, kok nggak dianggar, no? malah yang program-program yang di luar konstitusi sampai berani mengeluarkan 370 triliun sebagainya. Nggak perlu saya sebutkan program apa itu. Aneh gitu loh. Makanya saya bilang, apa yang tertulis di undang-undang kok malah nggak dibelani, artinya dengan seluruh polemiknya, dengan seluruh permasalahannya kok nggak dibelani. Malah ratusan triliun bela dikeluarkan hanya untuk program yang tidak jelas. Makanya negara ini sampai bingung saya itu. Satu hal yang menarik, saya ingatkan kembali, negara Jepang waktu dibom di Hiroshima dan Nagasaki itu, ya pertanyaan pemimpinnya satu, bukan berapa yang mati sipil, bukan berapa mati tentaranya, masih berapa guru yang hidup. Artinya apa? Itulah bentuk kepedulian negara Jepang. Makanya jangan heran kalau negara ini menjadi negara, salah satu negara yang memiliki power di dunia. Belum lagi negara Jerman dan sebagainya, banyak negara-negara yang lebih mengutamakan pendidikan dan mereka jauh lebih maju. Nah kalau kita pendidikannya korat-kari semacam ini, ya jangan berharap menyetop mereka. Ya reguler tiap hari, bangun tidur, gak pecel dan sebagainya, itu aja.
1: Baik.
5: Jangan berharap mempunyai generasi-generasi yang berkualitas, pendidikannya gak ada second kok. Iya toh, ada di konstitusi loh, ingat loh. Kalau gak ada di konstitusi mungkin itu bagian dari pilihan program, boleh lah. Tapi ini ada di konstitusi kok. Seolah-olah anggaran ini dianggap ala sawalasi. Kan lucu gitu loh. Obrolan-obrolan semacam ini mestinya sudah tidak perlu lagi gitu. Kita ini sudah berganti berapa rezim yang pendidikan hanya mentok obrolan seperti ini, guru hororen, nanti ada guru ceritanya guru nyeper. Ya wajar mereka nyeper. Belum sekarang kesejahteraannya tidak mumpuni kok. Aneh kan gitu loh. Makanya tidak tahu ini negara apa, saya juga mau getun tinggal di negara ini kadung ya apa pindah enggak punya paspor pindah ke negara lain. Ya sekali lagi mudah-mudahan pendidikan kita masih belum ada kata terlambat. Ingat ya. Jangan mulu-mulu mengatakan tahun 2045 negara emas. Kalau sementara kita tidak bisa memperbaiki pendidikan kita, nanti emasnya jadi enggak tahu jadi emas apa. Penting bukan saya, Mas Andi. Matur nuwun, sukses selalu.
1: Makasih Mas Andi. Ada
0: Mas
1: harapan
0: Andi
1: besar.
0: Apa Andi ya?
1: Mas Andi.
0: Mas Andi.
1: Ada harapan besar memang dari masyarakat begitu, Pak Joko dan juga Pak Yuda, bahwa sektor pendidikan kita ini harusnya menjadi sektor yang prioritas juga begitu ya. Karena bagaimanapun tenaga pendidik itu punya jasa yang luar biasa begitu ya. Saya dan beberapa kawan lainnya mungkin ada di posisi saat ini dengan profesi mereka masing-masing tidak lepas dari peran tenaga pendidik, dalam hal ini guru begitu ya. Sehingga harus ada upaya tadi meningkatkan kesejahteraannya, memperjelas statusnya dan lain sebagainya. Tadi Mas Andi juga berkomentar, ini juga ada dari Pak Hendro mengirimkan pesan singkat bahwa tenaga honorer guru dan tenaga kependidikan itu harus masuk Dapodik dan biarkan tetap mengajar dan bekerja di sekolah, karena memang banyak guru PNS pensiun dan belum ada penggantinya. Kepada dua pendengar, apa komentarnya Pak Joko? Nanti saya baru ke Pak Yuda juga.
0: Baik. Nah ini Mas Andi ini ingatkan saya ini. Di tahun 70-an itu ada lagu untuk sebuah nama, itu Pacepondang kalau nggak salah. Itu bisa saya lirikkan. Ini seorang guru kan harus nyanyi juga.
1: Iya, ditutup kreatif ya.
0: Katanya gini, ku pejam mata ini di kebisuan malam, katanya, oh mimpi, bawalah dia dalam tidurku. Jangan-jangan namanya itu hanya untuk menidurkan kita. Dan untuk sebuah nama, rindu tak pernah pudar. Oh mimpi, di mana dia dambaan hati. Dambaan hati itu guru seperti apa yang didambakan Mas Andi. Gitu loh. Okay. Eh, itu aja lah.
1: Baik, siap. Artinya memang sepakat bahwa sektor pendidikan di tanah air harus menjadi prioritas begitu ya. Bagaimana itu tadi bisa apa namanya ya, memberikan kepastian berkaitan dengan status dan juga tingkat kesejahteraannya begitu ya, Pak Joko. Pak Yuda, ya, okay. Apa komentarnya?
3: Terima kasih supportnya ini Pak Andi, bagus sekali ya. Karena apa, memang kita ini perlu perhatian khusus, teman-teman perhatian khusus, memang perlu perhatian khusus. Sekarang kami di lapangan, ada sebagian yang membandingkan, mohon maaf ini program yang sudah dicanangkan oleh Presiden, ini program bagus juga mudah-mudahan kita, tetapi semoga ada keseimbangan. Kalau teman-teman seperti contoh yang sudah masuk di MBG atau di SPPG itu, mereka melaksanakan tugas tidak dengan sebuah perjalanan panjang sebagai honorer, baru masuk, menurut mereka sudah ada jaminan gitu ya, walaupun taruhlah sehari 100 ribu tinggal kita kalikan hari efektif paling tidak mendekati angka 3 juta lah dalam 1 bulan. Kan begitu. Nah, sedangkan guru yang sudah punya pengabdian lama, teknik punya pengabdian lama, betapa mirisnya mereka dengan honor yang mereka terima, sangat jauh dari kelayakan hidup. Nah, ini tentu yang menjadi arah kiranya dapat perhatian khusus. Nah, kami tidak menolak, kami tidak secara keras protes tidak. Walaupun itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan teman-teman honorer ataupun teman-teman P3K per waktu khususnya. Nah, tetapi yang perlu kami garis bawahi adalah kami mendukung program pemerintah ini dari sisi positifnya kami memandang seperti contoh MBK tadi. Tetapi semoga keseimbangan itu terjadi. Kalau mereka dapat perhatian, tidak-tidaknya guru dan tekniknya juga dapat perhatian.
1: Baik. Geser lagi ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
6: Pagi, Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
6: Selamat pagi, Pak Joko, Pak Yuda.
7: Pagi. Salam sehat. Mantap suaranya ini.
6: Ini isu penghapusan tenaga honorer guru ya, termasuk. Nah, ini sudah menjadi perhatian cukup besar nih sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 20 tidak salah itu tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, ini saya sedikit ada pendapat, kalau salah ya mohon maaf Pak Joko dan Pak Yuda. Jadi pemerintah sebetulnya tidak menggunakan istilah penghapusan ya, kalau tidak salah begitu. Namun penataan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang ASN tersebut, status tenaga honorer atau non-ASN itu kan ditargetkan harus selesai ditata ya, paling lambat betul Desember 2024 Pak. Nah, kemudian pengalian status ke ASN dari PNS dan P3K, kebijakan ini kan tujuannya agar tidak ada lagi status pegawai yang mengambang. Jadi ada kepastian ya. Jadi pegawai pemerintah hanya ada dua status Pak, PNS dan P3K. Bagi guru honorer yang sudah masuk dalam database di BKN ya, Badan Kepegawaian Negara itu, pemerintah sedang mengupayakan agar mereka bisa bisa beralih status menjadi P3K. Baik PNS maupun paruh waktu maupun penuh waktu. Itu tergantung kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini sedikit pendapat saya. Mungkin kalau salah ya mohon maaf. Itu aja, matur nuwun Pak Joko, Pak Yuda. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Tidak ada istilah penghapusan, ini penataan begitu ya. Ya, harapannya tadi ketika perubahan istilah itu juga gayung bersambut berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan begitu kan ya. Ini yang diharapkan oleh para tenaga pendidik begitu ya. Pak Yuda, apa komentarnya?
3: Setuju sekali Mbak ya. Ini dari status menuju dari honorer menuju ASN atau ASN itu menurut Pak Joni tadi ya, ada dua, bahwa ASN itu adalah PNS dan P3K. Kalau kami sebenarnya, kami ini sangat berharap tidak ada, kami katakan ini kasta di dunia pendidikan. Sudah PNS, kemudian ada P3K, kemudian P3K sendiri masih dipecah, ada penuh waktu, ada paruh waktu. Nah, kiranya ini tidak ada kasta seperti ini. Di dunia pendidikan terjadi kasta sekarang ini ya. Jadi ASN ini memang undang-undangnya ada dua, seorang PNS dan P3K. Tetapi harapan kami juga, kiranya ini satu sebutan saja nanti. Kalau PNS sudah PNS lah, itu harapan teman-teman di bawah sebenarnya. Sehingga tidak ada P3K pun, semoga bisa nanti berjenjang ke PNS. Begitu harapan teman-teman. Sehingga itu yang tentu syarat-syarat yang harus dipenuhi ya akan dipenuhi tentunya seperti itu untuk menuju PNS. Nah, sehingga dari sekarang P3K dan PNS ini satu yang menjadi perbedaan sangat jelas. Hidup mereka ini beda nantinya di saat masa pensiun itu sudah harus dijalani, status dengan tidak mendapatkan hak pensiun, begitu kan? P3K ini tidak dapat Pak. Kalau kesejahteraan yang lain dapat, gitu kan? Tetapi di masa tua mereka ini tidak punya kepastian, bahkan belum. Ya. Dan teman-teman yang per bulan Maret, Mei kemarin sudah memenuhi masa tugasnya harus selesai, artinya sudah masa pensiun, karena sudah usia,
1: ya,
3: itu hari ini mereka tidak dapat apa-apa.
1: Ya, ya, betul. Baik.
3: Gitu, kasihan bagi mereka yang sudah masuk masa pensiun, sehingga itu kami ada benar-benar aman mereka nanti dengan status yang jelas. Walaupun P3K ini hari ini kami masih mengatakan ngambang, Mbak, belum jelas juga masa depannya.
1: Ya.
3: Ya, ya. Gitu, Mbak.
1: Oke, satu permasalahan belum selesai begitu ya, berkaitan dengan keberadaan P3K. Ini pun masih dipecah begitu ya, paruh waktu, penuh waktu, ada kebingungan dan kekhawatiran. Bahkan itu tadi, kalau sudah habis masa pengabdiannya, ya nggak dapat jaminan hari tua atau pensiun begitu kan ya. Sedangkan di usia pengabdian mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun, hanya karena usia yang tidak bisa kemudian masuk sebagai pegawai negeri sipil begitu kan lah ya, itu juga dilematis. Nah, ini yang kemudian diharapkan tidak ada pengkotak-kotaan begitu ya Pak Yuda ya, sehingga dalam menjalankan aktivitas juga nggak ada istilah dalam tanda kutip kasta gitu ya, atau strata sosial istilahnya ya, kalau misalnya dalam dunia pekerjaan. Ini yang kemudian sudah diupayakan begitu juga untuk bisa diusung. Sejauh ini bagaimana sih Pak untuk upaya memperjuangkan atau menyampaikan hal-hal ini kepada pemerintah? Sudahkah ada upaya duduk bersama dengan kementerian terkait dan sebagainya untuk bisa menyampaikan keresahan dari teman-teman sendiri, Pak Yuda?
3: Sebenarnya ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari beberapa forum, tujuannya sama, cuman alur perjalanan saja yang berbeda dalam pergerakan dan perjuangan itu. Ke pihak kementerian, ke PAN-RB, kemudian ke BKN, ke komisi terkait, komisi 2 atau komisi 10 di DPR RI, ini sudah disuarakan sangat lantang, bahkan sudah sering disuarakan. Tetapi tinggal menunggu kebijakan inilah, benar-benar pemerintah ini untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus benar-benar nanti menjadi pedoman yang kiranya arah perjuangan itu membuahkan benar-benar hasil yang maksimal begitu. Nah, ini sudah lama diperjuangkan.
1: Ya.
3: Nah, cuman harapan kami ya semoga nanti ini tidak menjadi apa ya, bahan politisasi juga gitu, karena ini repotnya di sana juga nanti kalau hal ini ada sangkut pautnya nanti dalam hal politisasi, ya ini akan terjadi tarik ulur ya. Tapi semoga apa menjadi niat baik, niat mulia, sekaligus pemerintah semoga benar-benar dengan ketulusannya memberikan yang terbaik untuk guru dan tenaga pendidikan.
1: Oke, baik Pak Joko, apa komentarnya juga berkaitan dengan sampaikan tadi Pak Joni?
7: Pak Joni, saya manggil Mas Joni aja lah, lihat suaranya lebih muda dari saya gitu ya.
1: Baik.
7: Pertama memang benar, dulu muncul surat edaran Mendikbud 5 2021 dilarang angkat honorer baru. Jadi honorer nggak boleh diangkat. Kemudian muncullah Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 itu penataan non-ASN, setujulah begitu. Dan itu diperkirakan selesai Desember 2024. Begitu. Jadi kalau kita lihat memang penataan ASN. Tapi yang muncul menjadi tagline pembicaraan itu kan penghapusan guru honorer kan. Oleh karenanya tidak akan ada masalah yang krusial untuk itu. Kemudian saya juga melihat bahwa kekuatan bos dan bosda ini memang masing-masing mempunyai daya angkat yang kuat, masing-masing pemerintah daerah tentunya tinggal melihat mereka concernnya di mana sehingga itu mendapatkan suatu prioritas. Untuk paruh waktu dan penuh waktu itu saya membaca sebuah wawancara ya.
1: Gimana Pak Joko? Baik, Pak Joko?
7: Pris ya. Kalau saya mendukung siapa saja yang punya keinginan nawaitu yang baik, semangat yang baik dengan nilai-nilai kesantunan untuk memohon kepada pemerintah sebagai penguasa untuk bisa melakukan, jangan sampai terjadi kastanisasi.
1: Okay.
7: Jika kastanisasi terjadi di sekolahan, itu akan tidak baik dan tidak memiliki kewibawaan akademik ketika dia menjalankan profesi keguruan di masing-masing sekolahnya. Ini harus dilakukan cara bersama-sama. Jangan sampai ada paruh waktu, 3/4 waktu, 1/5 waktu dan sebagainya. Yang penting bagaimana sampai pada penuh waktu, ya. Itu harapannya.
1: Oke, okay. Okay, baik. Menarik obrolan kita, tentu harapan dari teman-teman PT KSN ini bisa didengar begitu ya. Karena tentu tenaga pendidik punya peran yang sangat-sangat penting begitu ya bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa. Ya, kalau misalnya ditanya begitu ya Pak Yuda, Pak Joko, ketika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas pendidikan nasional, baik dari segi sarana, fasilitas, dan juga kesejahteraan bagi para gurunya begitu ya, kebijakan apa sih yang paling mendesak ya? Ini yang saya garis bawahi, paling mendesak dilakukan terkait keberadaan guru saat ini. Kalau toh sekarang honorer dialihkan ke non ASN begitu, apa yang paling mendesak, Pak Joko? Nanti saya baru ke Pak Yuda.
7: Baik, Jawa Timur itu punya tagline Jer Basuki Mobil. Tanpa suatu dana, tanpa suatu daya, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Oleh karenanya, kita harus berkonsentrasi bagaimana meningkatkan kualitas guru dan memenuhi kuantitas kebutuhan. Itu harus dipikir betul-betul dan harus dijadikan sebuah prioritas kalau ingin negara itu maju. Karena apa? Kedepan, dunia sudah menyatakan bahwa kita pada brain, suatu pikiran, bahwa bagaimana orang itu nanti kecerdasan menjadi sebuah senjata yang paling hebat di dalam mengarungi kehidupan. Itu yang saya harapkan.
1: Okay.
7: Perhatikanlah kesejahteraan guru dan berikan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya.
1: Oke, itu yang paling mendesak ya yang dilakukan, bagaimana memberikan perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraannya sehingga nanti akan ada upaya untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitasnya di seluruh Indonesia begitu ya Pak Joko.
7: Gini loh Mbak Sari, gini loh. Nanti guru itu dalam suatu melakukan disiplin, gajinya banyak tapi masuk kantor polisi, masuk penjara, ini kan juga sengsara.
1: Ya, ya,
7: itu
1: ya.
7: Mas Yuda itu harus kerja keras itu bagaimana perlindungan guru itu.
1: Baik.
7: Nih guru-guru gue. Ya,
1: ya
7: okay.
1: Baik. Kalau Mas Yuda atau Pak Yuda apa nih? Kalau misalnya ditanya begitu berkaitan kebijakan yang paling mendesak lah ya, berkaitan dengan keberadaan guru saat ini, baik itu guru non ASN atau honorer itu tadi.
3: Suatu bangsa kalau ingin maju, tentu dunia pendidikannya harus maju.
1: Ya.
3: Kalau dunia pendidikan harus maju, maka pelaksana di dalam dunia pendidikan, baik guru ataupun tenaga kependidikan, ini harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan untuk melaksanakan tugas dengan baik itu, mereka harus diiringi, harus diimbangi kesejahteraan yang sesuai. Bagaimana kita bisa menuntut seorang pendidik, seorang tenaga pendidikan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin kalau mereka masih dalam kekurangan dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, jauh dari kelayakan hidup apa yang mereka terima terkait honor mereka, lah kita ngomong jujur ya, honor mereka. Nah, agar mereka ini benar-benar fokus di lapangan, benar-benar fokus di tempat tugas masing-masing untuk melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Karena kalau kesejahteraan mereka tidak seimbang dengan apa yang mereka lakukan, ya tentu mereka akan mencari tambahan penghasilan di luar jam dinas mereka. Dan ini tentu akan mengurangi kualitas pendidikan dunia pendidikan kita tentunya. Okay. Kan begitu.
1: Nah, baik.
3: Maka dari itu fasilitas berikan yang terbaik, layanan berikan yang terbaik juga setelah mereka ini benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan.
1: Baik, sebelum kita tutup gitu ya, saya juga tanya ke Pak Yuda. Artinya ada dampak dong berkaitan dengan ketidakpastian kesejahteraan guru terhadap kualitas pembelajaran di sekolah.
3: Iya benar Mbak. Contoh ya, mereka ini konsentrasinya kurang. Saya yakin konsentrasinya kurang di saat mereka nanti harus mikir ini. Mohon maaf, honor 350.000, 400, taruh sampai 500 gitu ya. Mereka kan mikir uang segitu Mbak di masa saat ini ya cukup untuk apa kalau nggak benar-benar minus sebaik mungkin gitu. Ya otomatis mereka harus mikir jualan sampingan, cari kerjaan lain, mungkin ngojek dan lain sebagainya. Nah itu berdampak pada pola pikir, berdampak pada mereka ini sudah capek lah. Malam harus kerja, kemudian paginya harus sudah masuk ke lembaga masing-masing. Nah ini akan mempengaruhi Mbak dari pola pikir dan dari tenaga mereka yang sudah kecapean itu. Nah ini tentu harus diperhatikan betul, itu yang akan berimbas.
1: Artinya memang pemerintah sudah harus berpikir juga bagaimana begitu ya agar para guru atau tenaga pendidik ini fokus juga untuk bisa bekerja memberikan yang terbaik kepada para peserta didik. Oke, waktu saya singkat dan terbatas, saya bacakan dulu ada Bapak Hendro Suryono 5553 begitu ya. Ini suarakan mereka yang non ASN untuk bisa masuk Dapodik. Banyak guru dan tenaga kependidikan di daerah sudah mengabdi lebih dari 2 tahun belum masuk Dapodik, dan memang Pemda membatasi untuk didata Dapodik. Terima kasih untuk atensinya juga ya, untuk yang sudah menyaksikan kami melalui kanal YouTube dan juga pendengar yang sudah gabung. Karena keterbatasan waktu, closing statement, tentu kita berharap begitu ya bahwa upaya untuk penataan kembali begitu ya sistem pemberian status bagi para tenaga pendidik itu bisa berkorelasi juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Apa Pak Yuda yang bisa disampaikan sebagai closing statement nanti baru Pak Joko, silahkan.
3: Menuju Indonesia Emas 2045, dunia pendidikan harus benar-benar maju, dunia pendidikan harus benar-benar siap untuk menyongsong masa keemasan itu. Dan menuju masa keemasan itu semuanya harus tertata, tenaga guru, tenaga pendidikan harus terjamin keamanannya melaksanakan tugas, kemudian fasilitas yang ada harus terpenuhi demi siswa anak didik mereka, sekaligus kesejahteraan mereka harus dipenuhi.
1: Baik. Saya rasa itu, Mbak. Tata kelola di sektor pendidikan, baik dari status, kemudian fasilitas dan juga sarana termasuk kesejahteraan. Pak Joko, apa yang bisa disampaikan sebagai penutup?
7: Sebenarnya inline dengan Mas Yuda. Yang penting bahwa love of wisdom, cinta kebijakan diawali dengan majunya sebuah pendidikan. Kalau pendidikan itu bisa maju jika ditopang dua hal. Lindungilah guru dalam bekerja, berikanlah kesejahteraan dengan sempurna. Terima kasih, sampai jumpa dan hidup RRI.
1: Terima kasih untuk Pak Joko dan juga Pak Yuda untuk sesi diskusi yang luar biasa. Kita terus menanti begitu ya, ada upaya juga terus dikawal oleh teman-teman PT KNI dan termasuk pemerintah untuk bisa memperbaiki kesejahteraan para guru dan juga berkaitan dengan pemberian statusnya sesuai dengan apa yang diharapkan, dan tentunya ini menjawab tantangan yang ada saat ini untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Yuda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan untuk membahas pembahasan-pembahasan lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal mengelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul Tegaskan Isu Markup Harga Sepatu Sekolah Rakyat Hoax, Menteri Sosial tersebut merespon soal isu markup harga sepatu sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi yang negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, saya ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, saya juga akan putarkan komposisi-komposisi cantik dan menarik untuk Anda. Satu di antaranya dari Yuvia Nuno, lebih dekat denganmu.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter William Nathan. Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus.

kasus infeksi virus tersebut. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Diki Wianto Wijoyo MKes menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya, hantavirus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Dan risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekerjaan.

William. Oke, baik. Kita terputus sambungan dengan William Nathan. Kita nanti akan coba update lagi ya informasinya bersama William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus.

0: Kita coba dengarkan lagi ya informasi yang sempat terputus dari reporter William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspada hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silahkan.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksinya. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wiyanto Wijoyo Mkes, menegaskan langkah antisipatif tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko itu muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi terus dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, dan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan dalam rumah juga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wiyanto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu diperhatikan. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab dan penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya. Meski belum ada kasus, kewaspadaan dini dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas harus segera diwaspadai. Pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas dan perawatan intensif di rumah sakit harus dan segera dibutuhkan. Saat ini belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus, oleh karena itu pencegahan sangat diutamakan. Dan jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, maka warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Selain itu, kampanye kebersihan akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini. Setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihannya, dan lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan. Lingkungan yang sehat juga bisa melindungi seluruh anggota keluarga.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan. Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
3: Informasi selanjutnya datang dari reporter Witra Adila berkaitan dengan harga sapi di Tuban naik hingga 1,5 juta menjelang Hari Raya Idul Adha. Witra, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang itu adakah harga penjualan sapi di Kabupaten Tuban, khususnya di Pasar Kerek ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari biasanya. Petugas pasar hewan sapi di Kecamatan Kerek Hanto mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu ini kurang lebih sekitar 1 juta. Alasannya memang pasti karena menjelang Hari Raya Idul Adha pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya banyak dari pembeli ini berasal dari luar Kabupaten Tuban. Karena pasar hewan yang ada di Kecamatan Kerek ini memang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi jalur perlintasan banyak pembeli yang memilih membeli hewan ternak di Kecamatan Kerek tersebut. Dan harga sapi sendiri untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini pendengar kurang lebih berada di sekitar harga 20 juta hingga 23-25 juta. Harga tersebut ini memang sudah cukup normal ketika hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar sapi, Bapak Hanto.
5: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1,5 juta.
4: Kemudian pendengar, untuk pembeli sendiri biasanya memang didominasi orang luar Tuban begitu ya. Banyak sekali seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan, hingga Brebes, Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur juga seperti Kabupaten Tetangga. Namun terkait dengan pasokan atau stok dari sapi, ini cukup memadai, artinya masih cukup untuk memberikan stok begitu hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan memang untuk euforia pembelian hewan ternak khususnya sapi juga sudah mulai terasa di minggu-minggu ini. Demikian pendengar informasi seputar update harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Terima kasih Witra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Rizky Darmawan. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Ason Hotel. Rizky, silakan.
6: Ya, baik saudara pendengar, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei hari ini 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Tercatat sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alvi, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap Para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan hari ini. Demikian dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan mendorong para petani melakukan tanam kembali sebagai langkah antisipasi musim kemarau panjang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan, Sugeng Santoso, menyatakan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih tersedia air atau selama masih ada potensi tanam. Ia juga meminta para kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Selain itu, pihaknya juga berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Di sisi lain, Sugeng Santoso juga menyebut tanaman hidroponik sebagai salah satu alternatif program ketahanan pangan. Tanaman hidroponik dianggap dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan yang sempit untuk tetap produktif. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, kembali ke studio.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Hanum Oktavia. UB dorong isu krisis air menjadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hanum, silahkan.
1: Ya, selamat pagi. Universitas Brawijaya UB Malang mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada Maret lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat di UB. Ia menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian dari literasi kewargaan modern. Karena itu, berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan juga living laboratory. Sementara itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, mengatakan bahwa UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya air. Ia juga menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan juga kolaborasi internasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita geser ke Agus Sinerdiani. Soroti dugaan keracunan MBG, DPRD Surabaya siapkan hearing dengan beberapa pihak terkait. Agusin, silahkan. Agusin, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, DPRD Surabaya angkat bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan juga standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Dan pihaknya juga menyebut kasus gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan yang kasat mata seperti basi atau tidak adanya makanan, Pak. Padahal menurutnya keamanan pangan juga menyakup standar higienitas, kualitas bahan baku hingga proses pengolahan distribusinya.
3: Oke. Ya, jadi kalau melihat situasi yang sekarang, MBG tetap jalan lah, tetap jalan, tapi paling tidak ada satu standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali, termasuk mungkin kemampuan SPPG itu yang selama ini mungkin SOP-nya jalan, tapi SOP-nya kan hanya cuma mungkin melihat pasti atau tidak. Nah, bagaimana MBG ini terus berjalan, tapi juga harusnya ada standar higienis. Dari unsur-unsur lain mungkin ada perubahan, peningkatan pengawasan atau seperti apa sehingga tidak menimbulkan satu keraguan. Kalau ini terus bergulir, maka orang tua dan anak akan terjadi ketakutan untuk mengkonsumsi hasil.
2: Ya, dan sementara itu juga dalam keterangannya, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus juga mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dan untuk dari informasi yang kami terima sendiri, rencananya hearing dengan Komisi D dengan pihak-pihak terkait maupun pihak sekolah, pengelola SPPG hingga unsur tenaga kesehatan yang akan membahas keamanan pangan, distribusi maupun juga langkah antisipasi ke depan ini akan dilakukan pada Rabu besok. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Informasi selanjutnya datang dari Ninda Alivia. Stok hewan kurban surplus, harga sapi mulai naik. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, ketersediaan hewan kurban di Kota Blitar dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar menyebut jumlah stok bahkan melebihi kebutuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, mengatakan saat ini terdapat 1.301 ekor sapi dan 2.150 ekor kambing yang siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Jumlah ini dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan Idul Adha di tahun lalu, yaitu sebanyak 532 ekor sapi dan 1.461 ekor kambing. Meskipun stok aman, harga sapi terpantau mulai mengalami kenaikan menjelang puncak permintaan. Kenaikan harga tercatat berkisar antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, peningkatan harga merupakan kondisi yang umum terjadi setiap menjelang Idul Adha karena meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang di pasar hewan di Moro, Kota Blitar. Salah satu pedagang bernama Slamet ini mengatakan harga sapi mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya sapi dijual dengan harga 23 juta rupiah per ekor, kini naik mencapai 25 juta rupiah per ekornya. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke Aris Deka yang oke, baik. Saya masih coba tunggu ya informasi dari reporter Aris Deka yang mengabarkan bahwa Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Saya masih berusaha menunggu sambungan dari rekan Aris Deka begitu ya untuk informasinya di pagi hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Informasi selanjutnya pendengar datang dari Aris DK. Polres Madiun mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Aris DK, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, pendengar, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota setempat. Dan polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung pada 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, pendengar, inisial GG warga Desa Pemahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada pekan lalu, Polres Madiun Kota menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada korban dan juga mobil tersebut kepada korban. Kapolres Madiun Kota AKBP Wibin Junianto Supriyadi mengatakan untuk modus pelaku dari dua perkara tersebut, pendengar, memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Hal itu seperti kasus yang terjadi di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang diparkir. Kapolres juga menyebutkan kasus yang sama juga terjadi pada pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil tersebut ke rumah temannya beserta kunci, sedangkan STNK mobil tersebut ditempatkan di dompet kecil bersama dengan kunci. Kemudian saat korban lengah, mobil tersebut diambil oleh pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pendengar, masih ada satu perkara atau kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran dan di mana saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap dengan mendalami dan juga mengumpulkan informasi dari masyarakat dan juga rekaman CCTV. Kapolres menyebutkan, pendengar, untuk tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, korban pemilik sepeda motor Vanin Kanuralisa juga mengaku mengapresiasi atas kinerja dari kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang membawa atau mencuri sepeda motor miliknya. Dia juga mengatakan pada saat itu mengaku lalai karena saat parkir di Car Free Day Taman Bantaran tidak mengunci stang atau mengunci ganda sepeda motornya. Vanin juga menyebutkan dengan ditemukannya sepeda motor ini kembali, dia bisa bekerja kembali dengan sepeda motor tersebut dan berterima kasih kepada Polres Madiun Kota. Begitu juga dengan korban pencurian mobil, Yopi Yustian, yang juga tidak menyangka mobil yang dititipkan di rumah temannya tersebut sempat hilang atau hilang. Dan dia mengaku, pendengar, mobil tersebut ditemukan di wilayah Tangerang. Yopi juga mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menemukan mobil miliknya tersebut. Dia juga mengaku akan lebih berhati-hati kembali ketika menaruh mobil maupun barang berharga miliknya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam. Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang mulai diperketat guna memastikan ternak tetap sehat dan aman. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban jenis sapi dan kambing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak sekaligus memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda KB Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, pengawasan dilakukan pada lalu lintas ternak hingga tempat penampungan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penjualan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Dispertakapi juga mengimbau para peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kesehatan hewan guna mencegah munculnya penyakit berbahaya. Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan kasus penyakit berbahaya seperti PMK maupun LSD pada sapi dan kambing. Dia juga menambahkan bahwa kasus PMK dan LSD juga yang sempat muncul sebelumnya, kini telah menurun drastis dan belum ada laporan baru dari para peternak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Karel Umam. Kita bergeser ke Heri Susanto. Berkaitan dengan pemberangkatan haji, Kabupaten Kediri dipusatkan di kawasan wisata Simpang Lima Gumul. Heri, silahkan.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk jemaah haji Kabupaten Kediri, ini dalam musim haji 2026, pemberangkatan dari tahun sebelumnya ini berbeda. Dan jika di tahun 2025, pemberangkatan dipusatkan di kantor Pemkab Kediri, namun saat ini untuk kantor Pemkab Kediri masih dalam tahap renovasi pasca kemarin sempat terjadi adanya kerusuhan yang menyebabkan sebagian kantor terjadi kebakaran. Oleh karena itu, di musim haji 2026 ini untuk pemberangkatan haji akan dipusatkan di wisata Simpang Lima Gumul, tepatnya di depan Bank Daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi. Ia juga menghimbau bahwa jelang keberangkatan tanggal 19 Mei 2026, jemaah yang ada di Kabupaten Kediri, baik di kloter 109, 110, 111, dan 112, seluruhnya diimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga mental, sehingga persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu menjaga kesehatan serta melakukan olahraga rutin, karena di Tanah Suci nantinya ketika jemaah sampai tiba di Mekah, ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah dari umat muslim yang ada di seluruh dunia. Sehingga juga dihimbau untuk para jemaah ketika keberangkatan tanggal 19 Mei 2026 nanti juga harus hadir tepat waktu, karena hal ini berkaitan dengan masa tunggu di asrama haji, sehingga nantinya untuk jadwal tersebut sesuai dengan arahan dari Embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Heri, informasi tersebut. Pendengar, menutup jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain, tentunya untuk mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tingkat serapan lulusan SMK Jawa Timur terus menunjukkan tren positif melalui program BMW atau Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha, dengan capaian mencapai 91,46% berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dari total 221.174 lulusan SMK di Jawa Timur. Sebanyak 195.429 lulusan telah berpartisipasi dalam program tersebut, menjadi indikator kuat meningkatnya kualitas pendidikan vokasi di provinsi ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas lulusan SMK di Jawa Timur semakin meningkat dengan seiring penguatan kolaborasi antar sekolah dan dunia usaha industri atau DUDI. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur mengambil langkah drastis untuk menertibkan para penunggak pajak yang membandel. Dalam aksi terintegrasi yang melibatkan Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3, sebanyak 3.185 rekening milik penunggak pajak resmi diblokir secara serentak. Aksi pemblokiran ini, pendengar, berlangsung selama 3 hari, yakni pada 6 hingga 8 Mei 2026. Tidak tanggung-tanggung, bahkan jurusita pajak negara telah menyisir aset para penunggak yang tersebar di 11 bank serta berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang.

Selamat siang mendengar, apa kabar Anda? Siang hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini. Ada beberapa informasi yang nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan kita nanti akan mencoba untuk menghubungi atau update informasi begitu ya bersama dengan kawan-kawan reporter se-Jawa Timur untuk memperbarui informasi kita di siang hari ini. Kemudian pendengar, nanti pukul 11 siang kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan obrolan Momins ya di siang hari ini. Kemudian nanti 13.30 Anda bisa mengikuti musik kita 100% berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya siang ini.

0: Akad dari IGA ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan saat ini menit ke-13 lepas pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita nanti akan menemui ya reporter Ayu Citra di kesempatan siang hari ini pendengar, dan kita masih berusaha untuk menghubungi begitu ya reporter Ayu Citra siang ini ya, yang akan mengetengahkan informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan kantor Kementerian Haji dan Umroh begitu ya. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri memastikan 281 calon jemaah haji telah mengambil koper. Kita akan ikuti bersama dengan reporter Ayu Citra.
1: Laporan terkini.
0: Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Ya, berdasarkan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri saat memastikan bahwa 281 calon jemaah haji CJH di Kota Kediri telah mengambil koper haji. Dan hal ini benar-benar dipastikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri, Basyarudin, pada hari ini. Ia mengatakan benar-benar bahwa hingga sekarang ini memang proses pengambilan koper perhaji tak mengalami kendala apapun, meskipun memang ada beberapa jemaah pendengar yang saat ini berada di luar kota, namun koper dari tersebut dapat dikirimkan lewat jasa paket. Berikut pernyataan dari Basyarudin.
3: Nanti ada lagi setelah koper ini pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi, seperti kartu nusuk, gelang, kemudian living cost-nya. Nah, itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini pas koper itu. Kalau yang lain-lain, kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu. Kalau dulu...
2: Ya, benar. Sementara itu tempat terpisah, Wali Kota Kediri dan Ramas Mati juga menghimbau kepada para jemaah bahwa ibadah haji ini tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, akan tapi juga fisik. Kemudian keselamatan suci ini mereka juga dihimbau untuk menjaga kekompakan karena memang seluruh jemaah tersebut adalah satu keluarga dan wajib mematuhi arahan petugas. Dalam baju pendengar, berdasarkan jadwal tersebut, maka jemaah haji Kota Kediri akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri memastikan 281 calon jemaah haji telah mengambil koper. Nanti kita akan update kembali ya untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter di kesempatan siang hari ini. Anda ditemani Dini Wardani pendengar siang ini sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Ridoi bin Hali umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Cumpat Barat 5 nomor 39 RT 08 RW 02 Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 723 garis miring PDTT di garis miring 2026 garis miring PATTSBY antara Frida Kurniawati binti Jumali sebagai penggugat dan Ridoi bin Hali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Ridho Ibin Hali umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Cumpat Barat 5 nomor 39 RT 08 RW 02 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 723/2026/PA/SBY antara Frida Kurniawati binti Jumali sebagai penggugat dan Ridho Ibin Hali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Siang hari ini mendengar kawasan Surabaya dan sekitarnya ini memang masih ramai lancar gitu ya. Dan yang pasti untuk kawasan Surabaya ini kalau masih jam-jam segini ini masih terpantau paling macetnya cuma di titik-titik traffic light aja ya. Selebihnya ini masih ramai lancar aja. Beda nanti kalau udah jam berangkat dan juga pulang kantor, kalau udah jam 4 sore udah macetnya udah aduhai gitu ya. Jadi bagi Anda yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, hati-hati di jalan dan semoga perjalanan Anda aman nyaman lancar selama sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek ya kelengkapan surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK. Dan yang pasti coba dilihat kapan tanggal kadaluarsanya atau kapan tanggal habisnya ya, jangan sampai ketika udah jalan gitu ya ternyata SIM-nya habis. Nah otomatis kan juga akan membuat perjalanannya nggak menyenangkan gitu ya. Dan mendengar kalau Anda lagi melihat di kawasan di media sosial begitu ya, ini saat ini lagi ramai sekali tentang lomba cerdas cermat. Nah, ini lomba cerdas cermat ini di Kalimantan Barat begitu ya, ini menuai kontroversi ya, apalagi polemik ya tentang bagaimana ketika Gen Z atau anak SMA begitu ya, ini berani untuk menyuarakan kebenaran, tapi ternyata ini tidak mendapatkan keadilan begitu ya dalam lomba cerdas cermat tersebut. Sejumlah pakar juga turut serta berkomentar pendengar tentang lomba cerdas cermat atau polemik lomba cerdas cermat LCC begitu ya, 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat yang digelar hari Sabtu lalu. Dan ini ramai diperbincangkan publik ya, yang akhirnya mendapat respon langsung dari Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Pendengar, Abchandra Muhammad Akbar Supratman ini juga mengomentari ya, dan ia juga memberikan klarifikasi sekaligus meredam polemik yang hingga saat ini terus berkembang. Kontroversi mencuat setelah sejumlah pihak menyoroti materi dan juga mekanisme lomba yang ini dinilai memicu perdebatan di kalangan peserta maupun masyarakat. Bahkan sorotan publik juga semakin meluas ya di media sosial, memicu kritik terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dianggap kurang tepat dan juga menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dalam pernyataannya, Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa ia juga mengakui ya adanya kekurangan dalam pelaksanaan lomba, yang menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak-pihak yang merasa keberatan. Permintaan maaf itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya untuk menjaga marwah program sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Pihak MPR juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan juga teknis pelaksanaan lomba agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Langkah ini pendengar disebut penting untuk menjaga tujuan utama kegiatan, yakni menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda secara edukatif. Dan saat ini polemik lomba cerdas cermat 4 pilar itu masih menjadi perhatian publik dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat maupun pengamat pendidikan. Dan seperti diketahui pendengar, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman ini juga meminta maaf ya dalam insiden penilaian final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dan ia juga secara tegas menyatakan bahwa MPR RI ini akan menindaklanjuti peristiwa tersebut sekaligus mengevaluasi keseluruhan kinerja Dewan Juri dan juga sistem perlombaannya. Dan pihaknya ini juga akan berusaha untuk memperbaiki situasi yang ada begitu ya. Memang ini sampai sekarang ini masih menjadi kontroversi dan netizen ya di seluruh Indonesia juga turut serta mengomentari pendengar. Karena polemik ini bermula dari protes peserta grup C asal SMA N 1 Pontianak yang merasa dirugikan akibat keputusan dewan juri saat perlombaan berlangsung di salah satu hotel di Pontianak. Persoalan terjadi pada sesi pertanyaan rebutan terkait dengan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dalam sesi tersebut ya, satu peserta ini sebelumnya dinyatakan salah dan nilainya dikurangi menjadi -5 begitu ya. Namun pada pernyataan yang sama
atau pada pertanyaan yang sama begitu ya. Kelompok lain justru mendapat penilaian benar dan mendapatkan tambahan poin 10. Situasi itu kemudian memicu protes dari kelompok lain hingga lomba cerdas cermat tersebut menjadi viral di media sosial. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison ini juga turut menyoroti polemik penilaian dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tersebut. Menanggapi hal tersebut, ia menilai ada jawaban peserta yang secara substansi benar, namun tetap dinyatakan salah oleh dewan juri. Menurutnya kondisi ini terjadi karena juri terlalu terpaku pada teks jawaban yang ada di perangkat penilaian. Harrison juga menegaskan apabila seorang juri benar-benar menguasai materi 4 pilar MPR RI, maka penilaian dapat dilakukan secara objektif tanpa harus terpaku pada susunan redaksional kalimat ya. Dan ia juga meminta panitia dan juga dewan juri memperhatikan rasa keadilan bagi peserta, khususnya siswa SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan dalam perlombaan tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Marcel featuring Ralin ya, mendengar aku ingin cintamu jadi milikku, jangan dimiliki yang lain, biar aku aja. Tapi kalau hari ini lagi belum bersama dengan orang tersayang, ya udah nggak apa-apa, sabar aja, kali aja nanti ada waktunya untuk bertemu dengan orang tersayang. Tapi kalau hari ini lagi bad mood atau lagi suka marah-marah, nah, mendengar, siapa sangka sih kalau ngomongin tentang buah ya, utamanya buah pisang, ini itu bisa mengobati mood kita loh, apalagi ketika kita itu habis marah-marah. Nah, siapa sangka buah yang sering kita temui sehari-hari ini ternyata punya manfaat yang lebih dari sekadar mengenyangkan aja loh, ternyata ada juga menyenangkan ya. Ketika stres atau suasana hati sedang turun, ini banyak orang memilih kopi atau coklat. Padahal ada pilihan lain yang lebih sederhana dan juga sering terlewatkan, yaitu buah pisang. Nah, buah pisang ini pendengar, ini bukan hanya sumber energi cepat saja, tetapi juga punya kandungan yang bisa membantu memperbaiki suasana hati. Jadi efeknya bukan hanya sekadar perasaan aja, tapi memang ada proses yang terjadi di dalam tubuh. Ada kandungan yang bisa membantu mengatur suasana hati. Salah satu alasan pisang disebut sebagai mood booster ya, adalah karena kandungan triptofan di dalamnya. Nah, triptofan ini adalah jenis asam amino yang tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh pendengar. Jadi harus didapatkan dari makanan. Dalam tubuh, triptofan ini akan diolah menjadi serotonin. Nah, zat ini berperan penting dalam mengatur suasana hati dan juga membuat kita merasa lebih tenang, rileks, dan bahagia. Menariknya, meskipun pisang juga mendukung serotonin, tapi zat ini tidak bisa langsung bekerja di otak karena justru triptofan lah yang masuk ke dalam sistem saraf, kemudian diubah menjadi serotonin di dalam tubuh. Nah, ketika kita lagi gak baik-baik aja atau suasana hati lagi gak baik aja gitu ya, bawaannya pengen marah-marah mulu, bisa jadi tubuh kita ini kurang yang namanya zat triptofan ya. Jadi semuanya itu dalam tubuh kita itu ada hal yang bisa dipenuhi ya. Tapi kalau marah-marahnya udah terlalu sering ya, bisa jadi tabiat sih ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Halo Pak Ramadan.
1: Ini ya.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Dini baik. Mbak Dini bersama narasumber ya, atau
0: amin.
1: Sendirian?
0: Hari ini sendirian sih Pak Ramadan.
1: Jadi Mbak Dini ini bahas tentang pisang ya.
0: Bahas apa aja sih tadi, bahas lomba cerdas cermat juga sih ya.
1: Ya saya baru dari Jogja sih.
0: Jadi, Jogja ada acara apa tuh?
1: Enggak sih, cuma ke Mas Agusta.
0: Baik.
1: Ya, oke. Apa namanya, kalau di rumahku banyak sekali pisang, jenis pisang yang ditanam, ada pisang raja, pisang ambon, pisang abu-abu, pisang dewasa, dan pisang nona.
0: Banyak ya?
1: Iya, ada banyak yang lain-lain, tapi ini kan bicara pisang, jadi saya sebut pisang. Jadi manfaatnya ternyata yang tadi Mbak Dini sebutin itu sangat banyak ya, padahal ya sebenarnya.
0: Banyak ya, kadang diabaikan gitu ya.
1: Iya ya, tergantung kandungannya ya. Karena beda-bedanya, ada punya pisang, jenis pisangnya ya.
0: Benar.
1: Ya, saya bikin kolak juga Mbak Dini.
0: Wah, itu enak tuh.
1: Ya, pakai gula merah, pakai santan ya.
0: Benar.
1: Goreng, tapi paling banyak digorengnya ini.
0: Oh, digoreng. Jadi, terus makannya sambil minum kopi gitu ya?
1: Direbus ya, sambil minum kopi, sambil kapas sambal ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus direbus juga. Rebus sebenarnya bagus ya Mbak Dini, katanya rebus itu sehat ya, pisang rebus.
0: Oke.
1: Tapi kan tidak semua jenis pisang bisa direbus. Ada yang bisa dan tidak, kayak pisang abu-abu itu sama pisang dewasa itu cocok direbus. Tapi kalau pisang ambon sama pisang raja itu dan pisang nona itu nggak bisa, nggak cocok.
0: Oke, baik.
1: Jadi apalagi itu aja ya soalnya.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih ya Mbak Dini udah memberikan manfaat, memberikan informasi yang berharga untuk kita semua ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ramadan, sehat selalu.
1: Nanti ntar relay dengan Jakarta enggak?
0: Iya benar, hari ini akan relay barengan sama Jakarta.
1: Sekali-sekali biarkan saja.
0: Baik.
1: Biar kita gabung ya.
0: Iya siap ya. Pak Ramadan.
1: Sebenarnya enggak usah, sebenarnya lebih bagus itu kembali ke semula.
0: Baik-baik. Terima kasih Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ada Pak Ramadan yang juga bergabung ya barengan sama kita. Iya, nanti 100% Indonesia Nasional ini akan relay disiarkan langsung dari Jakarta ya, dari Pro 1 Jakarta. Nanti akan bersama dengan host Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus dan juga bintang tamu Mario Kacang ya. Pastikan Anda mengikuti nanti jam 13.30 sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Oke, kalau tadi kita udah bahas ya manfaat pisang, salah satunya bisa mengurangi yang suka marah-marah, bisa mengurangi kadar emosi dalam tubuh ya yang butuh kandungan triptofan gitu ya. Jadi kita tinggalkan dulu informasi tersebut karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar, mendengar di siang hari ini begitu ya. Kita akan update informasi tentang bagaimana perkembangan Taman Wisata Edelweiss Desa Wonokritri. Wow, ini kayaknya abis jalan-jalan nih Mas Emil. Coba kita tanya dulu ya barengan sama reporter Emil Akbar.
2: Laporan terkini.
0: Kita update informasi bersama dengan reporter Emil Akbar. Bagaimana perkembangan Taman Wisata Edelweiss Desa Wonokritri? Emil, silakan laporan Anda. Ya, kita masih berusaha untuk menghubungi ya reporter Emil Akbar di kesempatan siang hari ini, pendengar. Kita coba update ya untuk informasi di kesempatan siang ini. Emil, ya silakan laporan Anda.
3: Sampai dengan saat ini, tempat wisata Taman Edelweiss yang berada di Desa Wonokritri, Kecamatan Tosari, masih menjadi primadona untuk para wisatawan yang ingin menikmati indahnya Gunung Bromo. Dan sampai dengan sekarang setiap harinya selalu ada pengunjung yang datang di sini, dan kebetulan saya berada di sini banyak sekali pengunjung dari berbagai wilayah, bukan hanya di Pasuruan tapi juga dari berbagai wilayah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia juga mampir ke sini untuk mereka mengobati rasa penasaran mereka tentang Edelweiss, baik itu tentang pemandangannya sampai dengan budidaya edukasi terkait dengan Edelweiss. Saya sudah bersama dengan Bapak Puja Wasisa selaku pengelola Taman Wisata Edelweiss. Kita akan coba langsung ngobrol. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, sampai dengan hari ini kalau kita pengen nanya perkembangan Taman Edelweiss dari sisi kunjungan wisata bagaimana?
4: Ya, jadi kalau kita lihat dari didasarkan pada data pengunjung yang kami miliki tahun 2025 Desember, kecenderungannya stabil. Walaupun dalam waktu-waktu tertentu seperti halnya puasa dan waktu-waktu tertentu memang mengalami penurunan. Tapi kalau dilihat dari sisi data kami, itu prinsipnya kecenderungannya masih stabil.
3: Satu bulan rata-rata jumlah pengunjung berapa, Mas?
4: Satu bulan jumlah pengunjung ya kira-kira di 2.600 orang.
3: Dengan tiket masuk?
4: 15.000.
3: Yang ditonjolkan dari Taman Edelweiss ini apa saja, Pak?
4: Jadi kalau yang di Taman Edelweiss ini sebenarnya kalau ngomongin bunga Edelweiss itu di semua gunung prinsipnya ada. Cuma uniknya kalau di Tengger, bunga Edelweiss ini merupakan tanaman yang spesial karena dia kalau dalam bahasa Tengger itu disebut dengan tanah layu. Dan bunga ini dibudidayakan untuk kepentingan upacara bagi masyarakat suku Tengger. Nah, di sisi lain agak kontradiktif karena tanaman yang satu ini adalah tanaman yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak bisa dipetik sembarangan. Nah, di bawah naungan Taman Nasional kami diberikan pendampingan lalu kemudian pembelajaran terkait budidaya Edelweiss. Sampai hari ini kami sudah memiliki izin tangkar atau budidaya bunga Edelweiss.
3: Dan di sini juga dijual bunga Edelweiss ya?
4: Dijual. Di sini juga dijual. Kalau untuk harganya bervariatif ya karena yang dari kami hasilkan dari bunga Edelweiss ini sudah kami bentuk dalam beberapa jenis kerajinan tangan seperti halnya gantungan kunci, buket, kemudian bonsai Edelweiss dan lain-lain. Itu variatif, harga mulai dari 10.000 sampai 230.000.
3: Ya, kenapa wisatawan harus datang ke sini?
4: Kenapa harus datang ke sini? Ada istilah yang mengatakan bahwa jangan bawakan pasanganmu bunga Edelweiss, tapi ajak pasanganmu datang di mana bunga Edelweiss itu tumbuh.
3: Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung disampaikan oleh beliau terkait dengan perkembangan dari Taman Edelweiss yang ada di kawasan Wonokritri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Jadi kapan Anda mau ke sini? Emil Akbar langsung dari Taman Edelweiss Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Wow, cukup romantis begitu ya di siang hari ini. Jangan berikan pasanganmu bunga edelweiss, tapi bawakan ke Taman Edelweiss. Wah, luar biasa. Baik, pendengar, tadi sudah dilaporkan oleh reporter Emil Akbar ya tentang bagaimana perkembangan edelweiss begitu ya di kawasan edukasi Taman Wisata Edelweiss Desa Wonokitri. Anda masih mendengarkan Surabaya siang ini, masih ditemani Dini Wardani.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta mendengar untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga begitu ya. Di kesempatan siang hari ini kami hadirkan satu informasi olahraga ke ruang dengar Anda. Pendengar, Surabaya ini jadi seleksi terakhir timnas futsal U17 dan pemain ini incar kesempatan untuk bisa ke Spanyol. Puluhan atlet futsal dari berbagai daerah di Jawa Timur tengah mengikuti seleksi pemain timnas futsal Indonesia kelompok umur 17 di lapangan Bay Arena Kenjeran Surabaya. Dan seleksi itu pendengar menjadi titik akhir rangkaian pencarian talenta muda futsal nasional setelah sebelumnya digelar di sejumlah kota di Indonesia. Asisten pelatih Timnas Futsal Indonesia U17 Anza Rizal mengatakan seleksi tersebut tidak hanya bertujuan mencari pemain terbaik tetapi juga menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi turnamen di Spanyol. Informasi tersebut pendengar kami hadirkan untuk sebelum kita bergeser ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
1: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung

0: penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
1: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
2: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
0: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
3: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
4: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia.

0: Ia Alexei Popirin dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
1: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
0: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha mengembalikan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kosan di keadaan semuanya. Tapi ya, mencoba pola tiba-tiba setengahnya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: 23 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan jadi kita senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang tergeletak di dalam, satu pemain yang tergeletak, satu pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana bekas untuk bola dan jadi final.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Lintasan ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So yeah, for sure I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, saat ini 11:28 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satara Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ya'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tidak ada akhir yang menyedihkan bagi mereka yang yakin kepada Allah.

Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar siang hari ini. Saat ini 11:39 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita coba perbarui informasi ya di siang hari ini bersama dengan reporter Ani Hasana mendengar. Hari ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak Organda Jawa Timur dalam menyediakan transportasi logistik bagi produk pertanian dan peternakan. Kita akan hubungi kawan reporter Ani Hasana yang saat ini tengah bertugas di siang hari ini mendengar dalam program Laporan Terkini.

0: laporan terkini.
1: Ya, Ani Hasana, silakan laporan Anda. Ya. Ani Hasana, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, baru saja Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa membuka musyawarah daerah atau Musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur di JW Marriott Surabaya. Dalam pembukaan Musda kali ini, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa meminta agar Organda Jawa Timur turut mendukung program pemerintah Presiden Prabowo, yaitu salah satunya ketahanan pangan. Nah, di Jawa Timur sendiri seperti diketahui menjadi salah satu penyuplai atau menjadi lumbung pangan nasional. Oleh sebab itu, Gubernur Khofifa berharap dari anggota DPD ini menyiapkan transportasi khusus untuk membawa logistik dari produk-produk pertanian maupun produk peternakan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini untuk mempermudah pengangkutan maupun distribusi dari satu daerah ke daerah yang lain. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Ya, baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Mendengar diinformasikan oleh reporter Ani Hasana, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengajak Organda Jawa Timur dalam menyediakan transportasi logistik bagi produk pertanian dan peternakan. Anda masih mendengarkan Surabaya siang ini, pendengar, dan Anda masih ditemani Dini Wardani.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda siang hari ini masih ada di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, kita mau bahas dulu ya beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi di siang hari ini. Pendengar, bagi Anda pecinta ikan, wah ini bentar lagi udah jam makan siang ya. Bentar lagi jam 12 sudah mulai makan siang gitu ya. Nah pendengar, ada yang menarik ya tentang awal mula nama ikan mujair. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini lagi persiapan makan siang, kayaknya ikan mujair goreng enak nih. Mendengar, sekali waktu di 1936 ya, Mujair, seorang pegawai desa dari desa Papungan, Kanigoro, Blitar, ini pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan. Nah, di sana dia ini menemukan berbagai ikan yang belum diketahui sebelumnya. Dilansir dari Historia, pendengar, ia kemudian membawa pulang 5 jenis ikan dan memeliharanya di kolam pekarangan rumah. Nah ternyata ada satu jenis ikan yang berkembang dengan cepat. Bahkan ikan ini bisa bertelur dengan cara menyimpannya di dalam mulut hingga masa menetas jadi anak ikan. Seiring waktu, ikan ini mendapat perhatian warga desa. Kabar ini, pendengar, ini sampai ke telinga Sekuster, kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Ia kemudian berkunjung ke Papungan untuk melihat ikan temuan mujair tersebut. Nah, ternyata ikan tersebut ini diidentifikasi sebagai tilapia mosambika yang berasal dari Afrika. Dengan cepat, ikan temuan mujair itu dibudidayakan karena cepat bertelur, kemudian pertumbuhannya yang cepat dan juga mudah beradaptasi dengan segala lingkungan air, mulai dari kolam hingga rawa-rawa. Kemudian pendengar, menurut KF Vance and AI Hosfeld dalam Studies of Tilapia Mosambika Peters atau ikan mujair di Indonesia, ketika menghadiri konferensi ahli-ahli perikanan darat pada November 1939, Schuster ini mengemukakan mengenai ikan temuan mujair tersebut. Atas temuan ini, tilapia Mosambika ini mendapat nama lokal ikan mujair. Nah, sesuai dengan penemunya gitu ya. Jadi kalau Anda saat ini ngomong ikan mujair itu sebenarnya nama orang, namanya mujair gitu ya. Jenis ikannya adalah ikan tilapia Mosambika. Kemudian pemerintah Hindia Belanda ini menulis di Harian Pedoman ya, edisi 27 Agustus 1951, yang mengapresiasi usaha mujair untuk membudidayakan ikan temuannya dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan. Waktu itu ya 6 rupiah itu besar. Beda kalau sekarang 6 rupiah udah gak ada gitu ya. Nah saat pendudukan Jepang, ikan mujair ini semakin lama semakin populer, pendengar. Bahkan pasukan Jepang ini juga tercatat ya dalam biografi Tilapia Biology, Culture and Nutrition dari Carl D. Webster dan juga Chernon Lime. Ini juga membawanya ke seluruh daerah untuk dibudidayakannya dalam tambak-tambak. Dan mujair diangkat sebagai pegawai negeri tanpa harus mendapatkan beban kerja lagi. 6 tahun setelah Indonesia merdeka, mujair ini menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian atas jasanya sebagai penemu dan juga perintis perkembangan ikan mujair. Nah itu ya pendengar ya, bahkan di tahun 1982 ya, berdasarkan laporan dalam Pelita 4 1984 sampai 1989, program pengembangan aneka ikan dilaksanakan pemerintah dengan menyebarkan bibit ikan mujair dalam kolam perkarangan dan juga waduk-waduk. Dan ikan mujair ini masih menjadi makanan favorit masyarakat sejak tahun 1982. Wow. Jadi kalau Anda melihat ya, ikan mujair, sebenarnya mujair itu adalah nama orang, nama penemunya. Ikan aslinya itu adalah namanya adalah agak susah ya, Tilapia Mosambika. Ikan, namanya ikan itu adalah Tilapia Mosambika. Karena orang Indonesia susah ya menyebutnya. Nah ini akhirnya yang disebut itu adalah penemunya, yakni ikan mujair. Kalau Anda melihat ya makam mujair atau makam Bapak Mujair begitu ya, penemu ikan mujair, ini makamnya pun bahkan juga ada ukiran ikan mujairnya begitu ya. Beliau ini wafat tanggal 7 bulan 9 tahun 1957. Dan atas jasanya mengembangbiakan ikan mujair, ini dia menerima tanda jasa dan diangkat langsung menjadi PNS. Wow.
Menarik ya, mungkin fakta unik yang enggak semua orang tahu begitu ya, bahwasanya ikan tilapia Mozambika ini adalah nama asli ikan mujair.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pengungkapan jaringan perjudian online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing menjadi alarm serius bagi keamanan digital dan ketahanan sosial nasional. Menurutnya, keberhasilan aparat kepolisian untuk membongkar jaringan judi online lintas negara tersebut menunjukkan bahwa praktek perjudian daring ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir dengan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Ia menilai keberadaan jaringan judi online internasional menjadi ancaman nyata karena bisa merusak moral masyarakat, menghancurkan ekonomi keluarga, hingga mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, KPK memeriksa Bagus Panuntun, pelaksana tugas Wali Kota Madiun yang juga Wali Kota Madiun, untuk menelusuri dugaan permintaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dilakukan Maidi saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Pemeriksaan berlangsung pada hari Senin kemarin dan dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Madiun, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Bagus difokuskan pada pengetahuannya terkait dengan proses perencanaan dan permintaan dana CSR kepada pihak swasta. KPK menduga pihak swasta yang dimintai dana CSR itu merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan pengerjaan proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: untuk jamaah haji Indonesia pendengar pada musim haji tahun ini 2026 pendengar, karena jamaah haji Indonesia khususnya asal Lamongan ini tampil beda dengan mawar merah di kerudung. Nanti kita akan bahas ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
1: Dini yang soleha dan smart tentunya. Baik, sehat kakak.
0: Sehat Oma, alhamdulillah Oma sehat.
1: Oh ya, ayo. Sudah makan siang atau puasa ini?
0: Hari ini nanti deh makan siang rangkep-rangkep.
1: Dianggap ya.
0: Oke, Oma.
1: Semuanya bisa bermanfaat.
0: Amin.
1: Amin. Yang membahas soal pisang ya, yang Pak Ramadan. Aku dengerin aja, aku kan memang lagi sedang menggarap sesuatu.
0: Oh, nah, baik.
1: Iya, pisang. Pisang itu yang aku senangi, tiap hari harus ada pisang atau pepaya gitu loh.
0: Baik.
1: Ya, karena nutrinya sangat apa tinggi juga ya. Seratnya kan tinggi banget
0: Iya, benar Oma.
1: Iya, untuk mengatasi kesehatan pencernaan dan sebagainya. Tetapi ada yang bisa diolah, ada yang bisa masak di pohon, itu aku paling senang kalau matang di pohon.
0: Oke. Okay.
1: Dan dulu senangnya kalau yang sudah ada gigitan codot, tapi sekarang nggak berani.
0: Oh, baik.
1: Ada kemarin-kemarin mengenai kelelawar itu ya. Terus juga kan, tapi kalau yang punya diabetes ya hati-hati. Glukosa, fruktosa sama apa sukrosa. Misalnya itu kan tinggi juga ya.
0: Benar Oma.
1: Antioksidan yang apa untuk melawan radikal bebas.
0: Iya.
1: Karena kan maam itu semua anak-anak senang.
0: Baik.
1: Kata dia senangnya pisang apa sih kalau yang dimakan matang?
0: Itu pisang kepok terus digoreng, enak tuh Oma. Kayak gitu nggak sih?
1: Apalagi dia crispy tepungnya ya. Tapi memang kalau yang punya tekanan darah itu tinggi itu kan ini kalium atau potasiumnya kan juga tinggi ya, jadi apa harus dijaga. Cuman kalau pisang kepok, tapi kalau di tempat kami tahu nggak di Bandung ini namanya pisang tanduk, tahu nggak?
0: Ada tuh pisang tanduk itu biasa di Tulungagung.
1: Itu tanduk yang kayak tanduk panjang-panjang, mungkin di Jawa Timur itu bilangnya pisang candi gitu, tapi lain sebetulnya. Yeah. Candi nggak begitu panjang, tapi kalau tanggul ini panjang-panjang. Itu dikukus setengah mateng, masya enak. Digoreng juga enak, sampai tepung.
0: Oke, Oma.
1: Tapi paling senang aku kok pisang Ambon hijau ya. Kalau kalau pisang Raja Sereh tahu nggak?
0: Iya, yang kayak gimana Raja tuh, Oma? Sereh.
1: Ah, ya hampir kayak pisang susu, tapi dia tidak mentul-mentul, langsing. Cuman kok ada titik-titik apa namanya yang titik-titik itu loh, hitam itu.
0: Iya, bintik-bintik hitam itu ya.
1: Bintik-bintik hitam apa itu? Itu sangat punel sekali.
0: Baik.
1: Kalau diolahnya, aku senangnya stop pisang, kakak.
0: Stop pisang, enak tuh, Maya.
1: Stop pisang, mas, ya Allah. Kayu manis, campur, tapi nggak pakai santan, nggak pakai santan itu.
0: Oma, banana cake juga enak tuh, Oma.
1: Oh betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya ada apa namanya dibuat kalau orang Sunda bilang carang gesing.
0: Oh iya, benar.
1: Sama daun pisang. Terus juga ada kalau orang sana Sumatera bilang pisang. Pisang hijau, pisang segala macam. Kembali ke mujair ya.
0: Iya, mujair.
1: Itu beberapa tahun lalu itu kan memang nama ikan itu tadi sudah disebut kakak Didi ya. Itu ditemukan oleh Mbah Mujair kan ya.
0: Iya benar.
1: Ada nama aslinya loh, Iwan Muluk.
0: Oke.
1: Lihat udah berapa tahun yang lalu kita pernah bahas itu. Nah, terus satu lagi minta tolong. Pernah dengar enggak yang Siti-siti mawarni ya ente anak labuhan batu.
0: Oke, Oma. Nah,
1: itu apakah boleh kalau suatu waktu di request di mana di Pro 1 RRI Surabaya? Karena Ini kan lagu ini mengandung kritik sosial yang tajam terkait dengan bahaya apa narkoba. Sebetulnya itu enak lagi ini. Cucu saya hampir setiap hari itu nyanyi gitu. Di komentari namanya Siti Siti Mawarni Ya Ence, apakah boleh di request gitu. Tapi bagus ini kritik sosial untuk yang masalah bahaya narkoba.
0: Okay, terima kasih. Ya, terima kasih Oma. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yantikun, terima kasih banyak. Oke, nanti ya Oma, nanti Dini coba tanya Mas Indra ya, boleh gak sih di request ya? Karena biasanya menentukan seperti itu adalah Mas Indra begitu ya. Oke, karena kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Anu Kusuma. Pendengar, kita akan ikuti informasi terkini jelang Hari Raya Idul Adha. Harga hewan ternak sapi di Jombang mengalami kenaikan. Kita update informasinya bersama dengan reporter Anu Kusuma.
2: Laporan terkini.
0: Anu, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang terpantau mulai mengalami kenaikan. Dan kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro yang dalam beberapa pekan terakhir ini mulai dipadati oleh pedagang dan juga pembeli dari berbagai daerah seperti misalnya dari Malang, Nganjuk hingga Kediri. Dan meski kenaikan harga belum terlalu tinggi, para pedagang menyebut bahwa tren peningkatan ini mulai terasa seiring mendekatnya momentum Idul Adha. Saat ini harga sapi mengalami kenaikan sekitar 1 juta rupiah per ekor jika dibandingkan hari biasanya. Namun untuk transaksi jual beli masih banyak dipengaruhi juga oleh acuan harga dari pengusaha jagal, sehingga kenaikan harga di tingkat pedagang belum sepenuhnya signifikan. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, saat diwawancara RRI juga mengatakan bahwa untuk harga sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal saat ini masih berada di kisaran 15 sampai dengan 16 juta rupiah per ekornya. Dan menurutnya pembeli masih cenderung menyesuaikan harga pasar jagal sehingga lonjakan harga belum terlalu tinggi, di mana ia juga memperkirakan untuk harga sapi ini akan terus meningkat saat mendekati Hari Raya Idul Adha, terutama pada H-2 pelaksanaan kurban ketika permintaan masyarakat mulai memuncak. Bahkan untuk sapi dengan bobot tertentu, harga diperkirakan juga dapat menembus lebih dari 20 juta rupiah per ekornya. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan salah satu pedagang sapi di pasar hewan Ngoro Jombang.
4: Meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kakingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seadanya jagal 1 kintal, harganya 15 ya, meningkat sedikit. Ada yang nyapa ini limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang pergi di bawah 20, yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu.
3: Ya, pergar, di sisi lain dari pemerintah Kabupaten Jombang saat ini juga mempercepat pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan sapi kurban menjelang Idul Adha. Dan disampaikan juga oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang mengatakan bahwa percepatan vaksinasi masih dilakukan oleh 13 tim vaksinator yang diterjunkan ke sejumlah kecamatan. Hingga akhir April 2026 kemarin, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua sudah mencapai lebih dari 12.000 dosis, sementara di bulan Mei ini pemerintah menargetkan tambahan lebih dari 8.000 dosis vaksin dapat segera diselesaikan. Dan percepatan vaksin ini dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case atau nol kasus PMK di wilayah Kabupaten Jombang, sekaligus juga mengantisipasi tingginya mobilitas atau lalu lintas hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya Kabupaten Jombang sendiri, pendengar, menjadi salah satu daerah pemasok hewan kurban di wilayah Jawa Timur, sehingga untuk pengawasan kesehatan ternak perlu diperketat agar hewan yang diperdagangkan ini dipastikan dalam kondisi yang sehat dan juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian dari Jombang, Anda Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih reporter Anda Kusuma dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Anda Kusuma, mendengar bahwa hari ini begitu ya, jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak di sapi, hewan ternak sapi di Jombang maksud kami ya, ini mengalami kenaikan, bahkan kenaikannya hingga 1 juta rupiah per ekor begitu ya. Dan kita sudah update informasi bersama dengan reporter Anda Kusuma, nanti kita akan perbarui informasi kembali ke ruang dengar Anda. Anda siang hari ini masih ditemani Dini Wardani.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dini tadi belum sempat baca begitu ya informasi tentang jamaah haji pendengar. Ada yang unik ya, jamaah haji asal Kabupaten Lamongan. Karena saat ini di musim haji tahun 2026 ya, ini jamaah haji asal Kabupaten Lamongan tampil beda gitu ya. Di tengah lautan jamaah internasional di Tanah Suci dengan menyematkan mawar merah di kerudung jamaah perempuan. Wow. Dan penanda berwarna mawar merah terang ini menjadi ciri khas khusus yang digunakan untuk mempermudah identifikasi sesama anggota rombongan di tengah padatnya aktivitas ibadah haji pada musim haji 2026 ini pendengar. Di tengah jutaan jamaah dari berbagai negara, kemudian strategi visual sederhana ini ternyata terbukti efektif membantu koordinasi kelompok ya. Salah satu jamaah, Siti Fatimah, ini bahkan mengatakan bahwa penggunaan mawar merah telah dirancang dan juga disepakati sejak masih berada di tanah air. Menurutnya, warna merah yang mencolok ini mempermudah anggota kelompok menemukan rekan satu rombongan meski berada dalam keramaian. Dan ia juga menjelaskan pendengar bahwa penanda mawar merah ini juga digunakan oleh kelompok terbang atau kloter 34 ya, atau 34 yang tergabung dalam KBIHU Mawar sejak keberangkatan dari embarkasi Surabaya. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi padatnya jadwal ibadah dan juga besarnya jumlah jamaah selama berada di Tanah Suci. Dan ide ini muncul sebagai langkah antisipasi mengingat kalau di Tanah Suci itu semua jamaah seluruh internasional itu ada begitu ya. Jadi tumplek blek di Tanah Suci. Jadi kalau gak ada penanda khusus yang mencolok, maka akan kesulitan ketika ada salah satu orang di rombongan itu hilang ya. Dengan sistem penanda tersebut, anggota kelompok ini bisa lebih mudah untuk menjaga kebersamaan dan juga mengurangi risiko terpisah saat berpindah lokasi ibadah. Meski menggunakan penanda tambahan, dan ia juga menegaskan bahwa seluruh identitas resmi seperti gelang jamaah, kartu identitas, dan juga tas paspor tetap wajib dibawa setiap saat. Ini penting ya untuk memastikan keamanan administrasi jika terjadi situasi darurat atau pemisahan rombongan. Nah, jadi mawar merahnya itu ditaruh di atas jilbab ya. Kalau jilbabnya warna hitam, gamisnya warna hitam, semuanya serba hitam begitu ya. Kemudian atasnya ada mawar merah. Wah, ini pasti dari Lamongan gitu. Dari kloter berapa? Kloter 34. Ah, ini menarik ya. Kapan lagi kan pakai mawar merah kalau nggak di Arab Saudi? Kalau kita kadang lagi jalan begitu ya, kemudian pakai jilbab yang ada mawar merahnya, kayaknya kalau di tempat umum mungkin kalau jalannya banyak orang gitu ya, atau mungkin kalau jalannya ini rame-rame orang itu mungkin bisa. Tapi kalau jalannya sendirian kayaknya agak unik gitu ya. Tapi it's okay, namanya juga fashion. Kadang-kala tampil beda dan juga unik itu diperlukan ya, untuk membuat kita ini beda dari yang lainnya. Tapi gimana, tertarik gak sih kalau menggunakan jilbab dengan mawar merah?

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saat ini 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Kita perbarui informasi hari ini bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Pasar Kemuteran Selatan begitu ya, direvitalisasi. Warga Surabaya segera nikmati pasar modern. Kita ikuti laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, ini dan juga pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tadi melakukan inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi Pasar Keputaran Selatan. Revitalisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya agar lebih bersih, sehat, dan nyaman baik bagi pengunjung maupun pedagang. Dalam peninjauannya tadi, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sebelumnya di Pasar Keputaran Selatan terdapat aktivitas pemotongan dan penjualan unggas hidup. Menurutnya kondisi ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur fungsi pasar tradisional. Sehingga ia menegaskan bahwa penataan pasar ini dilakukan untuk menghilangkan anggapan negatif terhadap pengelolaan pasar milik pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya juga nantinya lokasi pasar dan tempat pemotongan unggas akan dipisah meski masih berada dalam satu kawasan di Pasar Keputaran Selatan. Hal yang sama juga akan diterapkan pemerintah Kota Surabaya di lokasi lain agar pedagang tidak lagi memotong unggas sembarangan. Dan menurutnya revitalisasi pasar ini tidak hanya bertujuan untuk mempercantik bangunan, tetapi juga untuk memberikan dampak langsung bagi warga dan juga pedagang. Ia menyebut masyarakat nantinya dapat menikmati suasana pasar yang lebih bersih karena memiliki sistem sanitasi yang lebih baik.
3: Ya, mau kita bongkar semuanya pasar ini, nanti setelah itu kita bangun kembali. Ada titik yang memang ya itu berjalan, ada titik yang memang untuk potong unggas di sini. Sehingga nanti di setiap wilayah perabot itu ada, di Kebutan ada, di Pasar Perbatasan ada, di daerah utara, dan jeruk di Puyong Pono, daerah utara, di Pertaran di Wonokromo. Sehingga apa? Saya berharap setelah ini, maka kemudian tidak boleh lagi dipotong barangan, yang bisa kosong di tempat yang terbuka. Yang terakhir, setelah itu pasarnya jadi pasar mesti.
2: Ya, Wali Kota Eri juga menambahkan bahwa revitalisasi ini direncanakan selesai akhir September atau bisa dipercepat hingga Agustus. Revitalisasi ini menelan anggaran 7,7 miliar rupiah. Dan saat ini jumlah stand di lantai 1 sebanyak 324. Nantinya setelah direvitalisasi, jumlah stand Pasar Keputaran Selatan tidak akan berubah, tetapi para pedagang nantinya akan ditempatkan di lantai 2. Menurutnya di lantai 2 ini bangunan akan dibuat stand los, dan ini bisa digunakan untuk menampung pedagang baru, terutama para pedagang kaki lima PKL, sehingga bisa menampung sekitar 50-60 pedagang dengan konsep stand loss. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini di studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Pasar Keputaran Selatan direvitalisasi, warga Surabaya segera akan menikmati pasar modern. Bersama dengan reporter Ermina Jen di siang hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani siang ini pendengar. Kalau tadi Dini udah bahas seputar jamaah haji begitu ya, yang menggunakan mawar merah di kerudungnya, Dini hadirkan lagu Mawar Merah dari Slang spesial untuk Anda.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita update dulu untuk informasi haji pendengar di siang hari ini. Nah, ini kalau kita melihat begitu ya, informasi haji, ada yang unik di musim haji 2026 ini pendengar. Sebuah koper milik jamaah haji ini harus dibongkar oleh petugas X-ray di Bandara King Abdul Aziz Jeddah karena ada benda yang dianggap mencurigakan dalam koper tersebut. Setelah dibongkar dan juga dibuka, ternyata benda tersebut isinya adalah tempe orek. Nah, tapi ternyata mendengar jumlahnya ini gak tanggung-tanggung, bahkan mencapai 5 kg. Wow, sangat luar biasa, banyak banget ya. Dan ternyata memang makanan khas Indonesia, tempe orek ini ya, ini sengaja dibawa oleh salah satu jamaah haji ya, dengan alasan takut ketika nanti di Tanah Suci itu mendapatkan makanan yang tidak sesuai dengan lidahnya, makanya bawa tempe orek. Menurut tim bagasi Bandara Jeddah BPIH Arab Saudi Muhammad Riza Fahlevi, bahwa ia mendapatkan penjelasan dari petugas yang mendampingi pembongkaran. Nah, akhirnya makanan tersebut ini diizinkan dibawa kembali oleh jamaah. Adapun koper yang dibongkar itu merupakan milik salah seorang jamaah haji dari embarkasi Palembang. Ada juga kasus lainnya, yakni jamaah haji membawa minyak zaitun namun dikemas berlapis dengan lakban. Nah, kemasan itu juga membuat petugas X-ray curiga dan meminta pembongkaran. Untuk itu, petugas juga mengimbau jamaah haji untuk tidak membawa barang bawaan dengan jumlah yang terlalu banyak dan berlebihan ya, utamanya makanan. Jamaah haji juga diminta untuk tidak mengemas makanan dengan kemasan yang membuat petugas curiga, misalnya dililit dengan lakban. Karena proses pembongkaran ini juga bisa menghambat distribusi koper jamaah lainnya dan tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu, pendengar, Kepala Daerah Kerja atau Kadaker Bandara Abdul Basir ini mengatakan terdapat perbedaan penanganan koper jamaah di Bandara Madinah dan Jeddah. Kalau di Madinah, koper jamaah akan masuk dalam gedung khusus kargo dan bagasi. Sedangkan di Jeddah tidak ada, sehingga perlu ditempatkan oleh satu petugas sebagai penghubung untuk mengetahui area mana bagasi jamaah yang akan di-drop. Nah, petugas haji bagian bagasi daker bandara ini juga melakukan pengecekan untuk memastikan koper jamaah dalam kondisi baik. Pengangkutan dari Bandara Jeddah ke Mekah ini juga dilakukan dengan truk kontainer oleh pihak syarikah. Nah, itu ya pendengar ya. Boleh bawa makanan tapi nggak berlebihan. Kalau bawa tempe orek jumlahnya 5 kilo. Ini juga banyak banget gitu ya. Jadi ini juga menjadi apa ya, bisa dibilang perhatian khusus begitu ya bagi para petugas haji. Ini curiga ada apa sih sebenarnya ini kok rame-rame? Ternyata ada tempe oreknya. Oke, kita sapa dulu siang ini. Selamat siang. Halo. Semangat siang, Pak Luki, Pak Tua, monggo.
1: Terima kasih sekali kiriman mawar merahnya.
0: Oh, mawar merah, Pak Luki, standby ya. Spesial untuk Pak Luki.
1: Saya, saya juga takut beberapa keluarga saya dikritik kan bawa pudak tapi disebar.
0: Oh, baik.
1: Di portal 2222 gitu. Ternyata saya informasikan aman pudai, selamat. Juga masih enak rasanya.
0: Alhamdulillah, tapi nggak banyak Pak. Ini satu orang bawa dua gitu ya?
1: Iya, kan jauh belinya kan satu renteng. Nah, dipisah gitu dua itu. Tapi ternyata mereka tak beli ya ini ya. Enak ya, budaya katanya gitu.
0: Baik. Akhirnya dibeli, jualan dong akhirnya.
1: Iya, dikasihkan Pak.
0: Oke.
1: Masa muda aja suruh beli gitu. Ya, kalau rokok dulu ada yang jual.
0: Oke,
1: baik. Udah itu banyak orang yang sangat takut gitu. Tapi pramugari dan pramugara pilotnya sudah tahu. Saya ada yang dibawa lepas gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Di luar dikasihkan. Ini Gresik ya? Iya, kok tahu. Nah, kota Pudak kan cuma Gresik di Indonesia.
0: Okay. Baik. Iya.
1: Terima kasih
0: Pak Luki, Pak Tua. Semangat selalu. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Tua. Semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu ya, kita perbarui kembali informasi siang hari ini. Ada rekan Oni Arianto pendengar yang akan melaporkan, anak-anak sejak usia dini tetap diajarkan mengenali budaya Nusantara di Sekolah Cikal Surabaya. Meski perkembangan teknologi saat ini terus meningkat. Kita saat ini sudah terhubung bersama dengan rekan Oni Arianto, dan juga di studio Pro Satu RRI Surabaya ada rekan Fahri, ada rekan Atit Sasono, dan juga ada rekan Adi Nugroho.
2: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar, anak-anak sejak usia dini tetap diajarkan mengenali budaya Nusantara di Sekolah Cikal Surabaya meski perkembangan teknologi terus mengalami peningkatan. Oke, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, meski anak-anak saat ini sudah mengenal teknologi berupa gadget, namun diharapkan anak-anak khususnya sejak usia dini tetap dikenalkan identitas budaya atau budaya Nusantara. Hal tersebut dikatakan oleh pendidik Sekolah Cikal Surabaya Ikhwanuddin Hasan dikonfirmasi RRI. Menurut Ikhwanuddin Hasan bahwa seringkali pertanyaan yang kerap muncul yakni pertentangan antara teknologi dan kehidupan manusia. Hal inilah yang akan disampaikan ke siswa-siswi mulai pendidikan TK maupun sekolah dasar atau SD agar teknologi dan nilai budaya tetap dipertahankan keseimbangannya. Menurutnya, perkembangan teknologi sering memunculkan anggapan bahwa manusia harus memilih antara alam dan teknologi atau antara manusia dan mesin.
4: Tentang bagaimana di masa depan itu anak-anak mencari sintesis atau keseimbangan titik temu antara teknologi dan nilai-nilai budaya yang harus dipertahankan. Karena kan kita sering dibenturkan dengan pertanyaan itu, seolah-olah kita harus selalu memilih antara alam versus teknologi, antara manusia versus mesin, gitu. Terus di mana kita menempatkan nilai-nilai kebudayaan ketika kaki kita menginjak di bumi yang sudah berubah menjadi kaca dan teknologi. Nah, justru anak-anak di masa depan itu mengeluarkan diri dari kungkungan pertanyaan itu sehingga bisa melihat opsi yang lain, di mana sebenarnya kita nggak harus memilih salah satu, melainkan kita bisa menggabungkan keduanya agar lebih sinergi, begitu.
3: Ya, ditambahkan oleh Ikhwanuddin Hasan, beberapa budaya yang sudah dikenalkan di anak-anak atau pelajar TK maupun SD dan SMP di Sekolah Cikal Surabaya, di antaranya kebudayaan Betawi, kebudayaan dari Jawa Timur maupun kebudayaan Nusantara lainnya. Dan diharapkan dengan pengenalan budaya tersebut, anak-anak bisa mengenal budaya nasional dan tidak terpapar oleh budaya-budaya asing yang saat ini sangat gencar masuk ke Indonesia dan sudah menjangkiti para remaja Indonesia saat ini. Namun diharapkan budaya Indonesia tidak luntur di generasi masa yang akan datang. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, anak-anak sejak usia dini tetap diajarkan mengenali budaya Nusantara di Sekolah Cikal Surabaya meski perkembangan teknologi terus meningkat, ya. Dilaporkan oleh reporter Oni Arianto. Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil.

Mendengar nanti 13.30 ya, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia yang hari ini nanti akan dipandu oleh rekan Ihsan Tarore begitu ya, dan juga Dede Firdaus di kesempatan hari ini edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dengan bintang tamu adalah Mario Kacang. Siapakah nanti akan dibahas begitu ya di musik kita 100% Indonesia yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Kita update dulu informasi pendengar, kalau kemarin ya ini para biksu Tudong tiba di kelenteng atau tempat ibadah Tridharma Tik Liong Tian, Rogo Jampi, Banyuwangi. Kesenian barongsai ini juga turut memeriahkan kedatangan mereka yang berjumlah 56 orang itu mendengar. Dalam kesempatan tersebut, para biksu juga mencuci kaki, menebar bunga, dan melakukan seremoni. Kedatangan para biksu disambut hangat oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiangstian Dani, pengurus Yayasan TITD Umat Tridharma, hingga masyarakat lintas agama. Bupati Banyuwangi juga menyatakan ya bahwa meminta agar para biksu ini selalu dalam keadaan selamat dan sehat begitu ya, dan juga mengapresiasi kedatangannya ke Banyuwangi. Setelah itu mereka akan meneruskan perjalanan ratusan kilometer lagi pendengar untuk sampai ke titik tujuan akhir, yaitu Candi Borobudur sebagai pusat perayaan Waisak tahun ini. Dan tahun ini juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Banyuwangi yang sudah disampaikan langsung oleh Bupati Banyuwangi bahwa merupakan kebanggaan tersendiri bagi Banyuwangi karena menjadi salah satu kota persinggahan dalam perjalanan Tudong tahun ini. Perjalanan mereka ini mendengar ini menjadi bagian dari

Indonesia Walk for Peace 2026 ya, yang diikuti oleh 50 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan 6 biksu dari Indonesia. Bupati Ipuk juga mengatakan perjalanan spiritual para biksu tudong ini juga membawa pesan tentang perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan di tengah keberagaman. Dan di Banyuwangi ya, ada masjid, gereja, pura, wihara, dan juga kelenteng ini juga hidup berdampingan. Masyarakatnya guyub dan juga saling membantu karena keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah belah, tetapi malah justru menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perjalanan spiritual para biksu tudong ini akan berlangsung selama 3 pekan ya, untuk mengikuti rangkaian perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur pada tanggal 31 Mei 2026. Total jarak perjalanan menuju Borobudur mencapai sekitar 666 km. Ketua Panitia Kelenteng Tik Liong Tian Siswanto menjelaskan, selama perjalanan para biksu akan singgah di sejumlah wihara dan tempat peribadatan yang telah disiapkan panitia di berbagai daerah. Setelah dari Rogo Jampi, maka para biksu akan melanjutkan perjalanan menuju Wihara Jaya Manggala di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran. Dan mereka nantinya dijadwalkan akan menginap begitu ya, sebelum melanjutkan perjalanan ke Pasuruan dan daerah yang dilewati lainnya. Dan ini nanti diperkirakan akan sampai di Candi Borobudur pada tanggal 31 Mei 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kali ya, tadi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar lagu dari Andre Hanusa di Kuta Bali. Emang Kuta Bali ya, pantai Kuta di Bali itu emang salah satu destinasi pantai yang bisa dibilang murah karena gratis. Pinggir jalan deh pokoknya, the best lah pokoknya. Nah, pantai Kuta emang apalagi kalau malam ya, gak ada obat ya. Pantai Kuta Bali ini memang keindahan pasir putihnya juga gak diragukan lagi ya. Dan kalau Anda lagi bingung pengen jalan-jalan kemana, Pantai Kuta Bali ini juga menawarkan wisata yang murah meriah, bahkan ya bisa cocok banget buat keluarga. Ombaknya landai dan enak lah pokoknya, bahagia banget pokoknya. Kalau bicara seputar bagaimana sih sejarah dan juga latar belakang Pantai Kuta, dulu itu pendengar, Kuta ini adalah sebuah desa nelayan yang tenang begitu ya, dengan aktivitas utama penduduknya adalah menangkap ikan. Namun seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali, Kuta ini mengalami transformasi besar-besaran menjadi kawasan wisata yang padat dan berkembang pesat. Pada tahun 1970-an, Pantai Kuta Bali mulai menarik perhatian wisatawan internasional yang mencari pengalaman unik di Bali. Banyak backpacker dari Eropa dan Australia yang juga tertarik ya untuk menjelajahi pantai ini. Dan perlahan-lahan Pantai Kuta ini menjadi pusat pariwisata dengan fasilitas modern. Hingga saat ini Pantai Kuta ini tetap menjadi destinasi utama wisata di Bali yang dikenal dengan suasana pantai yang hidup, beragam akomodasi, hiburan malam yang meriah, serta pusat perbelanjaan yang lengkap. Meski ramai, Pantai Kuta juga masih mempertahankan pesona alaminya yang menarik dan membuatnya cocok bagi siapapun wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal ya, yang ingin menikmati keindahan pantai dan keseruan kota. Jadi kalau belum ke sana, wajib banget ya jalan-jalan ke Kuta Bali. Dini terakhir ke Bali tahun 2023. Kayaknya udah harus jalan-jalan lagi gak sih? Oke, pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus serta bintang tamu Mario Kacang. Dan Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Surabaya Siang ini, pendengar, sampai nanti merapat pukul 15 ya waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia. Hari ini akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan juga Didi Firdaus dan bintang tamu Mario Kacang. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: jadi
2: bareng.
1: Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaan agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Koko Hadir. Harus pakai Pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
2: Iya, buka dong.
1: Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insya Allah ya. Oke. Okay.
1: Yeah. Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi, abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick gak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing, nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya. Iya.
3: Udah dengar berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: Iya. 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Dan maksudnya
2: Juni. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Parore, Bang Didi Firdaus ya.
1: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo.
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo alir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah seni musik? Itu aja ya.
1: Jam banyak banyak Bang Benijo, iya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-stringan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Elemen. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Elemen album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali, pernah juga duet sama istri kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya itu dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Halo,
1: Bang Mario.
0: Kok feedback ini?
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo,
1: Halo. Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini? Feedback nggak tapi di
0: Kamario. Iya feedback. Iya, mungkin ada operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo.
0: Halo
1: Albert.
0: Halo Albert,
1: ya.
0: Kita ganti ya
1: ke Yosi.
0: Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam

0: sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
0: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu loh.
1: Ngasih insight juga
0: soalnya
1: ya.
0: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
2: Oke. Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi. Okay,
0: terima kasih.
1: Thank you.
2: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
2: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Halo. Iya, barusan oke tuh. Barusan tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
2: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
2: Halo. Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
2: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa? Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay. Oke, boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
2: Terima kasih. Oke,
1: sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
2: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
2: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya. Nah, aman. Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
2: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
2: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
2: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
2: Tadi perlu diskusi nggak ya. Katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
2: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan lirik siap itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini. Selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak ada apa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
2: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
2: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi ini. Ya, kalau Om Mario belum nih.
2: Lanjut nggak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya,
4: langsung gitu. Saya menyiapkannya yang berdarah-darah. Kak Isan nya yang happy.
1: Gitu. Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
2: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
2: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA beneran.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara.
2: Gara-gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Ah.
2: Oke. Udah ketahuan tuh ada gara-gara tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
2: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia, ya ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
2: Yang
1: boleh.
2: Mau gabung lagi.
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
2: Halo,
1: halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
2: Langsung pertanyaannya, aja ke pertanyaannya.
1: Betul. Yeah. Monggo.
5: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke. Okay.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya tiga orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari, sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya. Okay.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Faris.
2: Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya. Yeah.
4: Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
2: Gara-Gara
4: itu, Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bimbi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
2: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
2: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
2: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
2: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
2: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario, challenge-nya mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke. Okay.
4: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu?
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
4: Yeah. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
4: Oh iya.
1: Dengan
4: udah sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bilang, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak kan Mario? Bisa lah.
0: Ayo, ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
4: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Mm-hmm. Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek. Enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu. Ini.
1: Tadi tuh enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali. Nah, dia tapi udah enggak sempat ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah, beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah, Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah, jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul, paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata per kata gitu nggak tahu.
0: Kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung betul.
0: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo.
2: Halo Tedinda.
3: Halo juga.
0: Iya, Tedinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Tedinda.
3: Mario Kacang, Ito. Ito jangan.
0: Ito, Mbak.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
0: Okay. Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
0: Terus
3: berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
0: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Kayak mau bantuin aja.
0: Teteh kayaknya mau nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
0: Amin, Teteh.
2: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih Teteh,
0: selamat siang juga.
2: Dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya, kita penelpon berikutnya.
0: Penelpon satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
0: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
0: bikin lagu
1: bertiga baru. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
0: Ke siapa?
1: Selebihnya kalau ke cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
0: Kayak Ihsan ya contohnya.
1: Ada yang memang nah, contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
0: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
2: Amin.
0: Ya kan?
1: Amin.
0: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di 3 komposer saja. Di luar jangan lah ya. Gitu.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general ya, ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
0: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing.
0: Ya.
1: Iya. Iya, benar.
0: Betul. Iya benar.
1: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
0: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo Uncu.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Halo,
2: okay.
4: Sama Bang Ihsan.
0: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Atau yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
0: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
1: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, 3 komposer. Nah, 3 komposer ini ben malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
0: Bukan ya. Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
1: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke okay tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah 3 komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada. Pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu. Karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Betul banget.
1: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
0: Betul.
1: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
0: harus wajib.
1: Eranya begitu.
2: Eranya
1: begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
1: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, karena berbarengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1, album 2, tapi main course-nya tuh si
0: album ketiga, album baru
1: inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
0: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau. Ada Albert. Halo.
0: Halo Bang Albert.
5: Indonesia.
0: Iya. Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang juga repot.
5: Iya. Terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
0: Oke.
5: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
0: Yes.
2: Kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Εξπρέση.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: Kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: kalau bisa katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan?
3: Iya. Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
1: Nggak bisa. Jangan.
2: Nah, karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: sih. Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar, lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: terima kasih.
2: Mario.
3: Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Okay. Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar, saat ini 14:57 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Sesaat lagi ada rekan Celia Cahyani menemani Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar, dan tentunya Surabaya sore ini berbagai program akan menemani Anda. Setelah ini kita hadirkan Beranda Astacita terkait kesehatan, yaitu membahas kesehatan untuk ibu hamil. Lalu juga nanti akan ada informasi info prima pendengar. Lalu juga akan ada informasi di Surabaya sore ini, kentongan, kita juga akan berdialog. Lalu juga nanti akan ada Surabaya sore ini sampai jam 19 ya. Lalu ada mimbar agama pendengar ya. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini ditemani oleh Celia Cahyani.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudari Dewi Anindya Raniswara binti Ahdiat Sidik umur 26 tahun agama Islam pekerjaan karyawan honorer bertempat tinggal dahulu di Jalan Panjaringan Timur 16 Perum YKP Panduko 1 Blok PN 11 RT 03 RW 06 Kelurahan Panjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Matia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 782/P/2026/PA/SBY antara Rian Adi Jauhari bin Anton Jauhanda sebagai penggugat dan Dewi Anindya Raniswara binti Ahdiat Sidik sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Rofiq bin Masduki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pernak mobil, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dapuan Tegal 8 nomor 57 RT 02 RW 14 Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 784/P.D.2026/PA.SBY antara Maria Ulfa binti Matuki sebagai penggugat dan Rofiq bin Masduki sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Beranda Asta Cita pada sore hari ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait kesehatan pendengar ya, Beranda Asta Cita, yaitu kesehatan untuk ibu hamil. Nah ini terkait hal tersebut ya, merupakan kita harus belajar bersama untuk para perempuan ya, yang membutuhkan perhatian khusus ketika keadaan sedang berhamil. Nah ini untuk tumbuh kembang calon buah hati ya tentunya. Dan sore hari ini pendengar ya, kita akan berbincang bersama Bapak Syarifuddin Dimas dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengenai tips ya menjaga bagaimana kesehatan ibu hamil ya, atau selama kehamilan apa yang harus dijaga, pola makan yang baik seperti apa, hingga nanti hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh para ibu hamil. Jadi pendengar, nanti kalau ingin bergabung bisa melalui telepon di 0315345474 ataupun di WA ya di 081331 4x992. Nah sore hari ini pendengar ya, kita sudah terhubung pendengar ya. Sore hari ini kita sapa. Halo Bapak, selamat sore.
1: Jangan Bapak dong,
0: Mas. Oh iya, Mas berarti
1: Mas
0: ya.
1: Saya, biar enak.
0: Oke, Mas. Mas Syarif, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Oke. Selamat ini ya. Pembahasan terkait ya, itu adalah kesehatan untuk ibu hamil. Mungkin ya. Apa yang harus diperhatikan untuk para ibu hamil yang sedang mungkin hamil muda ataupun juga menjaga kesehatannya supaya sampai anaknya lahir nanti.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Mbak siapa tadi, lupa?
0: Mbak Celia.
2: Mbak Celia, maaf. Baik, terima kasih, menarik sekali. Hari ini kita akan sharing ya, Mbak Celia, terkait dengan kesehatan ibu hamil. Mungkin nanti saya juga merepet juga membahas tentang terkait dengan bagaimana sih ketika kita sudah hamil lalu punya anak, lalu maka kita menerapkan PMBA dan ASI eksklusif seperti apa. Akan tetapi nanti guide-nya tetap nanti kita akan membahas tentang ibu hamil. Baik, memang ibu hamil itu berbeda dengan kondisi pada umumnya. Sebagai contoh seperti ini, ibu hamil biasanya ibu biasa makan itu satu porsi, katakan seperti itu. Nah kalau ibu hamil itu makanannya itu akan harus dilebihkan dua porsi lebih banyak daripada biasanya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena jelas, karena

0: di ibu hamil itu mengandung yang namanya bayi ataupun janin, yang mana nutrisi di nutrisi yang ada di ibu hamil itu harus berbagi dengan si janin. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas makanan tidak boleh sembarangan masuk. Artinya adalah ada beberapa memang makanan yang dianjurkan ataupun direkomendasikan untuk dimakan ataupun dikonsumsi, ataupun makanan yang harus dihindari. Misal kalau kita ngomong ibu hamil, maka harus meningkatkan ataupun menambah konsumsi asam folat. Contohnya apa? Ada di kacang-kacangan, ada di protein hewani dan sebagainya. Nah, selain itu, ibu hamil juga wajib mengkonsumsi namanya tablet tambah darah. Kenapa seperti itu? Karena memang kembali ke konsep awal bahwa ibu hamil ini membawa dua badan. Oh, kalau bahasa kasarnya dua badan. Sehingga butuh yang namanya zat besi ataupun asam folat yang tambahan untuk si ibu hamil itu. Ya. Fungsinya memang untuk ibunya, dan yang kedua adalah untuk pertumbuhan janin itu sendiri. Okay. Seperti itu.
1: Berarti porsinya harus dilebihkan sedikit gitu ya Mas ya?
0: Iya, jadi kalau misalkan anggapanlah ibu biasa ataupun dalam tidak posisi hamil itu katakan satu piring gampangannya. Nah kalau misalkan ibu hamil itu mungkin ditambahkan setengah piring ataupun bahkan satu piring itu bisa, seperti itu.
1: Oke. Nah apa yang dimaksud dengan 100 hari pertama yang
0: seribu,
1: penting? Oh seribu, seribu ya, seribu ya. Hari pertama penting itu Mas.
0: Jadi gini, kita punya tagline. Katakanlah tagline itu apa ya, pedoman lah, pedoman untuk mensukseskan ataupun menghasilkan anak yang bergenerasi yang dengan SDM yang bagus. Itu kita punya namanya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Apa 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai dari ibu hamil. Nah ibu hamil sampai nanti dia di usia anaknya lahir di usia 2 tahun. Artinya adalah mulai konsep di ibu hamil tadi, jadikan ibu hamil itu kurang lebih 270 hari kalau kita hitung. 270 hari dalam ibu hamil itu tadi itu harus mengkonsumsi makanan dan nutrisi yang seimbang dan cukup.
1: Okay.
0: Sampai nanti ketika memang dia sudah tercukupi, maka tidak berhenti sampai situ. Perjalanan sampai nanti ke bayinya lahir, setelah itu maka si anak ini sampai di 2 tahun harus kita jaga pola makannya, mulai dari 0-6 bulan ketika bayi itu harus ASI eksklusif, lalu di atas 6 bulan maka kita mengenal yang namanya MPASI, itu juga bertahap, tidak langsung digebrak langsung makanan biasa, tidak, tapi kita menggunakan konsep bertahap, artinya mulai dari makanan yang lunak, saring, setelah itu cincang dan makanan keluarga, seperti itu sih konsepnya.
1: Sebelum ini kan sebelum lahir ya Mas, istilahnya masih dalam kandungan. Nah itu yang perlu diperhatikan untuk para ibu itu, kalau makanannya, vitaminnya itu seperti apa?
0: Kalau itu ibu hamil, kembali lagi ke fokus yang dari awal, yaitu adalah kita memfokuskan yang namanya nutrisi ataupun zat gizi makro dan mikro. Kita tahu kan bahwa nutrisi makro itu adalah nutrisi yang didapatkan dari zat gizi karbohidrat, protein, lemak. Itu adalah zat gizi makro. Yang mana dari ketiga zat gizi ini kita dapat peroleh dari makanan yang sebetulnya tidak harus mahal. Karena kita kan kalau misalkan ada ibu hamil yang memang masih muda, waduh aku hamil, wis aku tak beli sing mahal-mahal, misalkan salmon dan sebagainya. Sebetulnya tidak harus makanan yang mahal itu mencukupi, tidak. Ternyata kita punya telur, kita punya protein hewani yang sangat ekonomis, telur. Lalu juga punya ikan, lele dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua adalah mencukupi nutrisi mikro. Artinya adalah nutrisi yang bersumber dari zat gizi, vitamin dan mineral. Apa itu? Itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil. Itu konsepnya yang harus dipegang. Artinya adalah seorang ibu hamil tidak boleh lepas dari kurang makan, ya itu jangan. Karena memang kembali lagi konsepnya bahwa ketika ibu hamil maka di dalam tubuhnya itu ada dua yang harus dicukupi, dia ataupun ibu hamilnya serta si janinnya, itu seperti itu.
1: Oke. Berarti tidak boleh sembarangan juga ya Mas.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi tadi kalau ngomongin soal ASI, apa yang juga, kenapa ASI itu harus dari terakhir kalau bisa 2 tahun, ada yang bilang 6 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa harus itu, Mas?
0: Karena gini, yang pertama memang adalah ASI itu saya bilang kan lebih unggul dan pasti lebih apa ya? Kandungannya itu tidak ada daya tidak ada daya yang itu kan artinya ASI adalah makanan paling sempurna di bumi ini, Mbak. Kenapa seperti itu? Karena memang dari ASI itu adalah zat gizinya sudah lengkap, mulai protein, lalu juga dari karbohidrat dan sebagainya itu ada. Dan yang paling penting di dalam ASI itu sudah mengandung antibody. Fungsi antibody ini adalah untuk mencegah infeksi kepada bayinya, seperti itu. Lalu juga di dalam ASI tersebut juga ada beberapa enzim-enzim yang memang dia fungsinya untuk mengontrol ataupun mengatur pertumbuhan, sehingga cukup minum ASI saja ataupun makan ASI aja, ini usia 0 sampai 6 bulan ya saya bilang seperti itu sudah cukup seperti itu. Jadi tidak perlu ditambahkan makanan yang lain seperti itu. Karena banyak, Mbak, waduh anakku dikasih ASI sih nangis, akhirnya yang terjadi adalah anak ini diberikan makanan yang bukan ASI, misalkan maaf pisang, terus juga ditambahkan, ada kemarin yang ditambahkan tajin, ada Mbak kemarin memang seperti itu, karena memang dianggap anak ini kok nangis, saya rewel, lah seperti itu, sehingga dirasa ASI-nya itu tidak cukup sehingga diberikan makanan tambahan itu. Itu yang pertama. Yang ketiga itu mudah dicerna. Artinya apa? Allah itu sudah menciptakan ASI itu mudah dicerna karena memang di posisi usia 0 sampai 6 bulan bayi itu memang proses metabolismenya itu masih dalam proses untuk pengenalan adaptasi, sehingga tidak langsung diguncut dikasih makanan yang kasar dan sebagainya, tidak. Lah ASI ini bisa memberikan apa ya? Memberikan tekstur yang ya enak gitu loh, seperti itu. Tinggal lep itu seperti itu. Gitu sih, Mbak.
1: Oke. Tapi kalau secara manfaat ya, Mas, itu ASI itu kalau bagi bayi kan sangat dampaknya sangat luar biasa. Tapi kalau untuk ibunya bagaimana? Sama kah atau ada yang beda gitu?
0: Sama. Jadi gini, analoginya adalah seperti ini, Mbak. Biasanya ini ketika ibu menyusui itu telat ataupun sudah waktunya memberikan ASI-nya tapi tidak berikan, efeknya adalah maaf, payudaranya pasti akan sakit, akan keras. Nah, itu adalah tanda bagaimana kalau misalkan ASI itu harus segera diberikan. Nah, kalau misalkan tidak segera diberikan, maka yang terjadi adalah ibu ini akan merasa kok sakit ya, seperti itu. Nah, sehingga ASI ini wajib diberikan ketika memang sudah biasanya itu pumping itu 2 jam sekali ataupun bahkan ada yang 3 jam sekali dan sebagainya, itu wajib diberikan. Karena memang ketika kita pumping biasanya itu bisa memberikan rasa rileks kepada ibunya, sehingga ketika ibunya rileks maka produksi ASI itu akan semakin meningkat, sehingga nanti si anak itu mendapatkan ASI yang optimal seperti itu.
1: Oke.
0: Gitu sih, Mbak.
1: Makanannya juga harus dijaga ya, Mas ya.
0: Betul. Karena memang makanan itu sangat mempengaruhi terjadinya produksi ASI, Mbak. Jadi kalau misalkan tidak hanya makanan sebetulnya, ada beberapa faktor memang. Salah satunya adalah makanan. Nah, ada beberapa makanan yang memang dapat memperlancar ASI. Itu contohnya seperti kita konsumsi daun katuk ataupun daun kelor. Nah, itu bisa menjadi salah satu opsi makanan yang bisa memperlancar ASI. Tapi produksi ASI itu tidak hanya semata-mata dari makanan. Yang paling kuat itu adalah yang mempengaruhi adalah pikiran dari ibu. Semakin ibu itu stres maka mampet semua itu. Nah, jadi fungsinya adalah memang kembali ke bagaimana kita rileks ataupun ibu menyusui itu rileks, tidak stres, maka ASI itu dapat diproduksi dengan baik seperti itu.
1: Berarti kalau itu kalau stres itu berarti salah satu kendala yang paling sering dialami oleh para ibu dong, Mas?
0: Rata-rata seperti itu. Biasanya memang stres itu ditandai dengan waduh aku tiap malam jam tidurnya kurang, habis itu harus memberikan ASI dan sebagainya, itu kan stres seperti itu.
1: Nah, oke. Okay.
0: Dan peran suami ini penting.
1: Nah, itu boleh mungkin Mas apa yang harus dilakukan untuk para betul. Suami?
0: Jadi gini, kemarin kita sempat sharing di beberapa forum di di luar sana bahwa memang peran suami itu sangat penting dalam memberikan ataupun mensukseskan pemberian ASI. Artinya adalah tidak hanya ibu saja ataupun ibu menyusui saja yang memberikan ASI ya kan, tapi peran dari seorang suami itu penting, mendukung dan memberikan support kepada ibu tersebut. Dengan cara apa? Kita ada yang namanya pijat ibu menyusui, Mbak. Bisa kita sebut pijat oksitosin namanya. Yeah. Nah, ini bisa dilakukan ataupun bisa diterapkan oleh Pak Su. Kalau kita ngomongkan biarkan Pak Su ya. Mm-hmm. Pak Su itu ke ibunya. Kita memberikan pijatan-pijatan yang memang dapat memberikan stimulasi untuk relax yang pertama. Yang kedua adalah menstimulasi kelenjar payudara itu bisa mengeluarkan kelenjar itu ASI seperti itu. Kuncinya itu sih, dukungan suami itu penting. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau pijat tadi yang disampaikan oleh Mas Syarif itu untuk para ibu-ibu itu bisa datang kemana ya, Mas? Maksudnya fasilitas seluruh kesehatan atau?
0: Bisa. Kami di Kota Surabaya terutama kita punya 63 puskesmas dan alhamdulillah kita juga mempunyai beberapa konselor ASI ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian pendengar RRI yang mungkin sekarang sedang mendengarkan itu bisa nanti join ke puskesmas, nanti langsung aja konsultasi ataupun bisa langsung ke poligizi. Kita punya, kita memang di teman-teman gizi kita ada beberapa yang sudah konselor ASI, ada yang memang belum, tapi memang rata-rata sudah memiliki konselor ASI. Nah, itu nanti bisa akan dijelaskan dan akan diajarkan oleh teman-teman kesehatan nakes kami yang ada di puskesmas seperti itu. Diajarkan mulai bagaimana cara untuk memijatnya, lalu memberikan edukasi makanan yang harus dimakan apa dan sebagainya. Kita di 63 puskesmas, monggo nanti Bapak Ibu sekalian nanti bisa join ataupun bisa mampir ke puskesmas untuk mendapatkan informasi tersebut.
1: Oke, okay. Langsung datang aja ya Mas ya ke fasilitas.
0: Oh boleh. Di samping itu sebenarnya ada beberapa, kita kan sudah maju ya, artinya zaman ini kan sudah medsosnya sudah banyak. Sebenarnya kita di puskesmas juga, di kami dinkes juga ada memang medsos, sebenarnya sudah menggalakkan promosi sih untuk kegiatan itu. Monggo nanti bisa dimanfaatkan itu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, Mas, kalau ada yang mau memberikan MPASI terlalu dini, itu apa resikonya, Mas?
0: Nah, yang pertama yang saya sebutkan tadi, MPASI ataupun makanan pendamping ASI itu diberikan di atas 6 bulan, Mbak. 6 bulan ketika bayi lahir ya. Nah, kalau misalkan memang ternyata itu diberikan di bawah 6 bulan, maka yang terjadi adalah ketidaksiapan metabolisme si bayi untuk mencerna. Nah, apa yang terjadi nanti mungkin bisa menjadi infeksi, bisa menjadikan masalah-masalah kesehatan yang berkelanjutan. Karena kan analogi seperti ini, Mbak. Bayi itu kan memang diciptakan dengan organ-organ tubuh yang memang masih kecil. Artinya masih belum bisa menerima hal-hal yang terlalu padat, lalu juga hal-hal yang memang terlalu besar. Sehingga memang kita diberikan makanan yang utama adalah ASI di 06. Nah, ketika memang itu ditambahkan makanan yang selain itu, yang terjadi adalah nanti akan terjadi infeksi ataupun terjadi masalah kesehatan yang memang dapat membahayakan si bayi. Ada Mbak kemarin ada berita itu anak usia 4 bulan itu diberikan pisang kepok yang dikerok nih. Yang diberikan kepada bayinya, karena memang kembali itu tadi ada beberapa masalah, memang ada mungkin si ibunya ASI-nya mampet ataupun kurang dan memang bayinya rewel terus, nangis terus, akhirnya si ibunya ataupun keluarga dari tersebut diberikan kerokan pisang kepok. Yang terjadi adalah anak itu mengalami tersedak sehingga tersedak bayi itu kan beda dengan kita, Mbak. Kalau kita kan sudah terbiasa nih bisa mengatur jalan nafas dengan jalan makan. Yeah. Nah, kalau bayi itu kan masih belum bisa nih. Nah, yang terjadi adalah dia tidak bisa mengatur jalan nafas dan akhirnya dia gagal nafas. Jadi hanya keselak tadi lah kalau baca Surabaya kan keselak seperti yeah. itu. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Itu juga kita harus belajar berarti ya Mas ya.
0: Betul.
1: Terkait hal tersebut ya. Mm-mm. Dan membaca juga pendengar. Mm-mm. Ya. Mas, kita jeda terlebih dahulu ya.
0: Boleh,
1: untuk siap. Menunggu pendengar mungkin yang akan bergabung ya di Beranda Asta Cita pada sore hari ini terkait kesehatan ibu hamil.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas gak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di program Beranda Asta Cita terkait kesehatan ibu hamil, pendengar ya. Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Mas Syarif ya, bagaimana tetap menjaga mood juga, lalu vitamin, makanan juga, itu yang paling penting. Nah ini Mas Syarif, kalau yang paling penting apa sih, menjaga pola tidur ya? Biasanya ibu hamil ini kan susah nih kalau mau istirahat atau tidur lama, itu bagaimana tipsnya?
1: Ya terima kasih Mbak, karena memang gini, ibu hamil itu memang sangat berbeda sekali dengan ibu-ibu pada umumnya, karena mulai dari pola makan, bahkan pola tidur pun sangat sangat apa namanya berpengaruh. Karena memang maaf, ibu biasa itu kan kalau tidur bahasa kasarnya molak-malik aman. Tapi kalau misalnya ibu hamil itu kan harus ke kanan, koyok ke ganjel, kiri juga ke ganjel, apalagi tengkurap kan juga enggak bisa gitu kan. Nah, memang sangat sangat berpengaruh sekali terkait dengan jam pola tidur. Nah, tips dari kami memang tidurlah ataupun cari posisi tidur yang senyaman mungkin. Biasanya sekarang nih ada apa namanya, biasanya terobosan apa namanya bantal untuk ibu hamil nih, yang biasanya memang dia kayak U yang memang menopang apa namanya perut itu, nanti biasanya bisa membuat nyaman. Nah dari situ mungkin nanti itu bisa dicari pola ataupun posisi pola yang paling nyaman. Monggo silakan, kanan kiri sebenarnya tidak begitu apa namanya tidak begitu berpengaruh kan, tetapi kemarin ada yang merekomendasikan bahwa tidur sebelah kiri kalau nggak salah ya, kiri atau kanan ya, kiri kalau nggak salah, itu yang direkomendasikan seperti itu sih. Maka kita harus cari memang yang posisi paling nyaman lah, seperti itu. Gitu sih Mbak.
0: Oke. Masih ada ini ya, teknologi-teknologi yang ya, lain betul, ya betul. Para ibu ya. Nah kalau baiknya para ibu hamil supaya mengecek ataupun juga pertumbuhan janinnya tuh berjalan dengan normal, itu sebaiknya mengeceknya berapa bulan sekali atau seminggu berapa kali atau bagaimana Mas Syarif?
1: Nah untuk kesehatan ibu hamil itu memang kita punya program yang namanya K6. K6 adalah kunjungan ke puskesmas selama 6 kali. Artinya adalah setiap bulan itu sebetulnya wajib kita memeriksakan kondisi kandungan kita ke pelayanan kesehatan, ke puskesmas boleh, ataupun ke SPUG ataupun spesialis obgyn juga boleh. Karena gini Mbak, kita tidak bisa menjamin bahwa setiap bulan itu janin itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Akan tapi gini, bukan berarti negatif tinggi tidak. Akan tapi kita harus mengantisipasi untuk hal tersebut, sehingga memang kami anjurkan setiap bulan itu ibu hamil itu wajib hukumnya untuk melakukan pemeriksaan ke faskes, fasilitas kesehatan, entah itu ke puskesmas ataupun ke apa namanya bu bidan ataupun ke dokter spesialis obgyn secara rutin seperti itu. Karena kita sebetulnya ada ini Mbak, ada rapot. Jadi kita punya rapot nih. Jadi enggak hanya teman-teman sekolah aja yang punya rapot. Ibu hamil pun punya rapot. Namanya adalah buku pink, buku KIA namanya. Nah, di dalam buku KIA itu sudah terrecord ataupun sudah tersaji mulai di bulan 1, bulan 2 sampai ke bulan ke-9 itu sudah ada rapotnya. Mulai dari kehamilannya bagaimana, lalu kondisi janinnya seperti apa, lalu mungkin berat badan dan tinggi badan dari ibu hamil seperti apa, dan tanda bahaya itu juga ada di buku rapor, di buku KIA itu. Selain itu di buku rapor itu sudah ada literasi-literasi Mbak, ataupun pemahaman-pemahaman, baca-bacaan yang memang bisa digunakan oleh ibu hamil untuk kira-kira aku di usia ibu hamil 6 bulan misalkan, saya harus ngapain sih, makannya apa sih, itu ada di buku KIA. Nah biasanya banyak masyarakat yang masih belum sadar ataupun belum terengah, terengah itu bahasa Indonesia apa ya, masih belum
0: notice ya Mas.
1: Iya belum, masih belum apa ya, memanfaatkan dengan betul buku tersebut, seperti itu Mbak.
0: Oke. Nah kalau apa namanya tentang obat-obatan Mas, apakah ibu hamil itu juga boleh mengkonsumsi obat-obatan?
1: Obat-obatan boleh, akan tetapi ada beberapa memang obat-obatan, terutama yang di antibiotik ya, itu yang memang perlu konsultasi ke dokter, karena memang tidak semua obat ataupun antibiotik itu aman ketika dikonsumsi oleh ibu hamil, seperti itu sih Mbak. Jadi memang tidak sembarangan lah kalau kita ngomong minum obat itu. kepada ibu hamil, harus konsultasi terlebih dahulu ke apa namanya dokter yang ada di vaskes seperti itu. Ya, itulah pentingnya. Kalau misalkan setiap bulan apa namanya kontrol ataupun periksa, lah itu pentingnya seperti itu sih, Mbak.
0: Oke. Okay. Karena kan mendapatkan buku itu tadi ya, Mas.
1: Betul,
0: ya.
1: Buku jadi KIA.
0: KIA itu ya kan tahu apa yang perlu dijaga dan juga konsumsi obat-obatannya pun juga terlihat jelas di situ ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau tentang olahraga nih, Mas Syarif. Wah, nah, ini ibu hamil ini boleh olahraga atau seperti apa jenis olahraga yang aman itu ya? Apa, Mas Syarif?
1: Sebetulnya bukan olahraga. Ibu hamil itu lebih disarankan untuk melakukan aktivitas fisik dan wajib sebetulnya. Karena kalau kita ibu hamil itu hanya diam saja, artinya tidak melakukan sebuah aktivitas, itu malah juga membahayakan. Nah, yang sekarang lagi marak nih, nah kalau ibu-ibu yang masih ibu hamil muda ini, itu biasanya pakai yang bola-bola itu loh, Mbak.
0: Oh, ya.
1: Nah, itu bisa menjadi alternatif ibu hamil itu melakukan aktivitas fisik seperti itu. Tidak usah olahraga, karena kalau kita ngomong olahraga itu kan basket, futsal, itu kan olahraga. Tapi ibu hamil tidak membutuhkan terlalu banyak kegiatan, tapi harus kegiatan yang memang itu rutin. Nah, makanya kita sarankan aktivitas fisik, dan itu wajib seperti itu. Jadi bukan alasan ya ibu-ibu hamil di rumah, aku hamil, aku mager, aku diem. Nah, itu enggak. Jadi justru kita itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Apalagi apalagi kalau misalkan di usia kandungan di atas 7 bulan, nah itu kita harus memang intens. Artinya intens itu teratur untuk melakukan aktivitas fisik. Tapi juga bukan berarti aktivitas mau di losno gitu, bukan. Ada beberapa memang tahap-tahapan ataupun porsi-porsinya seperti itu.
0: Gitu sih, Mbak. Kalau makanan, Mas Arif, tadi kan kita olahraga terus betul. Makanan. Nah, itu juga makanan kan ada orang yang bilang kalau lagi hamil ya bebas aja mau makan apa aja sesuai selera, yang penting tidak pedas dan lain sebagainya. Nah, betul. Itu bagaimana, Mas Arif?
1: Ya, saya setuju sih kalau makanan memang semua sama, tapi di sini yang kami tekankan itu adalah untuk ibu hamil lebih makan seringlah, teman-teman sekalian yang ibu hamil itu, di protein hewani. Artinya ya memang kayak telur, habis itu mungkin ikan-ikanan, ayam dan sebagainya. Kenapa? Di dalam protein hewani itu memang kan fungsinya adalah membentuk sel jaringan. Nah, ini sangat bermanfaat juga untuk si bayi ataupun si janin dan si ibunya. Nah, itu yang wajib seperti itu. Kalau semua makanan, susu juga boleh, Mas. Kalau misalkan ada susu nih, boleh minum susu, kan. Tapi ibu hamil itu harus memperhatikan yang namanya kadar gula. Nah, boleh susu, boleh, kan. Tapi kita harus memperhatikan gulanya seperti itu. Kalau kita anjurkan gula dalam sehari itu kan 20 gram sendok ya, ataupun 2 sendok makan dalam 1 hari itu maksimal seperti itu.
0: Gulanya tidak boleh berlebihan jadi, Mas.
1: Betul.
0: Nah, tadi sudah makan lalu olahraga, pendengar ya. Nah, ini kalau dampak dari ibu hamil stres itu yang paling berbahaya apa, Mas Syarif?
1: Wah, banyak stres. Jadi gini, memang kesehatan mental itu sangat dibutuhkan kepada ibu hamil karena memang pasti stres, ibu hamil itu pasti stres. Enggak ada namanya ibu hamil itu enggak stres. Oh, enggak stres ya, mungkin dipendam sendiri. Nah, kami punya tagline nih di teman-teman Puskesmas kemarin kita sempat sharing. Jadi ada tagline ini, ibu bahagia, janin sehat. Itu tagline-nya. Artinya adalah ketika ibu hamil itu memang bahagia dengan tanda kutip tidak stres, maka janin itu akan ikut sehat ataupun ikut berkembang dengan baik seperti itu. Karena kalau stres yang berlebih pada ibu itu dapat mempengaruhi perkembangan otak janin seperti itu. Jadi kalau misalnya kita stres ini, otak janin yang ada di tubuh kita itu akan berpengaruh, Mbak, sehingga perkembangan otak yang ada di janin itu sangat lambat. Yang harusnya misalkan dalam sel otak itu katakanlah penuh nih. Nah, itu biasanya kalau kita stres itu akan menghambat perkembangan sel-sel itu tadi, dan itu sangat krusial sekali perkembangan otak, karena kan yang kita inginkan kan ya tubuhnya juga bagus, otaknya juga bagus seperti itu sih, Mbak. Seperti itu. Nah makanya itu tadi tipsnya adalah peran ayah ataupun peran suami itu dibutuhkan.
0: Sangat
1: seperti itu.
0: Penting ya Mas ya itu.
1: Dan,
0: ya.
1: Kemarin itu ada simpel.
0: Yeah.
1: Ada beberapa ibu hamil itu yang periksa itu ditemani oleh suami, dan ada yang tidak diantarkan oleh suami. Dan ternyata kemarin sempat kita diskusi nih sama ibu hamil. Kemarin kan sempat ada kegiatan bakti sosial di ibu hamil. Nah ternyata faktor resiko stres itu terdapat pada ibu hamil yang periksa ke vaskes itu sendirian, Mbak.
0: Oh, karena tidak didampingi.
1: Betul. Nah, itu kan sebenarnya simpel kan untuk mendampingi, lalu melihat progres daripada kesehatan janin dan ibunya itu sebenarnya kan simpel kan, tetapi itu sangat berdampak ternyata terhadap tingkat stresnya seperti itu. Gitu sih Mbak. Okay. Itu kemarin menarik sebenarnya seperti itu.
0: Itu berarti juga berdampak sekali ya Mas
1: sangat
0: Arief.
1: Berdampak,
0: ya?
1: Oh. Sangat berdampak.
0: Untuk para orang tua, kok para orang tua, suami dan bapak, mungkin mertuanya juga boleh mengantar
1: boleh.
0: Ibunya sebetulnya ya Mas
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi yang paling penting adalah peran dari bapak dan suaminya itu tadi ya. Ternyata berdampak. Nah, kalau pemberian ASI tadi harus 6 bulan, lalu juga makanan-makanannya juga harus dipastikan aman dan tentunya apa namanya juga diberikan secara konsisten tadi ya Mas ya untuk terkait empati. Kalau yang dikasihkan dalam waktu yang dini itu juga tidak baik ya Mas ya.
1: Tidak di, ya,
0: tidak direkomendasikan ya.
1: Bukan tidak direkomendasikan, tidak boleh.
0: Oh, tidak boleh. Oke. Okay. Iya. Yang jelas harus sesuai dengan umur si bayi tersebut.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau menjelang persalinan, Mas. Nah, ini kan biasanya ada kekhawatiran para ibu nih untuk apa yang harus disiapkan, apa yang mentalnya juga bagaimana, ada ketakutan sendiri. Nah, itu apa yang perlu disiapkan untuk para ibu?
1: Baik, yang disiapkan yang pertama adalah kembali lagi sih Mbak, mempersiapkan mental dan jiwa raga. Karena memang peran keluarga itu memang sangat penting Mbak, tidak hanya suami ataupun anak dan sebagainya, tetapi peran di keluarga itu sangat penting dalam pelaksanaan melahirkan itu. Nah, di sini biasanya maaf, ada beberapa yang melakukan apa ya intervensi. Oh, kamu harus gini dan sebagainya. Nah, untuk ibu hamil mungkin kami sarankan untuk tidak begitu panik yang pertama. Tetap relax dan kita jalani aja. Setelah itu makanan itu ada yang bilang, "Mas makan coklat aja biar rileks," seperti itu. Monggo silakan. Artinya ibu-ibu hamil yang mau menjelang persalinan pasti akan panik, pasti panik. Tapi manajemen stresnya, manajemen paniknya itu janganlah terlalu berlebihan. Artinya jangan terlalu dipikirlah. Nah, itu peran keluarga yang penting sebetulnya seperti itu sih. Gitu sih, Mbak.
0: Oke. Okay. Untuk kenyamanan juga ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Kepada ibu hamilnya ya, supaya tidak ada kekhawatiran yang berlebihan begitu ya, Mas Syarif ya. Nah, kalau menyimpan ASI-nya, Mas, nanti kalau kita sudah
1: melahirkan ya.
0: Iya, itu yang baiknya seperti apa?
1: Jadi gini, ada beberapa yang memang mengatakan aku kalau bahasa Surabaya wis gak kober ngei ASI soalnya bekerja. Nah,
0: oh, yeah.
1: Seperti itu. Nah, sebenarnya kita ada istilah ASI perah. Artinya adalah ASI itu bisa dipompa. Itu nanti akan disimpan di kulkas ataupun pendingin dan nanti akan bisa diberikan kepada si bayinya sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan ASI dalam kondisi ibu bekerja. Nah, dalam konteks ini yang diperhatikan adalah bagaimana higienitas ataupun kebersihan dalam melakukan ASI perah tersebut. Nah, yang diperhatikan ada beberapa hal Mbak Sally ya.
0: Yeah.
1: Mbak Sally, yang pertama adalah penyimpanannya itu harus di suhu yang memang relatif tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Direkomendasikan dingin memang, tapi di sini kita mungkin maksimal batas 25 derajat lah boleh Mas Ian, seperti itu. Nah, ASI perah itu ditaruh di wadah yang tertutup, artinya jangan terbuka. Nah, kalau misalkan kita kan biasanya ada yang klip, yang klip-klipan itu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, itu bisa ditaruh situ dan ditutup rapat, itu bisa menjaga itunya. Nah, terus yang kedua adalah bisa diberikan kayak botol.
0: Botol kaca itu.
1: Betul,
0: ya, Mas, ya?
1: Itu bisa disimpan seperti itu. Nah, nanti yang paling penting itu adalah cara penyajiannya kepada si bayi. Jadi tidak begitu dari kulkas ya ambil diberikan, tidak. Nah, itu nanti ada cara-caranya, Mbak, untuk diberikan ke bayinya. Nanti bisa dihangatkan. Jadi bukan dihangatkan asinya itu ditaruh panci ataupun itu terus dipanaskan, tidak. Jadi botol kaca tadi itu kita siapkan kayak panci, kita didihkan apa namanya airnya. Kalau misalkan tidak ada alatnya kan, itu bisa di timer lah ataupun bisa dilihat suhunya. Ketika suhu itu sudah 60 derajat maka asi itu bisa dimasukkan. Itu cara jadulnya ya. Tapi kalau misalkan kita kan sudah ada beberapa teknologi nih yang ada tempat apa namanya itu itu tinggal dimasukkan, kita setting suhunya, itu sudah selesai. Seperti itu bisa diberikan sih. Seperti itu.
0: Mas Syarif, yang terakhir nih untuk para ibu hamil yang juga tadi belajar tentang menyimpan ASI dan empasi dan lain sebagainya, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Syarif untuk kebutuhan anak mulai dari sebelum lahir sampai lahir, Mas Syarif?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, yang untuk ibu hamil, makanlah makanan yang seimbang dan bergizi. Lalu kelolalah stres dengan baik dan ajaklah suaminya itu untuk berperan seperti itu, sehingga mengurangi rasa stresnya. Terus yang kedua, terkait dengan ketika sudah lahir bayi, itu wajib yang namanya ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Nah, ketika sudah 6 bulan maka berikanlah makanan sesuai dengan porsinya. Artinya adalah ketika usia 6 ke 7 itu adalah makanan yang lunak, 7 ke 8 itu adalah makanan yang memang mulai tim, dan 8 sampai ke 12 mulai sudah cincang, dan di atas 1 tahun itu sudah makanan keluarga. Nah, itu dapat diberikan kepada sang buah hati. Dan yang terpenting adalah jangan sampai memberikan makanan yang memang tidak pada porsinya ataupun tidak pada umurnya. Semisal usia di bawah 6 bulan dikasih pisang kepok dan sebagainya, jangan. Jadi sesuaikan dengan aturan yang ada. Seperti itu sih. Itu sih, Mbak.
0: Untuk para ibu hamil samakah pesannya?
1: Kalau ibu hamil, saya punya tagline nih, Mbak. Kesehatan anak di masa depan tidak dimulai dari saat mereka lahir. Melainkan dari piring makanan dan ketenangan hati sang ibu saat mengandung. Nah, itu poinnya. Jadi kalau mengandung kita memang sudah tercukupi gizinya, maka nanti ketika lahir insya Allah sampai nanti anak usia besar maka akan terpenuhi dan menjadi generasi penerus bangsa. Mungkin itu sih.
0: Terima kasih Mas Syarif atas informasinya, Mbak. Juga siap. Untuk edukasi yang bermanfaat ya mengenai kesehatan, khususnya untuk ibu hamil, pendengar ya, apa yang sudah disampaikan tadi juga membuka wawasan baru, juga membantu masyarakat juga untuk rajin mengecek, lalu juga menjaga pola makan dan juga kesehatan diri sendiri dan tentunya untuk janinnya. Terima kasih Mas Syarif atas menyampainya sore hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini dengan program Info Prima. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: yang terima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah info prima selengkapnya, Senin 12 Mei 2026 bersama saya, Ahmad Waris. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rugaya Zain.
2: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumenep untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Sunarto Wiono mengatakan rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
3: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak sampai 1 jam.
2: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3 pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rice transplanter sekitar Rp50.000 ditambah bahan bakar. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan PPL Kecamatan Kota Sumenep Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan alsintan ini telah berlangsung selama 2 musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
4: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
2: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan Silia.
5: Terima kasih Waris. Pendengar, harga sapi di Tuban alami kenaikan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
7: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, di minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500 di bawah 25 juta.
6: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
8: Yang ini apa? Selalu ini ya, mulai sudah masuk proyek-proyek.
7: Oh, kata-kata ini kurban itu
8: ya? Rian, mana itu kan proyek pembelian tadi di atas 20 itu kan satu. Kalau kita kan di tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih tinggi. Prosesnya gampang, juga gampang.
6: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Mendengar informasi selanjutnya, Wamendes Ahmad Riza mengajak mahasiswa manfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Farin Regi melaporkan.
9: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya, seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
10: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan

0: bilang tadi kepada mahasiswa, menguatkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik, jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
1: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun ini. Program tersebut dilakukan untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun industri tingkat global. Farida Kusnia melaporkan.

0: Global
1: Menteri
0: Farida
1: Kusnia
0: Sains
1: dan Teknologi Dr. Beni Bandana Jaya mengatakan, komitmen ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten dan berdaya saing internasional. Selain itu, lanjut Dr. Beni Bandana Jaya, membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha.
2: Serta membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha. Hadirin yang kami hormati, hari ini merupakan awal pelaksanaan program tahun 2026. Kami berharap perguruan tinggi Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan program ini demi menjawab tantangan dunia industri.
1: Saat sesi tanya-jawab, dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Aris Pratiarso mengatakan, program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi ini sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa di bangku kuliah.
3: Soalnya bekalnya nanti kalau sudah lulus Bu ya, untuk melamar itu pertama kan melihat ijazah ya, ijazah. Kemudian sertifikat uji kompetensi lain dengan prodi yang dikeluarkan di ijazah, itu nanti jadi masalah lagi.
1: Mahasiswa pendidikan vokasi dituntut mampu secara akademik dan praktek, juga memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, upaya memperluas layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini terus dilakukan di Kota Surabaya. Salah satunya melalui penambahan fasilitas PAUD negeri yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 satuan pendidikan anak usia dini PAUD Negeri Baru untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peresmian dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan. Dua lembaga lain yang turut diresmikan yakni PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Dalam sambutannya, Eri menegaskan TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak kebutuhan khusus ABK. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK hingga SMA.
6: Jadi kami mendata dari desil 1 sampai 5 yang mereka memiliki kelebihan tingkat SD, SMP, SMA, maka wajib bagi saya untuk menyediakan sekolah itu dengan pendidikan gratis, Pak. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi nanti buat sesi 3 saya nyuwun tolong dilihat sama Dinas Pendidikan desil 1 5 yang inklusi tingkat SD berapa, SMP berapa, SD berapa, TK berapa. Jadi kalau kelas kita kurang tambah.
5: Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani dalam kesempatan itu menyebut, PAUD Seruni Sidotopo telah mendata 60 anak sedangkan PPT Seruni Nambangan diikuti 39 anak pedagang pasar.
7: Di tahun 2025 data anak usia 0 sampai 6 tahun sebanyak 66.962. Kemudian data Dispenduk Capil dan Pusdatin di layover didapatkan angka 33.156.

0: Untuk anak usia 5-6 tahun terindikasi belum sekolah PAUD. Setelah Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan turun, alhamdulillah 98,61%, sekitar 25.497 anak telah diakseskan PAUD.
1: Bunda Rini menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang melibatkan 19 perangkat daerah, akademisi hingga media massa. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan 3 unit PAUD negeri tambahan pada tahun 2027. Ermina melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, keterbatasan anggaran membuat KONI Jawa Timur harus lebih selektif dalam menentukan atlet yang masuk ke program Puslada. Evaluasi ketat pun juga diterapkan agar pembinaan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya, Oni Arianto.
3: Penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah atau Puslada menuju ajang PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Dudi Hartiantoro Selasa siang mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan atlet yang masuk program Puslada. Dari penurunan anggaran tersebut jelas ada efeknya.
4: Jelas ada. Dari penurunan anggaran itu jelas ada efeknya. Kita harus bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita puslatakan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi. Jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti. Tapi secara utama mereka yang masuk Puslada terlebih dahulu. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan kemungkinan tahun ini ada kejurnas-kejurnas. Apabila mereka berhasil medali emas dan perak, bisa kita akomodir untuk masuk Puslada.
3: Dudi Arjantoro juga menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti Puslada adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada agenda Pekan Olahraga Nasional PON tahun sebelumnya. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Salah satunya menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEK. Oni Arianto melaporkan.
2: Sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu, tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol, tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
6: Kan kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana, dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim. Penilaiannya seperti itu.
7: Ini spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin. Kurang lebih seperti itu standar yang kita pengenin.
5: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat. Tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
8: Baik, terima kasih Celia. Luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63.000 hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
9: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
10: Itu ya 63 ribu hektar. Itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar, itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya, gabah bukan padi, ya gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang gejah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
9: Dinas TPHP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
8: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin kecil. Aris Deka melaporkan.
11: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Hal itu dirasakan oleh Jarwanto, salah satu produsen tempe di Jalan Jenggolo Sari, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dia mengatakan harga kedelai sejak lebaran lalu berangsur mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp9.100 per kilogram, kini sudah mencapai Rp10.800 per kilogram. Selain kedelai, plastik untuk keperluan membungkus tempe juga naik dari harga Rp31.000 sampai Rp35.000 per kilogram sebelum lebaran, kini mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Jarwanto mengatakan meski bahan baku naik, namun dia tetap bertahan dengan harga jual tempe yang sama, di mana untuk tempe kecil dijual Rp2.500 per kemasan dan tempe besar Rp4.000 per kemasan. Meski demikian, kondisi ini dirasakan cukup berat sebab margin keuntungan semakin kecil. Dia mengatakan jumlah pembeli pun saat ini semakin turun. Dari semula setiap hari dulunya bisa memproduksi 180 kg kedelai, sekarang ini tinggal 100 kg kedelai per hari.
12: Yo, kalau ini untuk pembeli nggak ada yang mengeluh, soalnya kan nggak ada kenaikan harga untuk tempe. Kalau pengurangan produksi ada, yang dulunya 1 kental 80, sekarang cuma 1 kental. Berarti penurunannya 80 kilo. Ya untuk selama ini kita standar aja Mbak, nanti kalau memang ada kenaikan kedelai ya kita rubah harga.
13: Artinya untungnya yang makin tipis gitu Pak ya?
12: Iya, kenaikan. Iya, pengurangan untung. Gitu.
11: Jarwanto berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga sehingga bahan baku tidak terus naik, serta memberikan bantuan peralatan untuk dapat menunjang produksi. Sebab menurut Jarwanto, saat ini di kampungnya jumlah produsen tempe semakin berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 50 pembuat tempe, sekarang ini tinggal 20-an yang bertahan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
8: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
14: Terima kasih, Nindi. Cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, harga daging ayam justru menurun meski permintaan pasar masih sepi. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
15: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Menurunnya kuantitas dan kualitas hasil panen dampak dari kondisi cuaca buruk di sejumlah daerah membuat sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000, sedangkan cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
16: Harga cabai rawit sekarang 80, sebelumnya 30. Kalau cabai merah besar itu dari 30 sekarang melonjak jadi 55 per kilonya. Cabai hijau kecil dari 35 sekarang 50. Sejak 4 hari yang lalu. Bawang merah naik juga dari 30 yang super sekarang 50. Tomat juga naik. Tomat sekarang 15 per kilonya. Sebelumnya 7.000, 8.000. Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
15: Berbeda halnya dengan harga sayur mayur dan bumbu dapur, harga daging ayam menjelang Hari Raya Idul Adha justru menurun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga menurun, permintaan daging ayam justru sepi pembeli. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
17: Terima kasih Retno. Saudara Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. William Nathan melaporkan.
18: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan pada 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPSRI Sony Haribudi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil.
19: Antara BPS dengan pemerintah Kabupaten Kota Malang Raya, bahwa sejak 1 Mei kemarin kan kami telah melaksanakan sensus ekonomi, tapi memang belum secara menurun. Jadi 1 Mei itu baru di level saat-saat. Secara serentaknya baru nanti di tanggal 1 Juni. Nah, sebelum serentak dilakukan kan tentu kita butuh dukungan dari semua pihak. Peran dari pimpinan daerah sangat besar.
18: Dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret secara komprehensif seluruh lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di luar sektor pertanian. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
17: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Waris. Waris, silakan.
20: Terima kasih, Ruli. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
21: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
20: Cuaca panas di musim kemarau membuat petugas haji mengingatkan jamaah agar lebih menjaga kondisi tubuh, terutama dengan cukup minum air, agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci maupun di asrama. Imbauan ini muncul karena banyak kasus kelelahan dialami jamaah saat beraktivitas ibadah yang cukup padat. Berikut laporan Ani Hasana.
0: Indonesia telah memasuki musim kemarau yang cenderung panas. Oleh sebab itu, PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan baik saat di asrama haji maupun ketika berada di tanah suci. Salah satunya, jemaah diminta untuk rutin dan secara berkala meminum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anna menuturkan, sebagian besar jemaah yang mengalami kelelahan akibat dehidrasi, sebagian juga karena aspek psikologis, di mana jemaah bersemangat menunaikan ibadah sunnah tanpa memperhitungkan kondisi badan.
1: Jadi gini, otomatis ini jemaah yang dari Indonesia kan jauh lebih jet lag ya dibanding dengan yang dari Madinah. Nah, cuman yang dari Madinah ini, kami pikir mungkin aspek psikologis yang belum tersampaikan kepada jemaah. Kenapa saya katakan faktor psikologis? Jadi penyesuaian terkait dengan di Madinah itu belum sepenuhnya apa namanya sesuai, kemudian geser ke Mekah. Nah, ini yang kemudian cuacanya begitu panas. Ini yang menyebabkan secara psikologi mereka agak terganggu. Lain yang dari Indonesia, mereka sudah diberitahu bahwa di sana memang panas. Nah, ini kemudian juga kesiapan terkait dengan ibadah jauh lebih siap yang langsung berangkat dari sini.
0: Sementara itu, hari ini sebanyak 5 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Juanda menuju Jeddah. Masing-masing kloter 77, 78, dan 79 merupakan jemaah asal Kabupaten Sumenep, serta kloter 80 dan 81 merupakan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur. Andi Hasana melaporkan.
21: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Paris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
21: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Besiri bin Andon umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan pedagang bertempat tinggal dahulu di Jalan Margodadi 3 nomor 94 RT 05 RW 07 Kelurahan Kundi Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 786/2026/PATTSBY antara Sahira binti Mat Naji sebagai penggugat dan Basiri bin Andon sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan program selanjutnya yaitu adalah Kentongan sore hari ini ya. Dan tentunya Kentongan sore hari ini kita bahas tentang siaga bencana, apa yang bisa mahasiswa lakukan saat jadi relawan ya. Tentunya di studio Pro 1 sudah hadir dua narasumber kita pendengar dari Mahagana UNER, yaitu ada Kak Mus'ab Abdul Rozak selaku ketua dari Mahagana UNER, dan juga ada Kak Frida Anggraini ini selaku ketua dari wakil ketua dari Mahagana UNER. Mungkin kita akan sapa sore hari ini. Selamat sore. Boleh? Selamat sore.
2: Sore.
1: Sore.
3: Selamat sore.
1: Ya, oke. Okay. Sampai aja ngobrolnya ya. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu apa itu Mahagana UNER dan perannya dalam kebencanaan itu seperti apa?
2: Baik, sore pendengar. Jadi kami dari Mahagana UNER.
1: Mungkin boleh deketin lagi mic-nya supaya terdengar jelas.
2: Baik. Segini?
1: Boleh.
2: Oke. Baik, kami dari Mahagana UNER adalah mahasiswa tangga bencana yang fokus kami yaitu turun di kebencanaan. Tapi sebagai mahasiswa kami kebanyakan fokusnya lebih ke pra-bencana dan pasca bencana.
1: Oke, okay. Ini berarti Mahagana UNER itu sudah memang dari kampusnya sudah ada atau seperti apa?
3: Sebenarnya Mahagana ini itu terbentuk dari waktu proses kejadian Gunung Kelut, meletusnya Gunung Kelut. Nah, jadi ini tuh seperti campuran dari UKM-UKM. Oh, okay. Kami berinisiatif untuk mendirikan organisasi yang memang fokusnya itu di kebencanaan aja.
1: Kepanjangan dari Mahagana?
3: Mahasiswa Tanggap Bencana.
1: Oh, oke, mahasiswa Tanggap Bencana. Nah, apa yang biasanya mendorong untuk seluruh mahasiswa ya, terutama ya untuk terjun menjadi relawan bencana? Mungkin dari satu-satu dulu gantian boleh.
2: Baik, seperti diceritakan teman saya tadi, saat Gunung Kelut, beberapa UKM yaitu kegiatan mahasiswa, yaitu teman-teman kami yang lain, ini ikut terjun ke bencana. Jadi sebagai mahasiswa kami juga merasa kami perlu turun ke sana. Mungkin dari situ teman-teman dari unit kegiatan yang berbeda-beda seperti mahasiswa pencinta alam, terlalu resimen mahasiswa dan lain-lain merasa perlu untuk mendirikan sebuah sebuah organisasi yang itu fokus pada kebencanaan itu sendiri. Begitu. Dengan begitu terakhirlah Mahagana.
1: Oke, okay, kalau kakak gimana? Mungkin ada tambahan?
3: Mungkin dari saya sebagai mahasiswa kan tentunya kami memiliki semangat yang besar ya. Tentunya kami di sini juga perlu belajar mengenai tentang relawan, berembuk dengan organisasi SRPB Jatim yang tentunya juga mengajak kami, menginisiasi kami untuk belajar dan juga memberi kesempatan kami untuk mengetahui apa itu bencana dan bagaimana cara menangani bencana seperti itu.
1: Oke, berarti ada pelatihannya dulu atau seperti apa prosesnya?
2: Ada, jadi nantinya ada proses pelatihan anggota dan setelah melalui serangkaian diklat ruang dan juga diklat lapangan kami bisa diresmikan sebagai relawan begitu.
1: Itu butuh berapa lama untuk diresmikan atau disahkan menjadi relawan? Atau seperti apa proses pendaftarannya ataupun juga kalau ingin tergabung dalam satu relawan?
3: Dari kami sendiri, prosesnya itu kurang lebih selama 6 bulan ya kemarin. Kami mengikuti berbagai pelatihan. Salah satunya kami juga mengikuti dari SRPB Jatim. Kami tergabung di organisasi tersebut. Kami mengikuti pelatihan seperti manajemen posko, manajemen bencana, dan juga PPGD dasar yang bisa diikuti sama mahasiswa.
1: Oke. Okay. Itu berarti 6 bulan ya?
3: Iya.
1: Cara kok itunya ya, semuanya ya.
2: Yep.
1: Nah, kalau dari kalian berdua nih, seberapa penting untuk peran mahasiswa dalam ikut dalam situasi kebencanaan?
2: Baik, saya rasa peran mahasiswa di sini cukup penting karena di kampus sendiri kami memiliki bekal termasuk seperti kesehatan penanganan dasar, bekal dasar yang itu mungkin relawan-relawan yang senior yang lain akan lebih fokus ke search and rescue atau penanganan bencana saat tanggap bencana itu sendiri. Sedangkan untuk maksudnya dalam bencana ada 3 tahap. yaitu pra bencana, sebelum bencana, lalu saat bencana, dan ketiga pasca bencana atau saat setelah bencana. Nah, mungkin untuk relawan-relawan yang senior kebanyakan akan turun saat bencana itu sendiri, sedangkan pasca bencana yaitu ketika kita menangani seperti trauma healing, lalu mendirikan sekolah-sekolah kembali. Disitulah peran kami diperlukan gitu, karena kami memiliki bekal ilmu yang sudah diajarkan pada kami di universitas gitu.
1: Oke, Kak Fri, ada yang mau tambahin?
3: Kalau menurut saya sebagai relawan, kami tentunya kan memiliki kapasitas, tetapi kami juga memiliki batasan wewenang. Contohnya ketika kemarin kami terjun di bencana erupsi Gunung Semeru, kami menyadari bahwa kami memiliki kebatasan wewenang dan juga kemampuan. Mungkin tugas kami pada saat bencana berlangsung, kami mungkin hanya difokuskan untuk membantu. Untuk perihal-perihal teknis yang lain, itu akan dikerjakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Kalau dari mahasiswa sendiri, biasanya berfokusnya ke dukungan psikososial, terutama kepada anak-anak kecil. Dan juga kami kemarin juga membantu di logistik dapur umum, dan juga penyaluran distribusi bantuan kepada masyarakat.
1: Oke. Itu yang sering dilakukan oleh para mahasiswa ya, untuk membantu pada saat kebencanaan. Nah, hal dasar apa yang perlu dimiliki oleh para relawan menurut kalian berdua?
2: Menurut saya, hal dasar yang perlu dimiliki oleh para relawan, terutama mahasiswa, yaitu pengetahuan tentang penanganan dasar, seperti yang disebutkan teman saya tadi, PPGD, yaitu pertolongan pertama gawat darurat, seperti menangani korban ketika korban itu mungkin terluka, cedera, bahkan tidak sadarkan diri begitu.
1: Lalu
2: kita juga perlu mengetahui manajemen bencana, atau ketika bencana terjadi apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menyelamatkan diri sendiri, tentunya itu yang pertama, lalu bagaimana cara kita menyelamatkan korban, dan juga bagaimana kita berkoordinasi dengan relawan lain sehingga tidak terjadi miskomunikasi antar relawan gitu.
1: Oke. Frida, ada yang ditambahkan?
3: Mungkin saya sedikit menambahkan tentang terkait koordinasi tim di lapangan tadi. Kemarin tuh saya banyak menemui tentang ini ya. Mungkin ego yang dari organisasi-organisasi lain, menurut saya ego-ego sektoral itu perlu diturunkan. Karena pada saat bencana itu bukan kita untuk menonjolkan organisasi kita, tapi bagaimana kita pada saat bencana itu kita menangani apa yang diperlukan di sana.
1: Oke, terima kasih. Nah, selama menjadi relawan, pengalaman apa yang mungkin bisa diceritakan oleh pendengar Pro 1 RRI Surabaya, atau membuka hal baru yang banyak belum dikenal atau seperti apa?
2: Baik, pengalaman saya sendiri dalam relawan, terutama terjun ke dalam bencana, itu belum terlalu banyak, karena saya sendiri sebenarnya belum terlalu lama menjadi anggota Mahagana ini. Pengalaman saya yang paling saya ingat yaitu di Semeru kemarin. Di situ saya mendapati beberapa hal baru, seperti bertemu dengan relawan-relawan lain, lalu melihat bagaimana ternyata di lapangan kondisi bencana itu sangat berbeda dengan yang diliput media. Mungkin kalau di media kita hanya melihat ya memang bencana itu dampaknya sangat serius, tapi ketika kita di lapangan kita benar-benar merasakan apa sih efek bencana itu. Jadi itu sedikit menyenggol empati dan mungkin ego saya juga sebagai manusia gitu. Saya cukup ya kaget ternyata sebesar ini dampak bencana terhadap mungkin masyarakat, dan juga bahkan anak-anak juga banyak yang terkena gitu.
1: Oke, kalau Kak Frida?
3: Kalau kemarin itu waktu di Semeru, kita kan sempat menyalurkan distribusi bantuan ke salah satu TK ya. Itu di situ ada anak-anak tuh yang cerita ke saya, bilang gini, Kak, rumah saya ini hilang karena terkena ini kan ya, longsoran dari abu panas itu. Nah, sebagai mahasiswa tentunya kita merasa empati. Tapi pada saat anak tersebut bilang seperti itu, tentunya kami nggak boleh menampilkan mimik sedih.
2: Benar, benar.
3: Iya, kami harus tahu situasi dan mengalihkan pembicaraan. Seperti memberi afirmasi positif terhadap anak tersebut. Contohnya menenangkan, kayak
2: iya,
3: ya nggak apa-apa, nanti kita dapat rumah baru yang lebih bagus kayak gitu.
2: Iya, mungkin termasuk di situ tantangannya, karena mereka sedih, kita juga sedih, tapi kita sebagai relawan tidak boleh menampakkan muka sedihnya.
1: Oke, harus menjadi tetap senyum ya, walaupun keadaan apa yang terjadi. Nah, kalau sudah turun di, berarti itu salah satu tantangan yang terbesar. Atau ada lagi tantangan yang mungkin bisa diceritakan ya, kalau sudah terjun di satu lokasi bencana, apa yang sering terjadi?
2: Mungkin keterbatasan SDM, jadi juga keterbatasan kemampuan kami. Karena kita bukan orang orang lokal situ, maksudnya kita belum mengetahui medan di sana seperti apa. Jadi itu pertama kita harus survei dulu. Yang kedua mungkin keterbatasan SDM, karena belum tentu kita semua relawan bisa terjun di satu bencana, mungkin hanya 5 orang, 4 orang gitu.
1: Kak Frida, apa yang mungkin versi perempuan kan lebih sensitif biasanya, gimana?
3: Kalau saya sih lebih ke ini ya, adaptasi, benar kata si Musab. Buat perempuan itu adaptasi di suatu tempat itu biasanya susah, apalagi dibencanakan keadaannya kan, apalagi melihat porak-poranda seperti itu. Kan tetapi saya sendiri pribadi tentunya udah bisa adaptasi. Lalu
2: keren.
1: Lalu
3: Lalu
1: banyak mungkin, atau ya, bagaimana menyikapi ketika ada orang yang sedih dan lain sebagainya itu, Kak Frida sendiri apa yang dilakukan? Tetap menjaga moodnya atau seperti apa?
3: Iya, benar, kalau perempuan itu kan memang moodnya kayak gitu ya. Suka gampang berubah. Kalau saya sendiri waktu bencana udah bisa buat jaga mood, karena saya menyadari bahwasanya saya di situ datang dan juga hadir untuk orang lain, bukan diri saya sendiri.
1: Ada pelatihan khusus ya berarti ya untuk para relawan yang mau terjun ke bencana, kepada calon relawan gitu-gitu?
3: Dari internal Mahagana sendiri ada kayak latihan rutin. Karena kami tergabung di SRPB Jatim, kami juga tiap bulan juga diundang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di SRPB Jatim.
1: Selain turun ke lapangan, apa bentuk kontribusi lain yang bisa dilakukan mahasiswa terutama?
2: Ya, selain turun, kita juga melakukan seperti edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Di kami memiliki sebuah platform media sosial yaitu IG Mahagana Unair. Nantinya di situ kita akan memberikan mungkin konten-konten mingguan yang berisi tentang kebencanaan. Mungkin dimulai dari bencana itu apa, macam-macamnya bagaimana, lalu bencana itu nantinya kalau ada bencana kita harus apa, begitu.
1: Masih bisa ya berarti ya, maksudnya itu dalam tanpa harus turun ke lapangan, tapi bisa ikut ataupun juga bisa kontribusi dengan cara yang lain. Nah, yang paling penting kalau sudah menjadi relawan itu kan pasti ada kesehatan mental dari masing-masing kalian juga yang menghadapi terjadinya bencana di suatu daerah ataupun kota. Nah, itu bagaimana kalian menyikapinya untuk diri sendiri ya, bukan untuk yang terkena bencana tersebut?
2: Baik, untuk diri sendiri yang pertama sebelum berangkat kita perlu seperti meyakinkan diri begitu bahwa nantinya kita bakal bertemu dengan kenyataan yang jauh berbeda dengan apa yang diliput media. Seperti saya yang bilang tadi, ternyata kalau di lapangan itu pastinya keadaan itu jauh lebih serius daripada apa yang bisa kita lihat di media. Itu yang pertama, kita harus meyakinkan diri, lalu berdoa juga semoga kita tidak terkena hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Mungkin karena terlalu kaget jadi mental shock, jadi kita berdoa semoga tidak terjadi seperti itu.
1: Kalau Kak Frida?
3: Sama seperti Musab, mungkin saya akan menata diri untuk kesiapan. Lalu sebelum berangkat itu dari universitas sendiri juga memastikan bahwa keadaan relawan itu dalam keadaan kondisi mental yang siap. Kemarin kita sebelum berangkat jadi relawan itu universitas memfasilitasi kami ya. Pendampingan ini mental dari ya, Fakultas ada. Psikologi kan ya. Di Universitas Erlangga ada Fakultas Psikologi, dari dosen mereka juga memberikan pendampingan mental juga terhadap kami seperti itu.
1: Oke, ada ini ya, support juga dari kampus ya, betul. Ya. Nah, biasanya apa sih kesalahan yang sering dilakukan para relawan pemula ya saat ada di lokasi bencana?
2: Mungkin karena masih pemula, dia pertama mungkin miskomunikasi. Jadi langsung turun tanpa konfirmasi terhadap pimpinan. Jadi di bencana pasti sudah ada pimpinan, entah dari BPBD atau dari relawan-relawan lain begitu. Jadi kita turun di sana bukan berarti kita sendiri yang kesana, kita mengikuti aturan dari komandan yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin pemula itu langsung kayak mungkin ada yang kayak teman-teman, ada warga yang kesulitan atau apa, kita langsung turun tanpa konfirmasi. Mungkin fatalnya nanti kalau misal ada apa-apa, komandan kan tidak tahu begitu. Dan mungkin ada lagi kayak susah mengatur emosi, susah mengatur mimik begitu. Jadi tanpa sadar kita juga mungkin menunjukkan muka yang tidak diinginkan. Mungkin juga kayak karena kita terlalu sibuk berfoto, walaupun itu mungkin tujuannya untuk dokumentasi, tapi karena kita terlalu sibuk untuk dokumentasi, bisa saja masyarakat mengira bahwa kita terjun ke bencana hanya untuk pamer media sosial gitu.
1: Oke, okay. Afrida mungkin yang boleh ditambahkan?
3: Kalau dari saya, mahasiswa kan biasanya semangatnya luar biasa ya. Biasanya di lapangan itu banyak mahasiswa itu yang ingin melakukan semua hal. Tapi tentunya hal itu kan tidak diperbolehkan. Kami memiliki batasan kemampuan dan juga batasan wewenang. Perlunya kesadaran diri relawan, terutama mahasiswa, itu untuk agar tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal, yang tidak melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya sebagai mahasiswa.
1: Oke, sesuai aturan ya berarti ya. Benar. Ya. Kalau dari Mahagana yang ada di UNER, berarti ini kalau selain ada turun di lokasi, kegiatannya apa aja?
2: Iya, kegiatannya seperti yang tadi, kita memberikan edukasi melalui media digital. Kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk anggota kami yang di klat ruang, di klat lapangan. Lalu kita juga ingin melakukan simulasi dan juga edukasi kepada masyarakat sekitar. Mungkin karena keterbatasan SDM dan kemampuan yang kita miliki, jadi mungkin kita bisa belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di sekitar UNER, mungkin hanya daerah tertentu dan di waktu yang tertentu. Tapi ya, kita memiliki keinginan untuk memberikan wawasan kebencanaan ini ke masyarakat sekitar gitu.
1: Oke, okay. Ada ini gak, kesulitan gak antara membagi waktu untuk kegiatan kerelawanan dan juga kegiatan mungkin masing-masing sendiri?
3: Kalau dari saya sih enggak ya, karena latihan rutin ini kan sudah terjadwal juga ya. Lalu untuk jadwal kuliah kan juga udah nampak nyata. Kecuali nantinya ada bencana, mungkin kita bisa bagi tim, hari pertama siapa, hari kedua siapa, seperti itu.
2: Yep. Kalau dari saya sendiri sampai saat ini belum ada kendala yang berarti untuk ya aktivitas kerelawanan ini. Mungkin teman-teman yang lain masih menghadapi kendala seperti jadwal kelas dan mungkin jadwal praktikum yang itu tidak bisa diganggu gugat begitu.
1: Oke. Ini ya sudah bisa membagi waktunya untuk sendiri juga ya, dan kegiatan yang ada ya. Mungkin yang terakhir nih untuk dari kalian berdua, pesan apa yang ingin disampaikan untuk para mahasiswa yang ingin mulai terjun di dunia kerelawanan ataupun juga ingin berkegiatan seperti yang kalian berdua lakukan?
2: Baik, mungkin kepada mahasiswa di luar sana, kepada mahasiswa yang mungkin mendengar siaran ini, saya ingin mengatakan bahwa semangat untuk menjadi mahasiswa itu kalian bisa salurkan kepada kebencanaan. Jadi sesuai dengan dharma pendidikan, bahwa salah satunya adalah kita terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat ini memiliki berbagai bentuk, terutama penanganan kebencanaan gitu ya, dalam misi kemanusiaan juga.
3: Okay. Ya. Menurut saya pesan buat mahasiswa di luar sana, menjadi relawan itu bukan hanya soal ingin membantu, tetapi juga soal kesiapan untuk hadir di situasi yang selalu tidak nyaman atau tidak selalu aman, dan seringkali tidak terduga. Untuk mahasiswa yang ingin menjadi relawan, ada beberapa hal penting yang perlu kalian pegang. Contohnya seperti kesiapan diri, bekali diri dengan pengetahuan dasar. Artinya kita harus siap ditugaskan di posisi apapun dan di kondisi apapun. Kedua, kita harus jaga sikap dan juga etika pada saat berada di lingkungan yang baru. Di lapangan, relawan itu bukan penyelamat utama, tapi bagian dari sistem kerja. Disiplin, patuh pada komando, dan juga tidak ego sektoral, yang seperti saya bilang tadi, tidak mementingkan organisasi sendiri, itu sangat penting agar penanganan dalam bencana berjalan efektif.
1: Oke, terima kasih untuk perbincangannya di sore hari ini ya. Terima kasih sudah memberikan edukasi baru di Kentongan hari ini, pendengar. Semoga apa yang disampaikan Kak Mus'ab dan juga Kak Firda itu juga menjadi manfaat dan pengalaman yang baru untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 ya. Dan setelah ini kita masih akan melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya setelah tadi kita ikuti dialog ya untuk di Kentongan sore hari ini, kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini pendengar. Dan ada nanti kita di Renungan Agama Islam ya dari jam 17.21 nanti azan ya. Nanti kita akan hadirkan Renungan Agama Islam sebelum itu. Anda bisa terus stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang masih bersama kami dan informasi cuaca untuk sore hari ini sampai nanti pendengarnya di jam 18 dari BMKG. Ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, tetapi untuk di wilayah Surabaya tidak terdampak pendengar ya. Ada potensi meluasnya di Kabupaten Jember pendengar, ini hampir di seluruh kecamatan. Itu perkiraan dari BMKG pada sore hari ini ya. Anda juga bisa update informasinya melalui info BMKG ataupun juga dari call center 196, dan juga masyarakat tetap dihimbau waspada ya terhadap masa pancaroba, lalu juga terkait dengan kesehatan ya, dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi ataupun gunakan masker saat berdebu dan penggunaan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan pendengar. Pendengar, setelah ini kita akan dengarkan bersama untuk feature Piala Dunia. Anda bisa stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Pendengar, kita hadirkan bersama untuk renungan agama Islam, yaitu mengenai tangisan orang tua.
1: Tetapi ketika menginjak masa remaja, tak ada kebanggaan di dadanya untuk berkata, "Ishadu bi anna muslimun." Anak-anak itu, mereka telah belajar halal haram, makruh dan sunnah, bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Tetapi ketika mereka mulai menginjak dewasa, apapun dilakukan demi memperoleh sepriuk nasi, termasuk dengan menjual agamanya. Atas nama kemerdekaan, berpikir mereka rela menadahkan tangan kepada lembaga-lembaga donor untuk merubah ruh agama. Anak-anak itu ketika kecil mereka dibesarkan dengan tangis orang tua agar kelak menjadi orang yang berguna. Tetapi ketika mulai beranjak besar, air mata itu masih belum berhenti mengalir karena banyaknya biaya sekolah yang harus dipikir oleh orang tua. Dan ketika mereka telah benar-benar besar, orang tua terkadang masih terus menangis karena anaknya telah melupakan agamanya atau bahkan menodai agamanya. Naudzubillah. Teringat saya oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati mendidik anak-anak kita. Ada pelajaran yang patut kita renungkan dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu ataupun yang masih menghadang di hadapan kita. Sesungguhnya tak ada yang kebetulan di dunia ini. Ada hukum-hukum sejarah yang mengkaitkannya. Kitalah yang harus menemukan prinsip-prinsip itu. Apa yang salah pada anak-anak itu? Salah satunya adalah mereka mendapat pembelajaran ibadah sehingga banyak surat-surat pendek yang dihafal saat usianya belum melewati 5 tahun. Tetapi pembelajaran itu hanya untuk otaknya, tidak untuk jiwanya. Padahal pangkal perubahan adalah jiwa, bukan otak yang cerdas. Orang yang tahu, tidak dengan sendirinya bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Anak-anak yang terjerat dalam lingkungan pecandu narkoba itu bukan anak-anak orang yang tidak berpengetahuan. Sebab bahaya narkoba hanya tersimpan di otak, tidak menggerakkan jiwa. Karena begitu kecilnya pengaruh pengetahuan di otak bagi perubahan sikap dan perilaku, maka para bandar narkoba tidak pernah khawatir kehilangan konsumennya. Sebaliknya, kalau hati sudah tersentuh dan jiwa sudah tergerakkan, pengetahuan tentang resiko tak akan membuat kaki berhenti untuk melangkah. Mereka yang pergi berjihad ke medan perang karena Allah Azza wa Jalla bukan tidak tahu kalau nyawa bisa melayang. Bahkan

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih di Surabaya sore ini, pendengar ya. Dan juga untuk Anda yang ingin update informasi di daerah arus lalu lintas ataupun juga cuaca di kota Surabaya, boleh di WA Pro 1 RRI Surabaya, pendengar ya. Bisa di 031-534-5474 atau di WA di 081-331-4x992. Nah, untuk informasi dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia, pendengar ya, yang memprioritaskan yang namanya penguatan infrastruktur, yaitu terkait pengolahan air baku dan juga air limbah pada kawasan industri, pendengar. Ini upaya tersebut ya sejalan dengan program dari dekarbonisasi industri dan juga pengembangan dari industri hijau. Ini yang disampaikan oleh dari Menteri Perindustrian, pendengar ya. Kawasan industri itu harus ada peran penting ya untuk mendukung investasi dan menciptakan lapangan kerja terutama, dan memperkuat transformasi industri Indonesia. Dan juga hal itu disampaikan ya karena pada tahun 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia. Total luas kawasan tersebut itu mencapai 98 hektar. Ini juga nilai dari realisasi investasinya pada kawasan industri itu mencapai 6.744,68 triliun, pendengar ya. Dan dari Ketua Umum Himpunan juga menyampaikan ya selaku perwakilan ya untuk teknologi pengelolaan air itu juga mendukung mengenai pengelolaan kawasan di wilayah industri.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Untuk di Surabaya sore ini kita masih menemani Anda sampai nanti jam 18 waktu Indonesia, jam 19 pendengar ya, waktu Indonesia bagian barat, untuk menemani Anda untuk di program Surabaya sore ini. Dan tentunya pendengar ya, mengingat bahwa saat ini cuaca tuh sangat ekstrim ya, ataupun panasnya juga sangat luar biasa baik di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya, menghimbau kembali untuk pendengar juga jangan lupa untuk minum air putih ataupun jaga kesehatan juga pendengar ya, supaya bisa meningkatkan produktivitas setiap harinya ya, karena dengan kita menjaga kesehatan kita pendengar itu juga sangat penting. Nah, ini yang lagi heboh diperbincangkan pendengar ya, yang saat ini mungkin sudah banyak yang membaca di sosial media maupun juga di berita-berita web ya, kasus hantavirus ya, yang ini juga menyerang di kapal ya, ekspedisi yang berlayar dari Samudra Atlantik, dan insiden tersebut juga ada 3 penumpang, sementara 1 pasien masih dirawat di perawatan intensif di Afrika Selatan pendengar. Ini 2 pasien lainnya juga dijadwalkan dievakuasi secara medis. Dari organisasi kesehatan WHO dunia pendengar ya, menilai resiko penyebaran hantavirus ini yang kasusnya ditemukan di antara penumpang kapal di Samudra Atlantik dan juga ini masih relatif rendah pendengar. Nah, masih terbarunya ini ada 2 orang warga Singapura yang juga berada di kapal tersebut pendengar, dan kondisinya diisolasi di pusat nasional untuk penyakit menular ya, untuk mereka menjalani tes virus tersebut pendengar ya. Ini kita harus mengetahui hal ataupun hantavirus itu gejalanya apa, penyebabnya apa, risikonya apa, nanti kita akan bahas pendengar ya.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan Jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan. Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern negeri dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, pembahasan kita terkait mengenal hantavirus ya. Dan berdasarkan dari laman WHO, pendengar ya, hantavirus ini adalah kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, yaitu menyebabkan penyakit parah pada manusia, pendengar. Dan penularannya ke manusia itu, pendengar ya, terjadi melalui kontak dengan urin, kotoran, atau air liur hewan dan pengerat yang terinfeksi. Nah, infeksi ini juga bisa terjadi meskipun ya lebih jarang mulai gigitan hewan yang pengerat. Nah, hantavirus ini, pendengar ya, menyebabkan dua penyakit utama kepada manusia yang mempengaruhi paru-paru dan juga menyerang ginjal. Karena hewan pembawa utama hantavirus itu adalah tikus dan beberapa jenis hewan pengerat lainnya. Contoh hewan pembawa di Amerika adalah tikus rusa. Lalu virus ini juga tersebar di berbagai wilayah dunia seperti Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dengan distribusi sarten virus yang beragam di tiap daerah. Dan juga infeksi hantavirus ini, pendengar ya, biasanya terjadi dalam kontak dengan urin, air liur, atau kotoran hewan yang infeksinya utama pada manusia. Ini yang perlu kita sadari, pendengar ya. Dan juga jalur infeksi utama pada manusia adalah menghirup partikel-partikel yang ada di udara, berasal dari kotoran atau urin tikus yang mengering dan berdebu. Lalu kedua, menyentuh benda atau makanan yang terkontaminasi dengan cairan tubuh hewan tersebut, pendengar. Dan yang ketiga adalah kontak langsung seperti gigitan dan cakaran dari tikus yang membawa virus tersebut. Dan yang terakhir adalah memasukkan virus ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut akibat menyentuh benda terkontaminasi tanpa mencuci tangan. Itu yang harus diwaspadai, pendengar ya, terkait hal tersebut ya, yang kita harus juga mengetahui hal tersebut seperti apa, karena itu juga membahayakan ya untuk diri kita sendiri yang pastinya. Dan juga risiko-risiko ketika peluang terinfeksi hantavirus itu tinggal atau bekerja dalam tubuh kita adalah aktivitas seperti membersihkan gudang itu ya, kadang-kadang ya, lalu juga yang akan terkontaminasi ya, yang perlu kita sadari. Lalu juga ada aktivitas area pertanian yang memungkinkan kontak dengan kotoran tikus, lalu hobi berkemah, mendaki gunung, atau juga berburu habitat alami tikus. Itu yang bagaimana faktor resiko yang meningkatkan peluang seseorang terinfeksi oleh hantavirus.

0: Pendengar, sebelum kita nanti melanjutkan untuk perjalanan kita terkait pembahasan hantavirus ini ya, yang menjadi banyak dilema orang ya, terkait dengan hewan tikus, pasti di rumah atau di halaman itu pasti banyak ya pendengar ya, dalam artian tikus ini bisa hidup di mana aja. Nah, sebelum itu pendengar ya, bagaimana terkait dengan apa saja yang perlu kita perhatikan ataupun juga gejala-gejalanya seperti apa ya, kita kumandangkan untuk azan Isya terlebih dahulu setelah ini ya, tepat pukul 3:18:34 pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, kalau kita bahas tentang virus tersebut ya pendengar ya, ada fase awal yang dimana gejala itu akan terinfeksi kepada kita atau kepada manusia. Yang pertama adalah demam tinggi disertai menggigil, lalu juga ada nyeri otot terutama pada paha, pinggul dan juga punggung pendengar. Lalu ada sakit kepala, ada mual, muntah, sakit perut dan juga diare. Lalu juga ada kelelahan dan penyakit seperti meriang pendengar. Itu gejala infeksi hantavirus yang hampir mirip seperti flu biasa pendengar. Lalu setelah masa inkubasi dari gejala yang tadi, pasien dengan HPS yang mengalami komplikasi serius yaitu adalah batuk-batuk terus, lalu ada sesak napas akibat cairan yang menumpuk di paru, lalu ada detak jantung yang tidak teratur, ada tekanan darah menurun drastis, sama juga nyeri dada pendengar. Nah, ini juga perkembangan tersebut juga akan mengancam nyawa ya jika tidak ditangani segera. Itu yang paling ini ya pendengar ya, signifikan ya. Sama seperti halnya flu biasa, tetapi juga ini komplikasinya juga harus diperhatikan ketika sudah merasa lebih ataupun tidak baik-baik saja dalam tubuh kita, harus segera datang ke vaskes atau ke fasilitas kesehatan ketika mengalami hal tersebut ya pendengar ya. Ini karena terjadi dari penularan hewan. Pendengar, itu sedikit pembahasan kita pada sore hari ini ya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: kemarin aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
1: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
0: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
1: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
0: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
1: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan informasi tepat pukul 19 warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus bersama Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang nganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait

0: menggunakan pendekatan storytelling.
1: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
0: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tahap pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munyawatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
6: Alhamdulillah, tapi sampai

0: saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah senang banget.
1: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kelompok.

0: seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini enggak 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, ada jilbab.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh, oleh-oleh haji, seperti kurma, ketupat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak sultan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang

0: Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
2: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
2: 20
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
2: Tidak terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
3: nggak pas.
2: Paskan lah bentuknya. Bisa.
1: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekomnya, jilbab, ya ololinya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang. Kadang ada, kadang tidak gitu.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
0: Asrama Haji Medan.

kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nisa

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung digelar. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.

gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat tadi mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita akan hadirkan untuk mimbar agama Katolik pendengar ya, bersama Romo Budi Prasetyo, yaitu Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu, membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Utuslah Roh-Mu, Baharuilah Muka Bumi. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Sesudah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangat mungkin kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka perayaan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharuilah seluruh muka bumi. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dengan gembira kita merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus yang mengubah para rasul menjadi pribadi-pribadi baru. Kita tahu bahwa peristiwa ini menandai permulaan gereja, dan oleh Roh Kudus kita diberi suatu hidup baru yang lebih dalam, kaya dan indah, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Karena itu, setiap umat beriman mesti hidup dalam kepatuhan pada karya Roh Kudus, agar hidup baru itu dapat mencapai kepenuhan dengan buah melimpah. Turunnya Roh Kudus terjadi atas cara yang ajaib. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti diilhamkan oleh Roh itu, dan mereka mewartakan perbuatan keselamatan Tuhan lewat Yesus Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Ilahi adalah realitas yang misterius dan tidak gampang dipahami, sebab ia tidak dapat disentuh dengan tangan, dilihat dengan mata, dan didengar dengan telinga. Tetapi peristiwa Pentakosta di Yerusalem ini menolong kita untuk memahami kehadiran Roh Kudus yang turun nyata lewat simbol-simbol, yakni angin, api, dan bahasa. Mengapa Roh Kudus disimbolkan dengan angin? Simbol ini tentu tidaklah asing, karena angin mengingatkan kita pada nafas kita. Roh manusiawi kita nyata lewat nafas kita tiap hari. Ingat, kata roh, baik dalam bahasa Latin, spirit, maupun Ibrani, ruah, secara harfiah berarti nafas. Tiupan angin keras yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas para rasul bisa kita pandang sebagai sebuah nafas yang benar. Nafas kitalah memberi kita hidup. Sebab tanpa sebuah nafas, maka tidaklah ada kehidupan. Nafas juga membuat kita sadar dan percaya bahwa dunia atau realitas rohani, meskipun tidak kelihatan, tetaplah lebih penting dari dunia materi. Dalam alur ini, kita pun bisa memahami pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tanpa Roh Kudus, hidup kita, persekutuan atau gereja kita tidak mungkin bertahan walau sesaat saja. Yesus dalam Injil hari ini memberikan Roh Kudus kepada para murid dengan cara menghembusi mereka, lalu memberi mereka kuasa untuk mengampuni dosa. Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai dengan 23. Roh Tuhan terus-menerus menghidupkan kita secara rohani. Bila kita memisahkan diri darinya, bila kita berontak melawan dia, maka kita akan lemas dan mati. Dan sebagaimana angin atau udara penting bagi api, demikian pun roh Allah penting untuk memelihara dan menghidupkan apa kehidupan yang ada dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus, kita akan beku dan mati secara rohani. Pendengar yang dikasihi Tuhan, lebih jauh lagi, kita juga tahu bahwa untuk bernafas dan hidup, kita mesti terbuka, menerima, dan bekerja sama dengan dunia di luar diri kita. Ketika bernafas, kita membuka paru-paru kita bagi udara, dan udara yang adalah realitas luar itu harus kita terima masuk dalam diri kita. Kita pun tahu bahwa udara yang kita hirup adalah udara yang sama dihirup oleh sesama kita. Dalam cara ini, Roh Kudus menyatukan kita sebagai satu sumber hidup bersama. Karenanya, siapapun yang ingin menerima Roh Kudus mesti hadir dalam kesatuan dengan saudara-saudaranya. Roh Kudus tidaklah terbatas. Ia bekerja memberi hidup, menyatukan semua manusia. Ingat, setelah menerima Roh Kudus, para rasul berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka semua yang hadir dalam bahasa mereka masing-masing. Demikian, Roh Kudus menyatukan mereka semua. Bila dalam peristiwa Menara Babel, Tuhan mengacobalokan umat manusia lewat bahasa, sekarang Ia menyatukan mereka lewat bahasa untuk kekuatan Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin agar kita semua bersatu sebagai keluarga satu, gereja anak-anak Allah, menyembah dan memuliakan Dia di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita dipanggil untuk senantiasa hidup baru dalam Kristus yang telah mengasihi kita secara total lewat sengsara dan salibnya, agar kita boleh menerima hidup kekal. Ya Roh Kudus, kobarkanlah semangat kami untuk hidup sebagai pribadi baru, yaitu sebagai saksi-saksi hidup dari kasih Kristus yang menyelamatkan. Setelah hari raya Pentakosta, kita akan masuk masa biasa. Namun, semangat kita hendaknya tetap berkobar untuk pergi mewartakan kabar sukacita Injil. Masa Paskah sudah berlalu, masa biasa ada di depan kita. Biarlah Roh Kudus membaharui hidup pribadi dan keluarga kita. Roh Kudus berkarya, hati kita berkobar-kobar.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Utuslah Rohmu, Baharuilah Muka Bumi. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti untuk mimbar agama Katolik pada sore hari ini. Setelah ini Surabaya Malam ini akan ditemani Juadi Yuanda, pendengar. Dan tentunya di jam 8 akan ada ngobras, yaitu bersama komunitas Exmod Surabaya. Bagaimana keseruan atau giat dari Exmod Surabaya, nanti Anda bisa bergabung ya di jam 8 sampai jam 9 untuk mengikuti ngobras pada sore, pada malam hari nanti, pendengar ya, di Surabaya Malam ini. Saya pamit undur diri, pendengar, dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Selasa 12 Mei 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Exmod Surabaya. Apakah itu dan bagaimana kiprahnya? Kita akan cari tahu. Sebelumnya kita akan ikuti bersama drama radio yang kali ini akan dipersembahkan oleh rekan-rekan kami dari RRI Jayapura dengan judul Wariskan Luka Laut. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh!
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
2: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua! Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
3: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
2: Terus Joshua. Joshua?
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
4: Saya kan mau sekolah tuh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, Bapak, saya tidak mau.
2: Tidak, kau harus dengar Bapak.
3: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya.
5: Bapak tidur sudah.

0: Sumalam ini, Bapak.
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia soal ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak
1: Joshua.
0: Ini, Bapak.
1: Joshua!
0: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kok tahu? Dia pucita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakasihan dengan Bapak.
2: Tidak ada.
1: Joshua!
0: Sabar, Bapak.
1: Joshua.
0: Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, Besok, kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
3: Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak.
4: Bagaimana? Kakak Josu siap?
3: Sudah, Mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tondo jaga, tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah, baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
7: Pace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu
8: Yo, hati-hati
7: Yo, deh.
9: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, gitu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
7: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
7: Gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi.
3: Bapak, hati-hati.
7: Bapak jadi, awas.
1: Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
10: Bapak, sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Papa pun tangan sudah begini.
1: Iyo, Mama,
10: Bapak, sudah. Mama.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Mama.
10: Sudah terjadi. Terus Bapak, sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama, tidak. Saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
10: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, Jo,
2: Kau harus sekolah, kau harus sekolah. Biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
11: Iya, Bapak. Yesus masih mau sekolah.

Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi ya. Yuk semuanya kumpul ya. Pada suka ya kalau ketemu sama teman-teman tuh pada heboh, pada seru-seruan, apalagi kalau teman-teman sejawat gitu ya. Nah, ini kita punya satu komunitas namanya Xmod Surabaya, Xmodel Surabaya, begitu ya ceritanya. belum cerita ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Momon, kemudian Mbak Ida, Mbak Ayu, Mbak Senta gitu ya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pada renyah ya suaranya ya. Kayaknya menolak untuk tua ini, betul ya?
1: Oh betul banget. Harus betul banget.
0: Menolak tua. Ya.
1: Banyak yang tertipu.
0: Banyak juga. Yang tertipu juga. Kira ini masih anak ABG gitu ya.
1: Pada ternyata sudah. Ya,
0: angkatan.
1: Iya, kita sudah jelita.
0: Jelita ya.
1: Jelang 50 tahun.
0: Iya. Betul.
1: Tapi enggak nampak ya.
0: Tapi enggak nampak karena okay. Awet muda, suka tersenyum. Itu yang pasti resepnya. Sehat ya semuanya ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tuh, pada kompak kan. Mbak Momon, Mbak Ida, Mbak Ayu, Mbak Senta. Ini Xmodel Surabaya. Komunitas Xmod gitu ya. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih dan juga nanti pendengar boleh bergabung. Line telepon saya buka di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Kita ke Mbak Momon dulu nih, kira-kira boleh enggak

0: dijelasin tentang X mod gitu ya. Apa sih X mod itu? X model, oke, fine. Terus sejak kapan X mod ini berdiri dan apa yang melatar belakangi kemudian X mod ini ada gitu?
1: X mod ini sudah terbentuk kurang lebih 20 tahun ya. Komunitas ini dibentuk ya semoga apa ya, kita mengharapkan model-model dari generasi model-model hits Surabaya sih, yang pasti ya.
0: Model-model hits loh ya.
1: Iya, model-model hits Surabaya. Angkatan
2: mulai dari sini kan
1: 70 apa 80 ya?
2: Kalau di kita 80.
1: Nah, berarti mulai model generasi angkatan 80 ya. Jadi saya pengen antara model generasi 80 sampai yang 2000 itu saling mengenal, saling bisa guyup, nah bisa berbagi pengalaman,
0: bagi cerita,
1: di dunia modeling gitu ya. Terus maksudnya juga model-model yang generasi baru juga bisa mengikuti jejak model-model senior tetap eksis.
0: Nah, itu. Jadi ini bisa dibilang walaupun ex model namanya tapi tetap eksis.
1: Tetap dong.
0: To be a model tetap ya.
1: Tetap ya.
0: Walaupun dengan mungkin sekarang gak cuma jalan aja gitu ya.
1: Iya.
0: Ada
1: jadi
0: yang apa?
1: Model iklan juga. Terakhir kita masih bulan Januari kemarin sebelum puasa persiapan iklan untuk salah satu produk ya, untuk apa namanya, sarung ya. Saya tidak bisa menyebutkan merek ya. Itu saya ikut serta di situ. Ada juga saya mengikut sertakan model senior Mbak Ida sebagai talentnya.
0: Iya, gitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi tidak di catwalk aja, tapi kita juga eksis
0: di layar kaca, gitu ya, produk-produk.
1: Itu juga tampil di salah satu TV nasional.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Itu untuk alus apa namanya sahur.
0: Oke. Ya.
1: Jadi selama bulan puasa ya, Ramadan.
0: Selama Ramadan itu ya. Oke. Nah, tadi kan Mbak Momon jelasin bahwa ini adalah ex model era tahun 80-an 90-an. Ini Mbak Ida ini
1: sampai 2000.
0: Sampai 2000 ya ini ya.
1: Sampai yang paling ini.
0: Sampai yang sekarang inilah ya, sampai 2000 Gen Z gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi panjang. Nah, yang paling lama adalah angkatannya Mbak Ida berarti tahun 80-an di sini.
2: Iya,
0: 80-an. Bisa lebih dekat lagi, mikrofonnya agak jauhan soalnya. Nanti kita gak kenal nanti. Oke.
2: Ya, di angkatan saya itu ada di tahun 80, ada juga masih di senior,
3: atasnya mana
2: di atas
3: ada,
2: saya juga ada.
3: Oh, lebih senior lagi.
0: Iya.
2: Ya, usianya juga udah sweet-sweet gitu deh.
0: Sweet-sweet.
2: Ada yang mau rahasia nih ya.
1: Ada yang angkatan sudah umur 70 gak sih?
2: Hampir, ya ada yang
1: sudah.
0: Oh iya?
2: Iya, tapi tetap kita masih eksis juga.
1: Masih show juga.
3: Masih jalan loh, masih show.
0: Sampai sekarang?
2: Iya, sekarang.
0: Wow. Masih. Nah, model ini kan memang jadi salah satu hal yang menarik ya, karena tidak semua orang bisa, mungkin setiap orang bisa, tapi kesempatannya atau kansnya itu mungkin beda ya. Karena kan kalau model itu harus ya memiliki spesifikasi khusus lah paling tidak ya, soal tinggi badan dan berat badan gitu kan, memang harus punya. Nah ini apa sih resepnya mbak-mbak semua ini tetap cantik begitu? Saya jadi penasaran gitu loh.
1: Kalau untuk
0: injak usia yang sweet-sweet yang tadi disampaikan oleh Mbak Ida.
2: Jelita, sweet.
0: Kita apa-apa bagi-bagi saya dulu ya ini ya.
1: Mungkin kalau diet kayaknya kita sudah lelah ya dietnya. Karena dulu waktu kita catwalk kayaknya kita dituntut
0: untuk harus,
1: misalnya satu bulan kita harus turun
3: dengan
1: misalnya,
3: badan proporsional.
0: Untuk
3: seorang model misalnya, itu kan memang ada standarnya sendiri.
1: Misalnya kita mau show designer, ternyata desainernya minta kamu harus turunin ini prepare-nya berapa minggu, 2 minggu misalnya, kita fitting, kamu harus turun 5 kilo misalnya.
0: Dalam 2 minggu?
1: Dalam waktu 2 minggu. Itu pernah saya juga dicubitin, ini ya kamu harus turun segini, kamu harus turun 5
3: dan
1: kilo.
3: Bukan cuma berat ya, jadi lebih ke baju nggak cukup nih, lingkar pinggangnya turunin 2 cm.
2: Jadi bukan bajunya yang dibesarin, tapi badannya.
0: Jadi fitting itu bukan baju menyesuaikan badan, tapi badan menyesuaikan baju. Jadi
1: jadi kita dicubitin ini yang dikurangin, ini dikurangin dalam waktu 2 minggu.
3: Jadi bukan, udah bukan bajunya yang dipakein jarum.
0: Ya jarum.
3: Badan kita
1: yang dicubitin.
0: Nah, itu kan gaya-gaya hidup, gaya hidup yang seperti itu kan memang gaya hidup sehat ya, untuk bisa menjaga. Ini apa nih resepnya apa nih? Kira-kira apa memang sampai sekarang masih rutin olahraga treadmill paling tidak
2: pasti
0: ya sampai sekarang ya.
3: Kalau
0: sekarang
3: rata-rata kita memang rata-rata semuanya kita olahraga.
0: Semuanya ya. Memang ya, suka olahraga.
2: Ya, untuk kesehatan juga.
0: Untuk kesehatan.
2: Ya,
0: betul. Kan biasanya kalau sudah berumah tangga udah beda lagi cerita ya.
1: Iya. Kalau olahraga kayaknya juga nggak semuanya dari model juga mau olahraga.
0: Olahraga
1: juga
0: ada.
1: Tapi kebanyakan mereka memang menjaganya dengan olahraga.
0: Bonusnya adalah cantik tetap ya.
1: Betul. Yang jelas awet muda nggak?
0: Awet muda dan tetap laris lah ya. Oke, baik. Tadi model tahun 80-an Mbak Ida. Kalau di dilihat range angkatan sama yang di sana itu angkatan siapa sih? Kalau tahun 80-an itu?
2: Untuk
0: senior di Jakarta misalnya, senior-senior yang sama-sama senior seangkatan nih 80-an, siapa yang pernah
2: itu Oki
0: Asokawati, Oki Asokawati.
2: Dona Harun
0: itu 80-an ya.
1: Tapi saya juga pernah senior dengan
0: mereka. Sama Dona Harun juga. Berarti seangkatan juga ya, tahun 90-an juga sama ya.
1: Sama-sama. Itu tapi habis itu kita kok yang pertama itu dulu Pak Ratisa Garwati.
0: Dona
1: Harun, Oki Asokawati, terus kemudian baru golongannya
0: Arseti Bilbina. Masih adik berarti ya itu ya.
1: Catherine Wilson.
3: Enggak, tapi kita seangkatannya.
0: Oh, seangkatan sama Arseti.
1: Waktu kita show-nya dengan Dona Harun, Oki Aso, kita masih muda.
0: Masih
1: bi. Mungkin seangkatannya Mbak Ida ya. Mungkin seangkatannya Mbak Ida. Kalau sama
0: gitu
1: saya,
0: ya. Itu adek.
1: Kakak saya adeknya. Gitu lah.
0: Berasa muda.
1: Iya, adek-adek ini tinggi-tinggi ya. Bangga kita.
0: Iya.
1: Begitu ketemu dengan generasinya Arseti, Catherine Wilson, terus habis itu si Naila, terus apa lagi?
3: Karenina.
1: Akhirnya kita kalah tinggi.
0: Tapi emang begitu ya, trennya semakin lama semakin tinggi.
1: Iya. Betul. Jadi standar minimal pun dulu mulai yang 100 kalau untuk yang Pragawati 165 makin lama 170 kata minimal, terus akhirnya sekarang 175.
0: Oh.
1: Untuk yang Pragawati.
0: Pragawati itu harus tetap Pragawati, ya.
1: Iya, Pragawati ini semakin lama semakin, waktu yang generasi saya masih 106 minimal 165. Kemudian sudah mulai tahun 2000 mulailah
0: naik tambahnya
1: 170 lagi, dan kita yang tadinya paling okelah kita bisa begitu tinggi akhirnya kita yang paling pendek
0: paling kecil
1: ya, dengan yang ada generasi baru gitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Jadi itulah apa namanya kisah ya, ataupun juga mungkin pertemuan. Tapi kalau yang ini apa X-Mod ini apa ya cikal bakalnya, tiba-tiba sering ngumpul kah atau satu agensi? Kan biasanya kalau model itu kan ada agensi-agensian ya, gitu ya. Itu gimana?
1: Jadi waktu itu sebenarnya saya berdua, ada sama yang tadi saya cerita dengan senior, itu sering show model kosmetik. Jadi workshop, keluar kota, terus koprol. Itu dari satu agensi. Ternyata satu agensi tapi beda generasi. Akhirnya yuk kita buat. Ya itu tadi akhirnya
0: war-war. Itu tahun berapa? Kalau boleh tahu.
1: Waktu
0: itu lama banget.
2: 20 tahun yang
1: jadi waktu itu 20 tahun yang lalu.
0: Berarti Mbak Mom masih eksis di model.
1: Masih. Waktu itu saya masih.
0: Tapi udah kepikiran untuk ngebuat satu komunitas gitu.
1: Ya karena kan waktu itu karena saya dipakai kan dengan yang senior itu untuk yang model kosmetik itu. Terus akhirnya yaudahlah coba Mbak coba Mbak Erna hubungi model-model yang angkatannya Mbak Erna gitu ya. Terus abis itu saya coba menghubungi model generasi saya ke bawah. Akhirnya mereka antusias mau. Ya sudah akhirnya ya tergabung itu.
0: Tergabung. Ya. Awalnya berapa orang?
1: Kayaknya kurang lebih kita nggak pernah banyak. Kita butuh yang pertama saya lihat adalah mereka yang jelas prestasinya, debutnya di dunia modeling seperti apa, kredibilitas personalnya seperti apa. Itu karena kita kepikirnya grup ini tetap guyup, komunitas ini guyup, terus ya petik apa ya, kita tetap solid gitu aja.
3: Walaupun X-Mode ini sebenarnya dari beberapa agensi.
0: Jadi akhirnya campur ketemu.
1: Yang hits kayak
3: karena pada dulu ya itu. Pada kalau dulu tuh
0: boleh disebutin enggak apa-apa kok, masih
1: boleh
0: ada.
1: Boleh. Jadi kalau
3: itu kan lebih sering jadi agensi.
1: Agensi dulu di zaman dulu itu kan ada tiga agensi yang hits di Surabaya dulu ya. Ya
0: di jalan ini ada nggak, di belakang Dharma tuh ada nggak?
1: Ada Majapahit.
3: Ya itu Majapahit.
1: Jadi Know How itu oleh Lisa Gunawan.
0: Lisa Gunawan. Okay.
1: Terus Defensi oleh George Hari Susanto. Kaprini oleh Rahman
3: Mukti. Saya Kaprini.
1: Nah ini kebetulan Mbak Ayu yang dari Kaprini.
3: Saya dari Kaprini.
0: Mbak Ayu. Kalau
1: Mbak Senta
0: dari
1: sama saya Defensi.
0: Dari Defensi yang di Jalan Majapahit itu.
1: Iya betul. Terus akhirnya sempat pindah ke Dermo Permai Selatan. DPS 1 nomor 42 juga.
0: Oke. Ya. Pindah, tapi sekarang masih adakah ini agensi-agensinya atau udah pada
1: enggak ada. Sempat saya waktu itu sempat meneruskan, tapi akhirnya juga enggak, akhirnya lebih ke freelance ya kayaknya. Oh, okay. Apalagi terus dengan ada X-Mode, akhirnya yang dipakai adalah beberapa desainer pun misalnya atau mintanya ya ke langsung komunitas
0: langsung ke X-Mode gitu aja. Jadi
1: enggak lewat agensi lagi.
0: Kalau sekarang agensi model di Surabaya masih adakah?
1: Ada.
3: Oh, banyak.
0: Banyak ya.
1: Iya. Tapi kayaknya mereka enggak yang apa ya?
2: Beda.
3: Jadi agensi performnya tuh kayaknya dulu itu agensi yang zaman dulu sama sekarang itu ya, kok zaman
0: boleh,
3: dulu.
0: Boleh Mbak Ayu.
3: Lebih berkarakter gitu. Maksudnya jadi setiap modelnya punya ciri khas.
0: Oke. Okay.
3: Jadi di agensi Givenchy misalnya. Gaya jalan gini, kita tahu ini anak Givenchy pasti.
0: Dari mananya?
3: Dari gaya jalannya.
0: Oh gitu.
3: Dari gaya pose-nya.
1: Terus karakter mukanya mereka rata-rata hampir sama.
3: Ya, untuk pose sama. Untuk apa itu kita punya pattern tersendiri.
0: Oh gitu. Ya, jadi kalau pas lomba atau pas lagi fashion tahu ya.
3: Kelihatan.
0: Jadi anaknya Givenchy Caprini nih, anaknya itu tahu ya.
1: Iya.
3: Kalau sekarang kan lebih ke individual ya.
1: Jadi ini kayaknya ketemunya, ini ada di agensi ini juga, ini juga. Loh, di agensi
3: dan kita
1: ada
3: kita sering show bareng, jadi akhirnya
0: jadi setelah show kan baru tahu.
3: Kenal, ya.
0: Oke. Seru juga ya. Akhirnya ketemu agensinya udah enggak ada, tapi personalnya masih ketemu.
3: Nah, masih ada, iya, masih.
0: Nah, terus yang tadi disampaikan Mbak Momon itu kan ada yang sampai generasi tahun 2000-an nih. Nah, itu yang paling muda usia berapa yang udah gabung saat ini?
3: Jena
0: tuh masih muda banget.
3: 30-an.
0: Oh, mateng lah ya.
1: bukan generasi yang baru-baru banget
0: ya,
1: ada yang kepingin cobain kadang-kadang. Saya kepingin lihat dulu lah performnya benar-benar.
0: Kenapa nggak dibuka agensi aja, agensi X-Mode gitu kan, jadi lebih spesifik ya. Jadi ketika melahirkan model-model baru itu kan ini gitu kan penerus ya, daripada nanti gimana, ada sempat kepikiran gak?
1: Masih kalau yang dari X-Mode-nya masih belum ya.
0: Belum ya.
3: Karena kita kan apa ya?
1: Tapi kadang-kadang kayak Mbak Ayu, saya kebetulan juga sempat ya, jadi maksudnya ngajar ya Yu.
0: Ngajar-ngajar aja
1: tapi di agensi itu,
0: di agensi
1: aja
0: lain.
1: Beberapa agensi lain, tapi untuk yang dari komunitas ekspor ini masih belum sih.
0: Masih belum. Kenapa?
1: Jadi kayaknya kita fokus untuk kitanya sendiri yang kayaknya yang maju K-pop ya.
0: Kita masih enggak mau kalah.
1: Kita enggak mau kalah. Jadi
2: pengennya jalan-jalan.
1: Sama kita juga maunya tetap, kita umur segini, kita generasi gini. Dengan ada generasi baru pun kita maunya tetap
0: eksis. Iya, betul.
1: Meskipun kita sudah rambut putih, kita masih bisa eksis gitu aja. Itu aja sih. Masih kepikirannya kita bertahan untuk ya, maksudnya tetap yang ya udah, untuk ada show apa kita mau tetap show, ada syuting iklan atau syuting apa, kita mau yang
0: film gimana? Ada yang terlibat film mungkin atau sinetron mungkin?
1: Kalau dulu sinetron ada.
0: Ada.
1: Iya.
0: Pak Mohon sendiri.
1: Iya, saya.
0: Sebagai apa nama sinetronnya?
1: Tapi tahu. Tapi itu tahun 94 saya.
0: Oh iya, iya.
1: Ada dua apa namanya?
0: 94 itu berarti kayak
1: stasiun TV juga. Terus itu yang pertama
0: SCTV gitu ya, ya. RCTI waktu itu kan ya.
1: Saya waktu baru ada pertamanya. Enggak, itu baru pertama adanya TPI.
0: Oh, televisi pendidikan waktu ya, itu.
1: Jadi waktu itu FF ya. Jadi masih film udah mulai yang udah ini mulai. Sinetron yang mulai ini lagi. Nah, iya, itu iya, mulailah iya. Saya. Itu 6 episode sih. Oh. Pemeran utama juga.
0: Wah.
1: Terus akhirnya mau dikontrak multi fashion harus ke Jakarta. Tapi saya waktu itu saya masih sekolah SMA, jadi saya memutuskan untuk
0: tidak
1: mengambil. Oh. Jadi mendingan saya show aja deh gitu.
0: Jadi masih tetap ini ya. Nah, itu ini kan ini aja. Anggapan aja ini ya, Mbak-mbak cantik ya. Sekolah sama fashion sama model itu kan selalu mana jadi prioritas ya. Gitu ya. Selalu jadi sebuah pertanyaan yang jadi pertanyaan, jadi sebuah satu dilematis juga. Pengen terkenal, pengen famous gitu kan, mau ke Jakarta. Kata kalau katanya di Surabaya kurang.
1: Iya.
0: Kayak begitu harus ke Jakarta lah. Dan itu kan harus ninggalin keluarga, ninggalin sekolah bahkan ya, masih muda-muda. Nah, ya. Kenapa Anda tadi sempat tercetus gitu mikir sekolah? Kenapa?
1: Kalau saya sih waktu dulu mikirnya gini, kadang-kadang model itu dipikirnya kadang-kadang oh udah model gitu. Terus otaknya agak-agak kosong gitu.
0: Anggapannya
1: seperti begitu. Itu iya, gitu iya. Jadi saya pikirnya saya mending sekolah aja dulu deh gitu. Karena saya juga pikirnya jadwal di Surabaya pun waktu itu saya sudah cukup padat. Jadi hampir tiap hari ada jadwal untuk show itu pasti ada. Untuk foto
0: walaupun
1: itu
0: walaupun sebetulnya ada kesempatan untuk jadi bintang utama di sinetron berikutnya.
1: Ada ya. Tapi terus ada beberapa teman juga yang dari Givenchy pun ada yang akhirnya hijrah ke Jakarta. Akhirnya mereka sampai sekarang pun stay di Jakarta. Dan kebetulan dan juga ada sebenarnya komunitas ekspor ini di Jakarta.
3: Jadi orang-orang Surabaya. Jadi makanya kita kasih ekspor Surabaya. Ada ekspor Jakarta.
0: Apa kayak chapter gitu atau cabang? Kayak cabang ya.
3: Kayak purnama gitu ya.
0: Dimana-mana ada ya.
1: Akhirnya itu pun secara gak sengaja terbentuk gitu.
0: Iya.
1: Aja. Karena kadang-kadang mereka juga kalau pulang ke Surabaya akhirnya juga kumpul.
0: Kumpul-kumpul lagi.
1: Iya, atau kita yang ke Surabaya ke Jakarta kumpul lagi dengan
0: jadi, yang teman-teman. Jadi kalau di Jakarta itu teman-teman model juga dari Surabaya kumpul di sana. Ada wadahnya ada gitu ya.
3: Juga, mungkin tahu ada Shirley Margareta.
0: Oh, Shirley Margareta.
3: Itu ex-mod juga gitu. Dia dari Givenchy dulu. Juga.
0: Itu seangkatan sama saya.
3: Oh iya.
0: Iya, itu dulu kalau tidak salah dia punya kakak namanya Gladys Englin.
1: Oh, itu Maya.
3: Kalau Maya kalau Maya Caprini sama saya.
0: Caprini ya. Itu kayak adik
3: Maya Karolin, itu adiknya.
0: Adiknya kan.
3: Kakaknya Gladys.
0: Gladys.
1: Ya, gitu. Itu Givenchy.
0: Givenchy.
3: Gladys Givenchy, adiknya Caprini.
0: Iya. Saya enggak tahu waktu itu ini model mana tapi itu kan kita teman se-SMA ya.
1: Oh, Santa Maria.
0: Santa Maria. Oh, Santa. Teman saya SMA.
1: Oke.
0: Jadi sering tuh kan kita waktu di sekolah tuh ngeliatin wah ini foto-fotonya ketika ini keren sih. Jadi masih ada ya, masih akses mereka di sana ya.
1: Masih ada dia itu.
0: Luar biasa. Tuh,
1: tapi mereka kayaknya lebih kalau Maya kayaknya masih show
3: entah Maya, ya. Maya sekarang di sini.
1: Maya di tapi sini. Di Surabaya. Gladys yang masih di Jakarta.
3: Gladys yang di Jakarta.
0: Masih di Jakarta.
4: Yeah. Nah, sinetron kan kalau Gladys.
0: Masih ya, Gladys masih ya.
1: Gladys yang lebih kayaknya ke sinetron.
0: Oh, iya. Terus kalau Mbak Ida sendiri apa Mbak Ida? Kok tetap masih pengen tadi kan masih pengen jalan-jalan kemana-mana masih pengen jalan-jalan
1: iya dong
0: apa yang ngebuat masih ini
1: ya
0: maksudnya fokus sama sekolah fokus. waktu itu
1: sih pasti sekolah ya karena orang tua nggak mungkin mengizinkan untuk harus di dunia fashion terus gitu kan jadi ada batas-batas sama seperti Mbak Momon bilang sempat kita dikontrak berasa zaman saya itu saya sebut boleh ya
0: boleh
1: Toko 6
0: Oh iya, toko 6 dulu ada ya, ya hits toko dulu.
2: Iya,
0: belum ada TP itu. Belum ada TP itu. Itu nomor 1 pusat perbelanjaan di Surabaya.
2: Kita tiap hari
0: show.
2: Oh, wis. Dari pagi. Nanti ya. Izin dulu sama kepala sekolah, orang tua yang maju gitu. Boleh ikut pelajaran yang penting itu dulu, nanti baru di siangnya itu boleh, itu kan sampai sore.
0: Ah, gitu, betul
2: gitu. Jadi itu rutin gitu ya. Nanti ada show besar setiap bulan juga itu. Kita biasanya dulu, zaman dulu kan di Hyatt.
0: Di Hyatt, iya iya iya, sekarang Hotel Bumi ya,
2: itu juga apa rutin juga setiap bulan ada.
0: Jadi bagi itu, waktunya gimana? Gak susah.
2: Pada saat itu mungkin sekolah itu kan bukan sampai yang full day kan.
0: Oh iya, jam 12 pulang.
3: Sampai jam 12 siang.
0: Jam 12 pulang. Betul.
4: Ada pulang ya.
2: Iya, benar. Nanti ada lesnya juga kan,
0: tambah-tambah gitu. Betul. Jadi enggak merasa berat.
2: Enggak. Alhamdulillah enggak sih,
0: karena tetap milih keduanya jalan.
2: Keduanya harus jalan. Kalau
0: kan luar biasa.
2: Enggak mengizinkan dong gitu. Yeah.
0: Kalau dari Mbak Ayu Capri ini?
3: Asik.
0: Gimana Mbak Ayu? Susah loh.
3: Enggak, tapi kalau menurut saya memang ini pesan juga sih ya buat adik-adik ya. Bahwa kamu di dunia modeling sama di dunia pendidikan tuh harus sejalan.
2: Iya, betul.
3: Kan biar kita image-nya sebagai model itu
4: smart juga.
3: Ya, kita harus punya otak kan gitu.
0: Iya.
3: Jadi enggak cuma modal lenggak-lenggok aja.
0: Kan? Body, okay.
1: Dibilang modal tampang aja sakit hati loh.
3: Iya, iya.
1: Jadi loh saya sempat dulu, model.
0: Tampang doang gitu.
1: Emang pinter katanya gitu.
0: Oh. Itu salah satu bentuk bullying sebetulnya ya.
1: Sebenarnya.
0: Sebenarnya bentuk bullying ya.
3: Karena kan mereka menganggap.
0: Coba yang dibully cantik sih masalahnya. Jadi enggak kerasa dibully gitu loh. Iya kan?
1: Tapi kan kalau pinter semua kita punya.
0: Nah. Ya. Gimana?
3: Maksudnya yang harus sejalan kan. Nah, itu harus sejalan. Kayak misalnya saya dulu tahun 97 juga pernah dikirim ke Ceko dan Slovak. Itu untuk misi kebudayaan. Jadi berangkat dengan model-model Jakarta. Jadi ya Surabaya juga gak kalah lah. Ya kan. Karena kan kita juga dituntut kan kita harus bawa nama Indonesia, nih ya kan. Jadi ada yang dikirim adalah budaya tari sama ya itu tadi apa, fashion. Jadi beberapa desainer lokal seperti Nani Rahmat itu dulu dari Surabaya kan. Terus akhirnya Jakarta, terus ada Gea, Gea Sukasah itu. Terus akhirnya saya mewakili dari model-model Surabaya.
0: Model-model Surabaya. Wah, itu pertama kali Mbak Ayu ke luar negeri?
3: Iya.
0: Gimana perasaan ketika itu?
3: Ya ketemu sama
0: kan ketemu sama seluruh dunia tuh.
3: Iya.
0: Disejajarkan.
3: Saya akan dipilih kan berdasarkan tinggi dulu kan. Yang dari Jakarta itu Riri sama Caroline Zakri. Kan tinggi banget tuh Caroline Zakri kan 178.
0: Betul. Tingginya.
3: Wah, enggak kalah nih saya kan lolos akhirnya. Saya 174. Oke, berangkat. Begitu sampai sana, dapat model-model, ketemu sama model-modelnya Ceko sama Slovak.
0: Oh, lebih tinggi lagi.
3: 185. Jadi kita
0: berasa kecil lah ya. Berasa kecil di antara yang tinggi-tinggi. Jadi itu apa amaze-nya di situ ya, ketemu sama model-model dunia ya. Luar biasa. Kalau Mbak Senta gimana? Apa dulu ketika masih zaman-zaman sekolah sempat kelabakan enggak sama tugas-tugas les?
4: Sebenarnya sih iya ya, pasti semua ya. Karena di kadang kita itu acaranya pas di jam-jam sekolah ya.
0: Iya, betul.
4: Tapi mau enggak mau itu pilihan. Cuman tetap harus seimbang lah. Soalnya kan gimana-gimana juga lomba pada saat itu juga kita dituntut lomba enggak hanya sekedar lenggak-lenggok kan. Ada juga seperti pengetahuan umum yang seperti itu kalau kita enggak istilahnya
0: enggak belajar kayak kan, ikut sekolah formal.
4: Itu banyak banget ya zaman itu ya kayak Cak Ning juga kan
0: putri-putrian
4: itu kan pasti
1: yang harus ada interview itu lagi putri remaja
0: Pigeon,
1: yang versi
0: ya?
1: Ini putri remaja Surabaya, putra-putri remaja Surabaya.
4: Iya, zaman-zaman dulu itu banyak banget.
1: Cak Daning itu juga.
4: Cak Ning pokoknya zaman dulu itu banyak banget. Jadi, yang ilmu pengetahuannya diminta juga.
1: Jadi yang kalau yang versi kebudayaannya kayaknya Cak Daning. Terus yang model yang versi ininya lagi waktu itu putri-putri remaja Remaja Surabaya.
0: Putra-putri Remaja Surabaya.
1: Itu kebetulan saya juga putri remaja tahun 94.
0: Oke, jadi itu, memang
1: itu ada interviewnya juga.
0: Ya.
1: Ada itu, interviewnya
0: ya, gitu, untuk tahu, tahu wawasannya.
1: Iya, iya, ada interviewnya untuk yang itu. Udah dapet ya, ya piala wali kota sih waktu itu.
0: Wah, bukan piala wali kota sih. Itu piala wali kota, wow ya.
1: Itu
0: ketika
1: juga
0: itu ya.
1: Dituntut itu beberapa
0: bukan cuman,
1: ya.
0: Bukan
1: jadi gak sekedar jalan aja.
0: Jalan aja, wawasannya harus.
1: Wawasannya,
0: oke, ya. Oke, kita terima telepon dulu ya. Ini sepertinya ada yang mau bergabung ini. Eh, sorry. Halo, selamat malam Ngobras.
5: Semangat malam.
0: Semangat malam dengan Pak Tua ini sebutannya.
5: Ya, terima kasih Mbak-mbak semuanya yang cantik-cantik pasti ya.
1: Oh, selamat malam Bapak.
0: Selamat malam. Oh, gimana
5: saya
0: suaranya?
5: Kenal baik sama Joseri Susanto.
0: Suseri?
1: Joseri Susanto.
5: Ya, yeah. Waktu itu saya dulu pernah nulis Mbak. Itu di Aktuil, itu majalah saya, waktu saya masih di ITB.
4: Aktuil.
5: Nah, dari situ kalau salah satu ada model yang rumahnya di jalan depannya Pengadilan Surabaya itu siapa, Mbak?
0: Jalan Arjuna.
1: Jalan Arjuna. Ya.
0: Siapa
5: dekat
0: ya?
5: Dekat pom bensin itu.
0: Dekat pom bensin,
5: masuk
0: jalan.
5: Masuk ke arah Jalan Midodaren.
0: Hmm.
5: Nah, kira-kira siapa itu?
0: Siapa yo? Itu jalan apa sih?
4: Tahun namanya berapa Pak kira-kira?
1: Ya, enggak mandi tahu.
5: Di situ dulu, maaf kalau boleh saya sebut namanya.
1: Iya.
5: Itu dulu di situ ada dokter terkenal, dokter Tung. Nah, dari situ. Dekat situ ada model yang lumayan bagus.
0: Oh,
1: Namanya siapa?
0: Namanya siapa modelnya?
4: Masih ingat mungkin,
1: Pak?
5: Lisa Gunawan.
4: Itu dari know-how.
1: Masih eksis ya juga sampai
0: ya, sekarang. Iya, masih eksis ya.
5: Pertanyaan ini.
4: Iya.
5: Satu, yang 94 itu berarti sering ke pembukaannya dulu di Esther ya?
4: Esther, iya.
5: Esther B.S. Supratman.
4: Oh, iya.
5: Saya pernah tinggal di situ Mbak, karena saya tetangganya tidak semua laki-laki.
0: Oh, Pak Basofi. Tetangganya Pak Basofi.
5: Okay. Ya, itulah karena tetangganya Esther, tetangganya Pak Basofi gitu ya.
0: Terus,
5: terus istrinya, tingkat nasional ya, istrinya Mbak Im Ada Band itu siapa namanya Mbak?
0: Baim Ada Band itu ini siapa Putri Indonesia itu kan?
5: Iya.
0: Si siapa?
1: Itu si oke.
0: Iya.
5: Namanya bukan itu, Mbak.
1: Iya. Saya
4: itu pelupa maksud
1: saya. Maksudnya bisa saya bisa membayangkan
4: dan sweet ini, Pak.
1: Tapi istri Baim
5: itu yang saya lihat itu pada undangan
0: Artika Sari Dewi.
4: Ya, Artika Sari diundang Putri Indonesia sama, ya, Putri Indonesia. Ya,
5: diundang sama Bu Kofifa. Itu ketemu sama Siska Banyuwangi itu.
1: Oh, Siska.
4: Siska Madiun ya. Bukan.
0: Terus gimana?
5: Itu program mana? Ikut anggota mana maksud saya?
0: Oke.
5: Okay. Itu. Ya, maaf Mbak, ini saya juga cerita ada dua yang mudah-mudahan tidak menyakitkan hati ya. Saya punya dua pegangan. Dulu saya cari pasangan itu harus kutilang gitu. Tahu Mbak ya
1: kutilang? Urus tinggi langsing dada rata ya.
3: Urus tinggi langsing.
0: Kutilang darah.
1: Kutilang darah.
5: Ya, ada satu kata yang menyakitkan. Mudah-mudahan tidak menyakitkan itu. Kalau banyak yang cantik apa banyak yang manis?
4: Dua-duanya sih Bapak. Tergantung Bapak ngeliatnya dari sisi mana.
1: Sebenarnya cantik.
5: Satu lagi Mbak, saya ingin tanyakan. Saya boleh cantik, boleh manis, ya tak?
1: Iya.
5: Boleh wajah keibuan. Tapi satu yang saya minta, wajah boleh keibuan, kaki jangan kesebelasan.
0: Itu menandakan kalau perempuan itu kakinya kesebelasan, dia adalah orang yang kuat.
3: Berarti kita tetap olahraga, Pak.
5: Terima kasih untuk semuanya.
1: Iya, sehat selalu, Bapak. Terima kasih.
0: Oke. Benar ya tadi ya, sobat bernostalgia dengan Lisa Gunawan.
1: Iya, ini tadi
0: masih ada ya. Halo, Mbak Lisa, mungkin lagi denger tadi. Oke. Terus gimana tadi, apakah memang ada syarat? Wah, ada lagi yang telepon nih. Selamat malam, Ngobras.
6: Halo.
0: Iya, halo.
6: Selamat malam juga.
1: Waalaikumsalam.
6: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
6: Excellent.
0: Iya. Yeah.
6: Oke, okay, terima kasih.
0: Dari Ibu Wira di Sidoarjo.
1: Oke, okay, oh, ya. Selamat malam Ibu Wira.
6: Selamat malam juga. Pertanyaan dari saya, apakah seorang model itu harus cantik? Yang kedua, pada saat dicatwalk, itu pandangan mata seorang pragawan atau pragawati itu mempengaruhi kepada audiens yang ada. Berikutnya itu, apa karakteristik utama dari model itu sendiri? Dan cukup sekian.
0: Iya. Kita ada lagi, kita udah nungguin ya. Iya. Di prank ternyata ya.
6: Oke. Terima kasih kita semua pendengar, senang banget kehadiran Explot dari tahun ke tahun ya. Tadi ada beberapa tadi sih kan mau sebut. Pertanyaan tadi yang saya cukup sekian. Apakah ketika mengadakan sedang berlenggak-lenggok di Cakwo gitu, pernah memperagakan baju-baju dari rancangan desainer Gia Sukasa, apa Sukamti, ini
0: kan
6: sih ya?
0: Gia Sukasa apa? Sukamti.
6: Eni Sukamto.
1: Eni Sukamto ada.
6: Terus kalau dulu itu paling terkenal kalau style hair itu kan Rudy Hadisuwarno ya.
2: Itu rambut.
0: Itu rambut. Itu
2: hairdo. Hairdo.
6: Iya. Yang paling terkenal dulu kan itu. Memang seorang biasa itu kan dari awal karir itu kan ada kayak cover gear, cover boy, seperti kayak gitu.
1: Betul.
6: Finalis gadis sampul seperti itu kan.
0: Zamannya Itang Yunas bukan sih?
1: Iya.
0: Itang Yunas ya, Itang
6: Yunas. Iya. Desainer juga kan.
0: Desainer.
1: Iya, desainer Itang Yunas.
6: Seorang penyanyi juga.
1: Iya.
6: Jadi kalau mendengar ya senang juga sih mendengar cerita tadi apalagi penyiarku yang tercinta ini kalau cantik-cantik.
1: Terima kasih.
0: Ya, udah-udah ya, udah ya.
1: Semoga sehat semuanya. Iya, doa sama buat Ibu Wira. Terima kasih Ibu.
0: Ibu Wira ini luar biasa. Baik, bisa dijawab ini apakah model harus cantik? Nah.
1: Oke. Okay. Saya coba menjawab yang poin pertama.
0: Waktunya dari sekarang sampai besok 3 hari ke depan.
1: Siap. Jadi gini, kalau menurut saya model itu tidak harus cantik, tapi smart,
4: berkarakter,
1: tidak punya karakter.
0: Punya karakter.
1: Ya.
3: Okay. Karena cantik itu relatif ya.
1: Kadang-kadang cantik itu belum tentu menyenangkan.
0: Belum.
1: Jadi kalau berkarakter itu
4: bisa membawakan apa yang dipakai, ya
1: dipakai.
4: Itu yang
1: jadi enggak okay. Jadi itu mungkin pada saat tidak harus di catwalk ya kayak itu mungkin akan terbawa untuk sehari-harinya. Dia memakai pakaian yang biasa atau seperti apa. Jadi tidak perlu yang mahal. Jadi
3: but
1: bukan
3: she looks like model.
1: Ya.
3: Walaupun enggak cuma pakai baju biasa, tapi dari gaya jalannya, dari gaya ini she looks like model.
0: She looks like model. Yes. Nah, how to be a model kalau begitu? Karena kan itu berarti ada yang dari bawaannya dia lahir atau bakat gitu. Tapi kalau misalnya karakter itu apakah juga bisa dibentuk?
1: Ya bisa dibentuk. Ya, itu dari percaya dirinya seseorang itu kan juga pasti ada.
3: Agensi itu membentuk juga.
0: Oke.
4: Jadi kan bisa tahu ini punya siapa, ini punya siapa. Okay. Itu memang dibentuk dari awal kita dari awal kita datang ke situ itu kita dibentuk dari cara kita jalan, pembawaan kita pada saat berjalan, pembawaan kita membawakan baju.
0: Jadi auranya itu kelihatan ya. Jadi yang cantik tidak selalu itu look model, tapi yang tidak yang biasa maksudnya ya itu to be a look a model malahan ya. Dari karakter yang dia bangun sendiri sebetulnya.
3: Jadi agensi talent itu biasanya sudah melihat ada bakat di salah satu
1: potensinya, dia
3: lihat, ada potensi. Jadi mereka tinggal ngasah. Jadi tergantung kita masuk di agensi mana atau kita ditemu sama agensi diajak bergabung. Nanti biasanya kita akan mengikuti gitu kan.
0: Nanti terus kalau yang tidak punya bakat tadi Mbak Momon, saya tertarik sekali. Jadi maksudnya gini, tadi kan disampaikan gak harus cantik nih, tapi berkarakter. Tapi kan karakter juga gak bisa langsung kelihatan kan, ujuk-ujuk gitu kan. Gak, oh ini karakter nih, baru ketemu kan gak mungkin kelihatan juga. Atau bisa ngelihat. Kalau Mbak Momon sendiri
1: gimana? Gak tahu ya, kadang-kadang kalau saya ngelihat juga dari
0: intuisi ya.
1: Intuisinya saya
4: Tapi waktu itu memang mereka-mereka ini istilah pendiri itu bisa tahu.
0: Tahu ya.
1: Iya.
0: Wow. Jadi,
4: waktu saya ditemukan istilah.
0: Iya.
4: Saya bukan tinggi ya.
0: Anak yang
4: tinggi.
0: Hilang ceritanya nih
4: ya. Saya enggak tinggi, saya hitam juga. Hitam saya gosok. Cuman
0: eksotis lah ya.
4: Tapi pada saat itu juga laku gitu loh.
0: Tapi hilang, ada ditemukan juga mutiara yang hilang.
4: Jadi enggak kita sama ya bareng ya waktu ya. Saya sama Mimi ya Momon masuk bareng, masuknya bareng kita. Ya itu memang kita yang masih muka kucel pulang sekolah
1: belum matahari masih main tukar main layangan. Serius iya.
0: Serius. Main layangan juga.
1: Masih main layangan, main bola. Jadi heran. Kenapa bisa ikut model?
0: Nah itu dia maksud saya, kok bisa gitu.
4: Terus, jadi waktu itu saya pernah juga ditolak ya. Jadi waktu datang orang itu nolak, gitu nolak. Terus habis itu dia nggak ngomong. Terus saya disuruh nunggu lama banget waktu itu. Terus habis itu ternyata ini salon. Jadi kita saya dipakai model.
0: Model untuk salon.
4: Cuman diyakinkan gitu. Sudahlah dandanin dulu anak ini. Beda nanti mukanya gitu. Terus ternyata memang. Iya kok aneh ya gitu loh. Kok jadi berubah ya? Ya itu mungkin ya mereka yang tahu sebenarnya.
0: Iya, keanehan-keanehan tuh muncul tiba-tiba.
1: begitu di make up nanti bisa berubah.
0: Beda. Ya. Auranya keluar.
4: Terus itu sering gitu ya. Jadi soalnya muka-muka kucel dulu memang.
1: Kok matahari dan hitam.
4: SMP kan waktu itu kita.
0: Betul. Belum ada gadget ya. Mbak-mbak, jadi mainannya juga mainan yang physically gitu.
4: Iya. Kita make up pun ya enggak punya ya. Memang dari jadi agensi zaman dulu itu benar-benar yang
1: ya mau yang maksudnya apa ya
0: mau effort lah ya untuk
1: menyiapkan gitu kita ya. jadi kita kalau pas mau GR atau kita mau berangkat show kita harus kumpul ya jadi di prepare kamu harus pakai baju ini harus makeupnya seperti ini harus seperti ini.
0: Oh gitu.
1: Dibantu waktu itu di Givenchy oleh George. Jadi
4: difasilitasi
0: di support banget.
1: Jadi punya koleksi. George itu punya baju. Kalau kita berangkat baju kita tidak memungkinkan untuk dipakai show? Untuk berangkat show.
0: Untuk berangkat ya,
1: bukan untuk show.
0: Untuk show.
1: Disiapin.
0: Wow.
1: Disiapin ini. Kamu pakai ini aja.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi kita dibantu ya. Akhirnya lama-lama.
0: Jadi koleksinya Om Jos ya waktu itu. Om Jos diceritanya. Yeah, itu apa namanya? Dia seorang desainer juga kah atau memang khusus untuk juga. Hire model aja?
2: Tapi dia bisa juga.
0: Bisa juga. Jadi dia tahu lah ya. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Ini aduh rame sekali hari ini. Halo, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Saya dengar
0: Ibu Titi nih.
1: Selamat malam Ibu Titi.
0: Ibu ya, Titi
7: saya Yati. Dulu Bu Guru SDN Pacar Kembang 3.
0: Oke.
7: Okay. tentunya maaf ya saya manggil anak-anak ya.
1: Iya Ibu, monggo Ibu.
7: Tentunya anak-anak ini ayu-ayu semua ya. Emang sih ayu relatif. Ayu-ayu itu memang relatif. Tapi aku dulu punya murid tuh kalau saya tanyai ingin jadi apa kamu cita-citanya? Enggak ada jadi fashion show atau jadi tapi kalau ada lomba fashion show di SDN itu anak-anak pinter loh jalannya, pinter kali. Maka itu saya juga heran. Tentunya seperti kamu-kamu juga ini ya. Ayu-ayu juga. Mas Jo seneng loh di hubungan orang ayu-ayu ini.
0: Iya Jo. Jangan salah ini. Kalau bisa sampai selesai jam 12 di sini terus.
7: Saya sebetulnya tidak mau telepon.
0: Tapi
7: kok aku kok rindu sama murid-muridku ini. Anak-anak ini tentunya dulu pernah SD.
0: Ada yang di SD Pacar Keling? Mbak-mbak?
7: Yang di SD
2: yang lain ya.
0: Yang lain mungkin.
7: Ada di SD SD Pacar Kembang?
0: Pacar Kembang?
2: Iya mungkin ada yang lain kan kita
1: juga.
0: SD-nya di luar kota semua ini.
8: Saya sotoy.
7: Selamat ya anak-anak yang ayu-ayu.
1: Terima kasih. Terima kasih.
7: Semoga jadi
1: sehat selalu.
7: Anak yang berguna
1: bagi kita. Amin. Ya Allah.
7: Amin.
8: Saling mendoakan ya.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Ibu Titi Damiati, usianya udah 70 up.
1: Wow, sehat selalu ya Ibu Titi. Ya,
0: usia ibu saya. Ya. Iya betul. Ya. Baik. Hai, kita mau lanjut di telepon. Halo, selamat malam, Kobras.
9: Maaf Bang Jo, saya masuk lagi. Saya lupa nih. Apa? Ngapa seorang model, modeling, ketika latihan dasar itu selalu memakai high heels?
0: Selalu memakai high heels.
9: Kalau latihan awal itu kenapa selalu?
0: Apa memakai? Itu wajib gitu ya?
1: Wajib sekali.
9: Iya.
0: Itu aja ya. Oke. Ya, boleh dijawab langsung kenapa harus high heel?
1: Ya, itu untuk salah satu untuk apa ya? Membentuk postur tubuh seorang model.
0: Shape-nya kelihatan, ya. Bentuknya bodinya ya gitu mungkin.
1: Antara jalan di catwalk dengan sepatu tidak berhak tinggi dan sepatu
0: cat misalnya.
1: Flat cats itu beda.
0: Oke.
1: Beda.
0: Beda cara jalannya.
1: Beda ya? Cara jalannya akan beda juga. Postur tubuhnya juga akan beda.
3: Betul.
0: Oke. Ini luar biasa sekali. Malam ini enggak boleh pulang nih malam hari ini. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saya Oma Yanti Queen dari Lembang, Bandung.
1: Masya Allah. Masya Allah. Malam Ibu Oma.
0: Oma Yanti Queen.
10: Mendengar kalian-kalian ini jadi ingat dulu saya kan tinggal di Gresik sama di Surabaya. Terus saya punya guru, dia punya salon namanya salon Eni Sukamto di jalan Hub-nya
1: Irian Barat ya Ibu.
10: Dulu tapi sebelumnya di jalan Opak di dekat gedung Pancasila. Iya,
1: Sony Raji.
0: Sony
1: Raji ya Ibu. Oh my ya.
10: Iya.
1: Nah,
10: itu sudah gitu, tapi salonnya dipegang sama Mas Sony.
1: Iya, betul Sony Raji.
10: Jadi saya teringat saja kepengen tahu. Nah, terakhir itu dia punya kakak namanya Lili Sukamto, itu guru saya. Guru rias untuk kulit dan rambut gitu.
0: Dia ini make up artist.
10: Iya betul. Nah terus sudah gitu terakhir di Jalan Irian Barat. Nah saya mau tanya, apakah saya sudah terputus ini kan ya? Apakah masih Mbak Lili atau ini Sukamto itu masih berdomisili di Surabaya di Irian Barat?
3: Untuk itu kebetulan Lili Sukamto itu teman dari ibu saya.
0: Oh.
3: Iya dan sudah meninggal. Sudah almarhumah ya.
10: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya punya guru lagi untuk ininya adalah Bu Rini. Rini yang sasakannya tinggi, dia jadi penyiar TVRI.
1: Zaman-zaman dulu. Kita nyanyi.
10: Aduh Ramas suka di ini digersihkan ya. Dia kursuskannya di Gresik kita itu. Kita satu kelompok. Jadi saya terkenang itu. Mudah-mudahan Mbak-mbak ini bisa meneruskan tapak tilasnya itu ya.
1: Amin. Ya Allah Ibu. Oma. Doanya selalu ya Oma.
10: Salam udah mau durasinya nih. Salam sehat.
1: Amin. Sehat selalu buat Oma dan bahagia selalu ya.
10: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh closing statement deh. Udah kepake semua. Durasinya kepake semua. Tapi rame emang benar-benar rame sumpah ini. Oke harapan deh satu persatu boleh kasih closing statement harapan untuk para model sekarang. Mungkin zaman berbeda. Aturan mungkin juga udah berbeda, nggak kayak dulu mungkin. Sekarang apa yang mesti ditingkatkan, apa yang perlu dimiliki menjadi seorang model, mungkin yang baru-baru pengen gabung juga biar lebih tahu lagi. Siapa tahu yang senior dulu Mbak Ida.
3: Yang range paling jauh
0: ya. Silakan Mbak Ida.
2: Ya oke untuk model-model sekarang. itu kan yang harus diprioritaskan adalah juga pendidikan ya, itu tetap utama,
0: sekolah
2: itu, sekolah ya. Itu utama gitu. Terus kalau untuk karakter mungkin berjalan atau apa, itu mungkin caranya udah beda. Betul. Dari zaman saya dulu tahun 80. Zaman sekarang tuh saya melihat show-nya cuma tinggal blockingnya cuma jalan muter, tidak ada pose
0: ya.
2: Itu kan jadi udah beda, beda banget gitu ya. Ya saya sih berharap terus untuk generasi berikutnya itu lebih baik lagi, lebih berkarakter lagi, gitu aja gitu. Jadi menunjukkan dia bukan sebagai model aja, tapi juga dia smart juga.
0: Smart ya. Juga, jadi bukan hanya cantik, tapi bukan juga ya, benar-benar smart.
2: Dia cantik, luar dalamnya
0: luar juga dalam, harus cantik, gitu. Begitu ya. Sehingga image-image zaman dulu tuh udah hilang.
2: Udah
0: gak ada lagi,
2: udah beda gitu, beda. Kan. Gitu.
0: Oke, okay, silakan Ibu Momon.
11: Tetap untuk jadi gini ya, untuk jadi model setidaknya tetap jadilah diri sendiri,
0: jadi
11: yakin
0: sendiri,
11: apa ya. Yang dia punya, karakter yang dia punya ya, itu yang dia keluarkan, itu aja.
0: Gak usah diganti-ganti, gak usah dirubah-rubah,
11: tidak
0: gak usah niru-niru,
11: tidak usah terpengaruh dengan yang aku harus mengikuti ini harus ini aku yakin dengan karakterku seperti ini aku bisa jalan, aku bisa jadi model. Itu aja
0: ya. Jadilah dirimu sendiri
11: ya.
0: Itulah
11: gitu
0: prinsipnya. Oke, kalau Mbak Ayu gimana Mbak Ayu?
12: Sama lah, sedikit banyak gitu. Pokoknya pertahankan aja, kalau sudah punya ciri khusus apa karakter khusus, itu yang kamu harus tampilkan ya.
1: Nggak harus takut item ya, Yu.
12: Nah, betul. Iya benar loh, nggak usah.
1: Kalau dulu karena ada beberapa orang, aku harus putih, aku yang harus.
12: Karena
1: saya juga gini nih, satu lagi
12: standarnya orang Indonesia kan.
1: Terus tambahan untuk model-model sekarang, jangan yakin apa maksudnya, tidak usah merubah apa yang ada di wajah atau di badan.
12: Betul.
1: Nah, karena dengan saya lihat model-model sekarang dengan umur yang masih muda, mereka sudah berani untuk merubah apa yang mereka punya itu.
12: Betul.
0: Sepakat ya. Apalagi sekarang gampang.
1: Gampang banget.
0: Ada uang gampang.
1: Betul. Ini yang ini jangan. Gimana itu aja. Ya? Itu
0: okay, aja. Silakan, Bayu, dilanjut.
12: Ya itu, kamu harus tetap pertahankan ciri khas karakternya. Jadi saya ada teman, dia ada penyakit kulit ya, albino. Tapi dia tetap pede. Saya mau untuk model-model yang punya apa kekurangan mungkin fisik ya. Jadi ada penyakit kulit harus tetap pede karena kamu unik.
0: Apapun lah ya.
12: Ya
0: masih karakter yang keluar.
12: Betul.
0: Ya. Oke, luar biasa. Kalau Mbak Senta gimana Mbak Senta?
4: Hampir sama sih ya, kayak itu tadi. Tambah satu lagi aja, mungkin disiplin aja ya. Itu di situ, karena kalau zaman dulu benar-benar yang harus sesuai jadwal ya.
0: Karena disiplin itu adalah cikal bakal dari seorang yang profesional gitu ya.
4: Kalau zaman dulu tuh orangnya galak-galak ya.
0: Masa sih? Galak ya.
2: Kita ada sekolahnya juga kan.
0: Oh gitu.
4: Jadi benar-benar disiplin itu.
0: Disiplin
12: belum
0: apa
12: ada
0: aja.
12: Gadget ya.
0: Belum ada gadget ya.
12: Jadi ya, jadi harus tahu kita harus berangkat dari sekolah jam berapa, dari kampus jam berapa.
0: Berarti pernah juga merasakan hukuman ya ketika telat ya?
4: Oh, diomelin.
0: Jelas. Apalagi tadi enggak apa-apa lagi ceritanya. Oke. Okay. Kita tutup dulu ya.
4: Okay.
0: Terima kasih semuanya. Si ya.
4: Terima kasih.
0: Baik, pendengar, telah tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan teman-teman X-Mod ya, X-Model Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.
13: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. We like the sky.
14: sudah siap menyambut ingin kemeriahan tahu Piala Dunia 2026?
15: Komunitas di
14: jangan
15: Surabaya,
14: cuma lihat hasil pertandingan saja. Hobi? Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Jua Diu Anda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Ruang Rindu Selasa 12 Mei 2026 ya. Malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu Indonesia yang agak-agak baru gitu ya. Agak-agak baru ya. Setelah kemarin sudah bernostalgia dengan lagu-lagu lama, sekarang lagu-lagu baru tahun 2000-an boleh Anda request. Silakan aja langsung mendekat, langsung merapat ya, dan langsung angkat telepon Anda, bisa langsung menghubungi kami di 081-33-14-992 untuk WhatsApp, dan juga telepon di 031-534-5474. Satu lagu tadi baru saja saya putarkan dari Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati tahun 90-an. Dan kalau misalnya Anda penasaran nih ya, seperti apakah lagu-lagu era tahun 92 ribuan gitu ya, yang pastinya banyak sekali lagu-lagu yang enak ya kan. Kalau misalnya Anda penasaran, Anda pengen tahu nih kira-kira Anda mau denger lagu apa gitu, ini yang tahun 2000-an ini saya putarkan spesial untuk Anda ya, dari Krisdayanti dengan Yang Ku Mau. Nah, ini bisa didengerin ya, Niji, Peter Pan, Rosa, masih banyak.

0: Ya baik, yang ku mau dari Kris Dayanti, yang ku mau apakah kau mau? Ya. Akhirnya selamat malam aja untuk yang baru bergabung. Kita terima atensi-atensi Anda di line telepon, WhatsApp juga boleh. Langsung saja. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Titi.
1: Assalamualaikum Mas Yu.
0: Iya.
1: Lagunya saya Peter Pan.
0: Boleh, yang mana?
1: Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga, siap.
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Kustia, juga Bu Dewi, Bu Sulistiawati yang ada di Sumatera, juga Mbak Siti, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga Bu Sufya Saat, Bu Siti, Bang Kobar, juga Bang Ali, juga Pak Freddy. Terima kasih Maju.
0: Ya.
1: Mari sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung malam hari ini. Lagunya mohon ditunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Salam Bu Siti.
2: Malam juga Mas Juadi Wanda.
0: Iya, silakan Bu Siti.
2: Rindu. Lagunya apa ya sih? Itu Rosa.
0: Rosa Rahim boleh. Cinta. Oke, baik.
2: Oke,
0: salamnya
2: buat Umi Yanti Queen. Istrinya di Pondok Maritim.
0: Oh. Bu
2: Idris, Pak Idris. Bu Dewi, siapa lagi? Kok ngeblank ya? Ya wes semuanya aja wes. Ngeblank. Terima kasih banyak ya Mas Jo.
0: Iya, sama-sama. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Ibu Jiti dari Pasuruan yang sudah bergabung malam hari ini ya. Oke, di belakang Bu Siti ada siapa lagi? Boleh WhatsApp juga boleh, ditelepon juga boleh ya. Atau mau kirim pesan teks juga silakan. Saya akan coba cek dulu nih. Waduh, udah banyak. Halo Mbak Rika Herlin, selamat malam, pengen dengar lagu Memes ya, Pesawatku. Boleh. Salamnya buat Oma Yanti Queen ya, Mas Faris, semoga sehat selalu. Oke. Baik, terima kasih buat Mbak Rika Herlin yang sudah bergabung, pengen dengar lagu dari Memes dengan Pesawatku. Di belakangnya Mbak Rika Herlin ada siapa lagi? Ini kita mau terima telepon dulu nih. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori dapat lagu.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat malam Mas Yu.
0: Selamat malam Mas Ali.
3: Ini lagu tahun berapa Mas Yu?
0: Lagunya tahun 2000-an, 90 sampai 2000-an ya.
3: Ya udah yang Afgan aja Mas Yu.
0: Afgan yang mana?
3: Bukan Cinta Biasa.
0: Oke. Okay. Ya, siap.
3: Salamnya buat Mbak Yanti, ya. Bu Mimi, Bu Hartini, Bu Mas Yubawa, Bu Siti, Bu Titi, Bu Yani Jaya, Bu Efrani, Pak Mas Bandi, Pak Wandi, Mbak Tanti, Abawi, Pak Ahmad Irwan, Pak Freddy, Pak Budi Sikis, saya nggak pernah kedengar Mas Yubawa.
0: Kirim WhatsApp tapi mesti telat, mesti malam
3: ya,
0: gitu.
3: Pak Budi Sikis, no, Abawi sudah ya. Itu siapa itu? Bu Nana, Pak Tua. Sama itu Mas Solikin Sakti dan semuanya lah. Buat Mas Nafid nih, Mas Menep Solikin Sakti sudah. Buat Mas Jo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ali ya di Benowo, Surabaya yang sudah bergabung. Sehat selalu Mas Ali ya. Terima kasih atas atensinya. Tadi juga ada beberapa atensi yang mesti saya harus putarkan gitu ya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami terus di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bintang di Surga dari Peter Pan sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam saja untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Saya Jody Yuanda pendengar yang masih akan terus mengawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu yang kami mainkan untuk Anda malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya. 2000-nya itu adalah 2000 awal atau sampai pertengahan ya. Anda boleh langsung bergabung bersama kami dan juga jangan lupa sebut kan passwordnya, kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda teruskan dengan Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya akan coba bacakan terlebih dahulu ada atensi-atensi yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Selamat malam buat Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu pop Cinta Suci Stinky ya, selanjutnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama dengan Kak Jody Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin ya. Selamat malam juga buat Ibu Siti Rumia di Tuban. Halo Ibu Siti Rumia di Tuban, apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu. Ibu malam hari ini ingin mendengarkan lagu Armada, Asal Kau Bahagia. Selanjutnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Bang Jo. Iya, sama-sama Ibu, sehat selalu ya. Kemudian juga di belakang Ibu Siti Rumia Tuban ada Ibu Nana yang mengirimkan voice note. Silakan Bu Nana. Ruang Rindu. Oke, saya coba putar ya suara dari Ibu Nana. Ruang Rindu.
1: Terus juga ada Sheila Majid.
0: Oke.
2: Oh. Karatik. Oh, yang nomor dua, yang nomor satu dari Inka kah?
1: Yang nomor satu.
0: Oh, ini Ibu Nana salah kirim voice note ya sepertinya ya. Oh. Ya. Kok sepertinya beda ya voice note-nya ya. Coba saya ulang lagi ya. Halo Ruang Rindu. Kok tidak terdengar suaranya ya? Oke.
2: Sehat, itu tadi ada Ibu Titi Damayanti, Bu Istiharo, Bu Siti.
0: Bentar Bu, oke. Okay.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Requestnya jika teringat tentang dikau, Ari Lasso, Meli Guslo. Salam sehat, itu tadi ada Ibu Titi Damayanti, Bu Istiharo, Bu Siti, Enbi Suti Rumia juga, Mama Yunita, Bu Dewi, Omayanti, Bu Wira, Bu Yuni Solo Tigo, Ibu Nur Fadila, Mas Jebet, Mas Asa Aba Awi, Mas Ali Sakti, Bang Kobar juga, Pak Freddy, Pak Tua, dan semuanya. Mas Bandi, semoga selalu sehat. Pak Mul juga, semoga semuanya sehat ya Mas Ju. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Nana yang sudah bergabung. Oke, lagunya langsung saya mainkan ya. Setelah yang satu ini, Memes Pesawatku.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pemilik nama lengkap Ermi Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-144x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

trivia Piala Dunia 2026 tiga negara. Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: Lagunya enak-enak ya malam hari ini. Waduh, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Waktu masih panjang, kita masih akan terus bersama hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, Irfan, selamat malam.
1: Ya, malam Mas Jo.
0: Silakan.
1: Iya, mau request lagunya The Groove bisa Mas Jo?
0: The
1: ya, Gloria Asmara.
0: Gloria Asmara, Derby Romeo.
1: Iya.
0: Derby Romero.
1: Oh iya, iya.
0: Tadi apa The Groove? The Groove bukan Gloria Asmara.
1: Iya, yang maksudnya versi The Groove kalau ada.
0: Oh, tahun berapa itu? Gloria Asmara punya Derby. Derby Romero.
1: Oh iya deh, kalau ada.
0: Iya, ya, jangan yang terlalu baru ya. Ini yang 2000-an awal.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Aman ya?
1: Iya, salam yuk. Iya, salam yuk buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga sama buat ya semuanya aja Mas Jo lagi dengerin Pro 1.
0: Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Mas Jo, makasih.
0: Selamat sama Irfan dari Mojokerto. Ya tahun 2000-an ya. Tahun 90 sampai 2000-an saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Halo. Malam. Yoi. Iya, selamat malam. Silakan Ibu Wira.
3: Ketahuan
0: mata. Siap. Soalnya buat siapa?
3: Pengen dengar lagu itu.
0: Boleh.
3: Salamnya tadi untuk Mas Irfan di Mojokerto bersama Bang Kobar. Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Hati, Ibu Mesiati, Bu Wati, terus Bu Nana, Bu Sikaro, Mas Bandi, Pak Mariono, Mama Yu, Siti Ramia, terus itu Pak Bambang, Pak Ina, siapa? Pak Freddy, terus itu Mbak Rika Heri, Bu Sikaro sudah ya. Terus Bu Mimi juga, Aba Awi, Barika Herlin, Bu Nur Fadila, dan semuanya. Teman Juanda yang baik hati, sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Semoga makmur selalu. Semoga pulang jalan nanti tiba dengan selamat sampai masuk di dalam kamar bertemu istri tercinta dan
0: begitu
3: cantik. Terima kasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh kamu ketahuan gitu. Baiklah, kita ke line WhatsApp dulu ya. Saya coba buka dulu. Ibu Sri Suhartini, Titus Sumarsono untukmu ya. Terima kasih salamnya buat Mas Ali, Ibu Wira, Ibu Siti, kemudian Bu Nur Fadila ya, kemudian juga Ibu Mimi, Bu Sikaro, Mayanti buat Mas Jonya. Terima kasih ya. Terima kasih selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yes.
1: Malam Mas Ju.
0: Malam Mas Bandi ya.
1: Lagunya enak-enak Mas Ju.
0: Terima kasih yang request pendengar. Iya. Saya bertugas memutarkan.
1: Ini kayak kalau enak Mas Ju.
0: Apa?
1: Sehari ini Mas Ju.
0: Inces.
1: Yang semua mana? Karena cinta.
0: Oke. Baik. Boleh, semua Mas Ju? Karena cinta. Boleh. Semua karena cinta.
1: Salamnya Mas Jul. Mas buat Mas Irwan, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Mama Yu. Untuk Mas Julnya, terima kasih Mas Jul.
0: Yes, sami-sami Mas Bandi ya sudah bergabung. Tahan dulu sebentar, lagunya masih bakal meluncur. Jadi tetap bersama kami dulu ya. Dari Biro Mero untuk Irfan di Mojokerto. Selamat menikmati.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iya, betul sekali. Segera daftarkan ya. Kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Ada saya Jody Wanda yang masih akan terus kawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam buat Ibu Sri Suhartini ya. Request lagunya Biarkanlah dari Ita Purnamasari. Selanjutnya buat Om Ayanti, Ibu Wira, Bu Nana, Bu Isti, Pak Bambang, dan Pak Dekisno begitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam Ibu Yuni Salatiga.
2: Ya Mas. Halo, Mas Du.
1: Ya Ibu.
2: Sayur asem daun melinju.
1: Cakep.
2: Ada terong dan kacang panjang.
1: Cakep.
2: Atalanya Mas Du, banyak yang judu. Dari kemarin teleponnya tak pernah lengang.
1: Aduh, terima kasih banyak. Itu semuanya berkat doa ibu, alah doa ibu bareng.
2: Mas,
1: monggo.
2: Anu apa itu? Saya itu kadang aduh sok putus asa lho Mas.
1: Apa itu?
2: Saya mendengarkan terus, tapi namanya jauh ya Mas ya. Jadi uangnya gitu masuk sih kak. Bejomen bisa masuk.
1: Bejomen gitu. Ya.
2: Ya. Kalah karo yang cedak-cedak.
1: Monggo ibu, ya. Lagunya apa ini?
2: Halo Mas, lagunya Cassandra boleh Mas?
1: Boleh.
2: Cassandra, cinta terbaik.
1: Baik, siap. Salamnya buat siapa ibu?
2: Boleh. Untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Oma Queen, ada Pak Wandi, Ibu Wati, Bang Kober, Bu Nunu, dan semuanya aja ya Mas.
1: Ya.
2: Mas Du, tugas-tugas.
1: Ya.
2: Sehat selalu Mas.
1: Oke.
2: Apa Tuhan selalu memberkati Mas Du sekeluarga.
1: Ya, baik.
2: Ya. Bareng ya Mas.
1: Ya Ibu. Baik. Ya, terima kasih ya buat Ibu Yuni ya dari Salatiga. Baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo Adi Yuanda yang smart and humble. Sehat ya?
1: Ya, sehat. Silakan, Oma.
3: Sehat dan bahagia. Lagunya Makin Aku Cinta, Anang,
1: ya.
3: Dan siapa? Kade, Anang dan Kade. Yeah. Makin Aku Cinta.
1: Siap.
3: Bisa ya, Bang. Sudah keluar belum Anang tuh?
1: Belum. Salamnya buat siapa, Ma?
3: Ya salamnya buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati, Mbak Lu. Oh iya, saya mau terima kasih pada Pak siapa? Sujud Nusantara, sapaannya tadi malam. Salam sehat kembali ya Pak. Lalu buat tadi Mas Bandi, terima kasih Bunda Hartini, terus Bu Yuni barusan on air terus ya, Bunda Nana terima kasih, Bu Siti Rumia terima kasih, buat Bu Siti, Bu Titi, dan buat Bu Susilawati di Sumatera Selatan on air Bu, lalu buat Bung Freddy serta Bunda Utri, Abah Awi, siapa Nah Asad dan Cucu Dafa sama Tete Dewi Long Cafe dan Mas Bro Idris Ito Molana sama Bu Dian. Makasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen ya, yang sudah bergabung. Kita kembali ke WhatsApp dulu ya. Ada Mas Asa tadi, Ita Purnamasari ya, Bu Siti Suhartini tadi, Tito. Baik, sudah diputerin ya Ibu ya. Semoga terhibur. Baik, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, malam Mabawi, silakan.
4: Bro Riyama Dewi Yul.
1: Yang mana itu?
4: Rindu terlarang, bisa Mas.
1: Rindu terlarang, bisa. Sebentar. Siap. Salamnya buat siapa?
4: Oma Yanti yang barusan turun. Mama Yu, Bu Wira, Pak Eri, Bu Nana, Bu Isti, Pak Bambang, Mas Bandi, Bang Kobar, dan Mas Ali. Asyik. Buat Mas Yu, matur nuwun.
1: Ya, sama-sama. Abawi, sehat selalu. Kita mainkan lagunya dulu ya, dari Ita Purnamasari kali ini, dengan judulnya adalah Biarkan.

trivia Piala Dunia 2026 tiga negara. Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang nggak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Satu lagu dari Bruri Marantika dan Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang, sudah kita nikmati bersama. Dan mendengar, saatnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Ini lagu terakhir, masih ada satu lagu lagi ya. Saya kasih kesempatan satu orang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Pak Tua. Oke, silakan.
1: Untuk membalas salam baliknya buat Bu Guru Titi DM, Mas Ali Benowo, Mas Bandi dan Bu Nana, saya pilih lagu Mawar Merah.
0: Oke, dari Sleng.
1: Buat Bang Cu, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih buat Pak Tua ya yang sudah bergabung malam hari ini. Yang sudah ikutan juga, semuanya saja yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga, terima kasih atas atensi-atensinya. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang Anda, ruang dengar Anda di program program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Satu lagu terakhir akan saya hadirkan untuk Anda. Ini dia Sleng dengan Mawar Merah. Selamat malam, sampai jumpa.

Piala Dunia 2026 tiga negara. Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Pemilik nama lengkap Ermi Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Rabu 13 Mei 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Dan tentunya begitu banyak program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya kajian Islami dalam program Mutiara Pagi dengan tema Hikmah Ibadah Kurban akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah. Sekaligus kita buka sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz Suud Hasanuddin Empil. Beliau adalah Ketua PW Persis Jawa Timur. Kemudian juga dilanjutkan dengan buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya epidemiolog Universitas Erlangga mengatakan tikus merupakan reverse foir yang memunculkan berbagai macam penyakit menular hingga berpotensi membahayakan manusia. Menyusul ancaman global terkait kasus hantavirus yang bersumber dari tikus liar, pakar lingkungan menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, serta sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Opini publik juga bisa Anda akses ya, berkaitan dengan informasi yang kami hadirkan. Anda juga boleh menyampaikan pendapat ataupun komentar berkaitan hal tersebut. Kemudian juga kami ingatkan Anda untuk hari ini ada dialog aspirasi pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berkaitan dengan tema kita untuk edisi kali ini begitu ya, pendengar dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di antaranya berkaitan dengan hantavirus ancaman senyap dari lingkungan yang terabaikan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Profesor Dr. Khairul Anidom MS, guru besar dan dosen Vaksinologi dan Epidemiologi Veteriner pimpinan Profesor Nidom Foundation. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami. Jangan lupa juga program Halo RRI ini bisa Anda akses tentunya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, serta sejumlah program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Jadi pastikan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat An'am ayat 160.

0: saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An'am ayat 160. Pendengar, nanti kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 534-5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA 081-3314-992. Berkaitan dengan tema kita untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini adalah Hikmah Ibadah Kurban. Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan Ustadz Suud Hasanuddin Empil, Ketua PW Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik dan juga sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, baik. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi tanya-jawab berinteraksi bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustadz Suud untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah, yang artinya, dan sebagian manusia itu ada yang menjadikan selain daripada Allah itu sebagai tuhan-tuhan tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dan orang-orang yang beriman itu sangatlah besar cintanya kepada Allah. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jikalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan nikmat yang berkelimpahan, mereka mengatakan Tuhan memuliakanku. Akan tetapi, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Pada saat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disedikitkan rizkinya, maka kemudian berkata, Tuhan menghinakanku. Disinilah titik di antara yang perlu untuk kita jadikan pijakan, bahwasanya terkadang manusia itu menjadikan harta dan kekayaan sebagai karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebagai sebuah ukuran tentang kebaikan dan ukuran tentang keburukan. Lalu kebaikan ini dicintai, disukai lebih daripada segalanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah katakan, di antara manusia itu ada yang tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta kekayaan itu dengan kecintaan yang sangat sekali. Dan dalam firman yang lainnya Allah mengatakan, al malu wal banun zinatul hayatud dunya. Memang harta dan anak-anak, keturunan adalah merupakan perhiasan kesenangan kehidupan dunia. Tapi Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail yang saya hubungkan dengan ayat-ayat ini. Yang pertama adalah bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berharga ketimbang cinta kepada yang lainnya. Saat kita dalam hidup ini menjadi sejahtera, rezeki berkelimpahan, harta kekayaan mudah untuk didapatkan, seringkali manusia lupa tujuan asal penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Kaya itu tidaklah haram. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kekayaanmu dan anak-anakmu itu melupakan kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Siapa yang telah melakukan hal yang seperti itu, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Kaya itu bukan untuk bersenang-senang, menuruti hawa nafsu dengan kemaksiatan. Allah mengatakan, "Walladzina kafaru ya'kulu wa yatamatta'u kama ta'kulul an'am." Dan orang-orang yang bersenang-senang dengan makan dan hiburan-hiburan yang menyenangkan yang lainnya, tidak ubahnya mereka seperti halnya binatang. Kalau tujuan daripada rezeki yang telah kita dapatkan, kekayaan yang kita miliki, hanya untuk bersenang-senang semata, maka lebih baik kita korbankan harta kekayaan kita ketimbang nantinya kita mendapatkan, menjadi korban dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita lebih mencintai itu semuanya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat harta dan kekayaan serta keturunan itu menjadi penghalang bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta pada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengkorbankan anaknya. Jangan sampai kemudian anak-anak itu menjadi penghalang bagi kita untuk zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cobalah kita lihat betapa manusia itu ketika cipta keterlaluan kepada harta, kedudukan dan jabatan, seringkali kejujuran dikorbankan. Bahkan sedulur jadi cakar-cakaran, capek-capekan. Inilah yang kita bisa petik pelajaran saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tulus dan ikhlas menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Lalu seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor domba. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, "Jangan wahai Ibrahim, jangan wahai Ibrahim. Aku tidak butuh dagingnya, aku tidak butuh darahnya. Aku hanya ingin engkau tunjukkan ketakwaanmu dan ketaatanmu kepadaku. Saat kamu patuh beragama, tidak akan pernah jadikan manusia sebagai korban. Bahkan kalaulah hartamu yang kamu korbankan, itu akan bisa mengikat tali persaudaraan, tali kekeluargaan, tali kekerabatan, dan tali persaudaraan. Maka lebih baik kita korbankan harta kekayaan kita untuk kita potong sebagai hewan kurban, lalu kemudian kita bagikan, ketimbang kemudian kita mencintai harta secara berlebihan, dengan kecintaan itu bahkan kita mengkorbankan persaudaraan kekeluargaan kita. Hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah Idul Adha merupakan sebuah momentum besar untuk kita mengingat makna pengorbanan. Ibadah kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego, keserakahan, dan cinta dunia yang berlebihan. Manusia sering terjebak kepada ego individu, mempertahankan kepentingan pribadinya, gengsi ataupun ambisi, menyenangkan diri sendiri, mengorbankan masa depan keluarga, mengorbankan masa depan anak-anaknya. Orang tua bagus kerja keras, mengumpulkan harta, tapi jangan lupa bangunan iman dan agama keluarga dan anak-anaknya. Jangan sampai hanya dapat nantinya harta warisan anak-anak kita itu, tapi tidak mendapatkan iman, ilmu, dan akhlak karena diabaikan. Menjaga dan menyiapkan generasi lebih utama daripada menumpuk harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah mengatakan, tidak Ismail sebagai anak yang harus dikorbankan. Sebagai generasi penerus, cukuplah hartamu saja yang kamu korbankan. Generasi muda tidak perlu untuk dikorbankan dengan pisau, tetapi bisa juga dikorbankan oleh kelalaian orang tuanya, sibuk bekerja, dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Ini adalah merupakan pengingat kepada kita, di masa kita hidup sekarang ini, banyak sekali waktu yang kita habiskan untuk harta kekayaan kita, mencari, menjaga, bahkan dengan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan, kita tidak luangkan waktu untuk anak-anak kita, untuk mendidik mereka, untuk memberikan kepuasan batin kepada mereka dengan kehadiran kita di rumah dan kegiatan-kegiatan mereka yang kemudian akhirnya seringkali generasi-generasi ini menjadi korban atas ego individu kita tentang pencapaian kita, karir kita, dan lain sebagainya. Tiga hal inilah yang patut untuk kemudian kita ambil pelajaran dalam ibadah Idul Kurban. Yang pertama adalah kita harus tetap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai yang paling kita cintai, dan jangan sampai kemudian ditutupi dengan harta kekayaan dan anak-anak kita, lalu kita kemudian lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik mereka itu kita korbankan, harta kekayaan itu, daripada kemudian kita korbankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita korbankan ingatan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah harta kekayaan menjadi penghalang bagi kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru jadikanlah harta kekayaan itu untuk menjadi pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lihatlah harta kekayaan itu seringkali manusia mengorbankan nilai-nilai tertingginya, kejujuran, dan bahkan sanggup untuk mengorbankan sesama manusia. Lebih baik harta kekayaan yang kita dapatkan itulah yang menjadi korban, daripada kita mengorbankan keserakahan dan ketamakan kita. Pada saat harta itu yang kita korbankan justru akan mengikat persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga, janganlah jadikan generasi penerus anak-anak kita ini menjadi korban atas ego keserakahan dan kecintaan kita kepada dunia. Kita sering terjebak dengan hal itu, keluarga kita sering tidak mendapatkan waktu, dan kesenangan kita sendirilah yang kita berikan alokasi waktu yang sebenar-benar sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua, nilai-nilai pengorbanan atas harta dan kekayaan kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk tausiah dan juga mukadimahnya kepada Ustaz Suud. Jadi ada poin-poin tadi yang disampaikan begitu ya, berkaitan dengan hikmah ibadah kurban. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 bisa Anda akses. Langsung saja Ustaz, saya terima pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kita di pagi hari ini.
1: Baik.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, istiharus silahkan.
2: Ya, begini Pak Ustaz. Ada seorang ibu itu menggebu-gebu cari harta, sampai apa nanya anaknya itu ditinggal, pulangnya hanya satu bulan sekali cari nafkah. Memang benar kaya, tapi anaknya itu yang ditinggal itu ikut neneknya itu tidak tahu Pak Ustaz, apa sekolah apa enggak, apa ngaji apa enggak, orang tuanya itu tidak tahu. Terus benar kaya, tapi ya ini ibunya sendiri juga sholatnya juga apa namanya tidak menentu, bahkan tidak sholat dari harta terus, bahkan sampai tua itu baru sholat itu di umur kira-kira umur 70 ke atas. Terus anaknya juga nggak karu-karuan hidupnya, nggak sholat juga, terus apa nggak tahu halal haram, itu apakah orang tua yang nanggung dosanya Pak Ustaz? Tapi ibunya itu amalnya banyak, ada orang bantu bangun masjid itu amalnya banyak di masjid-masjid. Apakah itu amalnya diterima juga orang tuanya itu ikut dosa menanggung dosa anaknya yang tidak tahu apa itu Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ustaz Suud bisa mendengar suaranya ya, masih tetap bisa mendengar suara kami ya, Ustaz.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: dari Ibu Istiharah Ustaz, bagaimana dengan apa yang disampaikan tadi begitu? Oke, sebentar. Untuk pendengar, mohon maaf Ustaz sebentar. Untuk pendengar, kalau ingin telepon pakai line telepon konvensional saja ya, karena telepon WA ini kita gunakan untuk menghubungi Ustaz Suud. Jadi kalau pendengar teleponnya ke WA atau ke GSM, nah ini suara Ustaz Suud nanti nggak bisa kedengaran di udara. Jadi mohon untuk bisa beralih ke telepon konvensional. Mohon maaf Ustaz agak sedikit terganggu. Boleh silahkan dijawab Ustaz.
1: Baik, inilah yang saya sampaikan tadi pada poin yang ketiga, hikmah daripada ibadah kurban kita itu. Kita seringkali mengorbankan generasi kita atas keinginan pencapaian-pencapaian kita. Sering kita rasakan dan mungkin kasat mata di hadapan kita, ego orang tua untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian karir dan nilai-nilai daripada harta kekayaan itu kemudian menggerus hak anak-anak kita. Ini kan anak-anak yang menjadi korban. Itulah kisahnya seperti Nabi Ibrahim yang hampir-hampir kemudian menjadi korban gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan Nabi Ibrahim.

0: kemudian keinginan untuk memberikan nafkah ini kan kadang-kadang kita sering kemudian kebablasan, melampaui daripada sebenarnya apa yang diinginkan dari kekayaan ini untuk bisa menjaga kemaslahatan hidup kita. Lalu kadang-kadang itu justru kemudian menjadi petaka dalam keluarga kita. Banyak loh kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena karir dan pencapaian-pencapaian tertentu yang diinginkan oleh seseorang, kemudian bahkan istrinya yang kemudian menjadi korban, terlalaikan, anak-anaknya kemudian terlalaikan, dan seterusnya. Sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan bimbingan iman, bimbingan ilmu, dan akhlakul karimah itu terabaikan sama sekali. Anak-anak hanya semata-mata nantinya mendapatkan warisan harta saja, tidak mendapatkan warisan kedamaian iman, kedamaian ilmu, akhlak karimah. Dan di belakang harinya kemudian kita baru kemudian merasakan penyesalan dengan semangat yang selama ini dia buktikan mencari harta kekayaan, kerja siang malam dan seterusnya. Ternyata kok hanya menghasilkan anak-anak besar secara fisik saja, secara iman, ilmu, dan akhlakul karimah kok tidak mendapatkan sama sekali. Nah inilah yang kemudian kita perlu khawatirkan dalam kehidupan akhir-akhir ini. Kehidupan yang serba mentarjetkan pencapaian-pencapaian itu kemudian ada nilai-nilai yang kemudian dikorbankan. Lalu salah siapa yang seperti ini? Apakah orang tua bertanggung jawab? Tentu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana penjagaan orang tua kepada anak dan keluarganya dari api neraka? Dengan senantiasa memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka tentang masalah iman, ilmu, dan akhlakul karimah. Karena kebutuhan manusia bukan hanya semata-mata masalah harta kekayaan, kebutuhan makan dan minum dan lain sebagainya saja, tapi manusia butuh namanya iman, bimbingan daripada iman itu, bimbingan dari ilmu, dan pengajaran tentang akhlakul karimah, sehingga manusia menjadi betul-betul sebagai manusia yang sempurna. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Memang manusia saat ini banyak dituntut dengan pencapaian-pencapaian, tapi ingat bahwasanya pencapaian-pencapaian itu hanya akan mewariskan kepada anak nilai-nilai kekayaan semata. Tapi jangan pernah lupakan bahwasanya anak-anak kita juga memiliki kebutuhan ilmu, kebutuhan iman, dan kebutuhan tentang bimbingan akhlakul karimah. Sehingga generasi kita nanti tidak menjadi generasi yang terkorbankan karena ego, keserakahan, dan kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia dengan target-target tertentu yang kemudian kita inginkan dari kerja-kerja kita itu. Ya.
1: Baik, itu jawaban untuk Ibu Isyharoh. Semoga ini juga menjadi pengingat kita semua begitu ya Ustadz, karena tentu dalam menjalani aktivitas keseharian ada begitu ya hal-hal yang mungkin ingin kita capai sehingga kita juga lupa mana yang menjadi seharusnya mana yang menjadi prioritas begitu ya. Tadi dikatakan juga dalam 3 poin, satu diantaranya adalah mencintai Allah di atas segalanya begitu ya Ustadz ya. Nah ini juga penting untuk bisa mengalahkan ego kita begitu. Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat
1: ya. Pagi Pak Tua, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Satu, apa hukumnya akikah? Mana yang harus didahulukan, korban apa akikah? Kalau akikah itu belum dilaksanakan. Yang kedua, tentang yang sekarang banyak muncul generasi atau badan yang menyelenggarakan amal zakat akikah dan kurban. Kalau dulu kan disembelih, kalau sekarang dengan paket-paket itu apakah hukumnya sama? Terima kasih, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana Ustaz?
0: Tentang hukum akikah. Akikah itu hukumnya sunnah lah ya. Demikian juga ibadah kurban ini juga merupakan hukum sunnah begitu. Tapi para ulama ada yang kemudian berpendapat bahwasanya di ini adalah merupakan sunnah muakkadah karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu si'atun walam yudhi fala yuqarribanna"

0: cintanya. Siapa yang memiliki keluasan lalu dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Itu sebuah sindiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya orang yang cukup kekayaan tapi tidak berkorban itu kok nggak matching ya dengan kita ini. Mana yang harus didahulukan? Ya sesuai dengan waktunya. Kalau pada saat menjelang Idul Adha seperti ini, kalau kita memiliki kemampuan yang terbatas, maka yang kita lakukan prioritas utama adalah yang berkorban, begitu, supaya kita tidak meninggalkan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini juga sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, meskipun itu sesama ibadah sunnah, begitu. Pada saat sudah tiba masanya sholat wajib, maka beberapa yang sunnah perlu untuk kita ya tinggalkan sementara waktu, tidak mengapa. Sebagaimana nanti misalkan kita di puasa Arafah itu juga puasa sunnah, lalu bagaimana dengan puasa kalaupun kemudian nanti jatuh pada hari Senin atau jatuh pada hari Kamis, itu kan juga momen untuk berpuasa sunnah juga, bagaimana ini? Ya sudah, prioritaskan saja dengan ibadah yang pada saat itu sesuai dengan waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan pahala yang kita sudah melakukan dua-duanya, begitu, karena ada keinginan kita untuk melaksanakannya. Karena akikah sendiri sebaiknya itu dilaksanakan pada hari ketujuh, pada saat kelahiran.
1: Baik.
0: Untuk kemudian masalah paket-paket, ini masalah mekanisme saja sebenarnya. Pada saat masyarakat yang kegemarannya untuk ikut serta dalam ibadah kurban, kemudian banyak dibentuk kepanitiaan-kepanitiaan, karena tidak semua bisa melaksanakan sendiri, langsung menyembelih sendiri di rumahnya sendiri. Itu juga perlu bantuan orang banyak. Nanti kalau dilakukan secara sendiri-sendiri, nanti terjadi kesulitan dalam pelaksanaan dan seterusnya. Pada saat korban itu banyak sekali, begitu, maka dilakukan kepanitiaan-kepanitiaan. Lalu juga berkenaan dengan sasaran, ada loh prioritas yang perlu untuk kita pikirkan, kepada siapa diberikan. Meskipun hewan korban ini dagingnya nanti bisa dibagikan kepada siapa saja, tidak ada mustahik tertentu, penerima tertentu yang harus diberikan kepada mereka. Tetapi secara sosial kita bisa melihat kok ada prioritas kalangan-kalangan tertentu untuk bisa kita berikan kepada mereka. Nah, masalah berkenaan dengan ketepatan dalam memberikan saja kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan, masyarakat-masyarakat pedesaan yang kurang dalam masalah kebutuhan gizi dan seterusnya. Nah, masalah berkenaan dengan paket saja itu. Semoga teman-teman yang menyelenggarakan paket-paket korban itu amanah dalam melaksanakannya, sehingga korban dari bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan.
1: Ya, baik. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari Julia, selamat pagi Pak Ustaz.
1: Ya, Bu Wira, silahkan.
2: Ya, terima kasih pertanyaan saya. Kurban adalah momen penting bagi seorang ayah atau kepala keluarga untuk mengikat seluruh anggota keluarganya dalam kekuatan mendapatkan pahala bersama dan menebar kebaikan kepada lingkungan sekitarnya. Pertanyaan dari saya, apa arti dan makna kurban bagi kepala keluarga? Berikutnya, apa arti fenomena air mata terjatuh menetes dari hewan kurban seperti sapi dan kambing seringkali membuat atau menimbulkan rasa haru bagi manusia atau bagi kita menyaksikannya? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, bagaimana Ustaz?
0: Ini luar biasa ini. Tambahan kalimat-kalimat yang cukup inspiratif jadi dalam masalah korban. Karena memang sejatinya dalam ibadah korban, penyiapan, pembelian dan seterusnya, ya rata-rata itu dilakukan oleh kepala keluarga, begitu. Kepada untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dia siapkan hewan kurban itu untuk dikorbankan, gitu. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Di antaranya tadi, betapa kepala keluarga itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya yang bersifat kebutuhan saja, bahkan untuk hal-hal yang bersifat ibadah sekalipun. Ini juga sekaligus ajakan kepala keluarga bersama-sama pada anggota keluarganya dalam urusan masalah-masalah yang seperti ini, masalah ibadah, sehingga nilai-nilai spiritual itu bisa langsung tertular kepada anak-anak kita. Kan kita juga menghendaki anak-anak kita itu bukan hanya sebagai anak-anak biologis, tetapi sekaligus sebagai anak-anak yang memiliki ideologis dan idealisme yang sama dengan orang tua. Betul-betul menjadi pelanjut bagi orang tua. Maka itu yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ibrahim dengan Ismail ini, antara orang tua dan anak itu sesuatu yang ideal pasti ingin diinginkan oleh setiap orang tua. Anak-anak kita itu bukan hanya menjadi anak-anak biologis kita, tetapi juga sekaligus sebagai anak-anak ideologis kita. Lalu tentang hewan kurban yang meneteskan air mata, mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi sebab dan seterusnya, tetapi itu menjadi nilai yang bisa kita dapatkan bahwasanya bahwa kita tidak perlu lagi untuk, memang itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, cukuplah hewan kurban kita itu yang menjadi kita korbankan, yang kita sembeli, yang kemudian kita bagikan dagingnya kepada saudara-saudara kita. Dia telah menjadi pengganti daripada anak-anak kita sebagaimana yang dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sayangilah anak-anak kita yang saat ini sepatutnya, apa, mungkin saja kalau cerita itu kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan berkelanjutan, maka anak-anak kita yang akan menjadi korban. Cukuplah mereka itu, cukuplah harta kekayaan kita, tidaklah harta kekayaan kita ini jauh lebih berharga ketimbang anak-anak kita. Maka lebih baik harta kita yang kita korbankan ketimbang anak-anak kita nantinya yang menjadi korban. Korban daripada ambisi kita, ego kita, dan keinginan-keinginan pencapaian kita. Cukuplah sebagian daripada harta itu yang kemudian kita korbankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketulusan hati kita semua mengorbankan sebagian harta kita dalam bentuk hewan kurban. Lalu cintailah anak-anak yang ada, cintailah anak-anak kita untuk supaya mereka bisa tumbuh menjadi generasi kita, generasi yang terbaik nantinya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dalam hikmah yang bisa kita petik dan ambil pelajaran tentang masalah hewan kurban yang meneteskan air mata dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang ikut memberikan hewan kurban, membelikan hewan kurban, demikian juga kepada keluarga. Dan kalau bisa, kepada orang-orang yang mungkin tidak bisa berkurban, kita juga boleh membelikan hewan kurban kepada mereka. Ada tetangga kita yang tidak kurban, kita belikan. Ya, kalau kita dalam kondisi kelapangan dan berkecukupan. Nabi SAW beberapa kali juga demikian, pernah membelikan hewan kurban untuk para sahabatnya, begitu, supaya ikut bersama-sama berkurban.
1: Baik, saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Sari. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kita bicara Idul Kurban Ustaz ya. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Ustaz. Bagaimana Ustaz caranya kita bisa nyembelih sapi atau daging kurban yang sah, hewan yang sah, supaya bisa dimakan oleh kaum muslim yang sah juga Ustaz? Kita nyembelih di masjid di pesantren Pati Ustaz, bekasnya kiai yang ya seperti itulah. Itu ketahuan 50 santriwatinya, tidak ketahuan bagaimana. Apakah saya kita nyembelih lewat di pesantren Pati itu? Mohon solusinya yang berikutnya ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Kobar. Bagaimana
0: bisa di ulang kepada ya. Saya apa tadi
1: baik.
0: Poinnya.
1: Jadi Bang Kobar ini menanyakan bagaimana sih ketika kita berkorban itu agar benar-benar korban itu sah begitu ya. Dan Bang Kobar ini kemudian berkorbannya itu di panti asuhan daerah Pati yang kemudian kemarin ramai dibicarakan karena pengasuh pondok pesantrennya terlibat tindak pidana begitu. Nah ini apakah juga bisa dikatakan yeah. sah begitu kata Bang Kobar? Bagaimana Ustadz?
0: Iya, iya, iya. Memotong hewan kurban yang sah, diikuti saja tentang prosedur penyembelihan sebagaimana mestinya kita binatang itu disembelih pada saat untuk kita makan, begitu. Meskipun ada beberapa tambahan diantaranya adalah sebuah pernyataan begitu dalam pada saat menyembelih, ini adalah dari fulan dan si fulan yang memberikan kurban. Kalau Rasulullah mempraktekkan seperti diantaranya, Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah ini dari Muhammad begitu. Dan Rasulullah pernah tambahkan hadza min Muhammad wa ali Muhammad, ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad gitu. Terus kemudian disembelih, bismillah ya Allah akbar, selesai sesuai dengan prosedur. Dan sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk penyembelihan hewan kurban. Pada saat hewan kurban itu telah disembelih, darahnya terkeluarkan karena memang safakut dima yang namanya menyembelih itu ada mengeluarkan darah dari tubuh hewan tersebut sampai kemudian hewan tersebut sudah meninggal dan kemudian hewan tersebut tidak lagi disebut sebagai bangkai kalau dalam proses sudah melalui proses penyembelihan gitu. Maka dagingnya itu sudah baik untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Kalau lebih detailnya bisa diikuti pelatihan-pelatihan penyembelihan hewan kurban. Sebenarnya sama saja dengan penyembelihan binatang keseharian yang kita makan. Tidak ada bedanya dalam proses penyembelihan. Lalu bagaimana dengan kita menyembelih di tempat pesantren yang saat ini menjadi pembicaraan? Tidak ada masalah, itu adalah kegiatan atau kelakuan atau tindakan oknum yang saat ini menjadi persoalan. Itu adalah tindakan pribadinya. Adapun masalah korban dan masyarakat sekitarnya tidak memiliki kaitan dengan penyembelihan hewan kurban ini, begitu, tetap saja sah-sah saja kita lakukan. Sama, jadi tindakan individu tersebut ya itu berkenaan dengan tindakan kriminal atau yang sedang dituduhkan, tidak perlu kemudian kita bawa kepada hal-hal yang lainnya. Kita berkorban di sana itu juga belum mesti sebagai sebuah dukungan kepada tindakan kriminal sang oknum tersebut, tetapi bisa juga itu merupakan tindakan empati kita, simpati kita kepada korban-korban dan masyarakat supaya mereka sedikit banyak masih bisa terhibur di situasi-situasi saat ini meskipun kasus ini menjadi sorotan yang sangat tajam di semua masyarakat gitu. Saya juga ikut mengutuklah atas perbuatan ini jikalau nanti memang di pengadilan terbukti seperti itu adanya karena sangat mencoreng sekali bagi umat Islam. Nah, itu juga menjadi mengingat kepada kita kadang-kadang ego manusia itu loh Masya Allah bisa mengorbankan sesamanya yang anak-anak yang mestinya menjadi didikannya yang mereka harus disayangi sebagaimana generasi yang akan menjadi penerus kita bahkan kemudian menjadi korban. Ini kan keteledoran kita dalam mendidik anak-anak atau mungkin juga ada hal-hal yang di dalamnya yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas banyak generasi-generasi kita, generasi muda kita yang kemudian menjadi korban asusila daripada sang oknum tersebut begitu. Janganlah jadikan generasi-generasi kita ini nanti menjadi korban atas ego kita.
1: Baik, karena tadi dalam tausir juga mukadimah juga disampaikan begitu ya, ada beberapa poin. Satu diantaranya itu tadi ya Ustadz, mengalahkan ego dan kepentingan kita begitu ya, sehingga ada makna yang bisa kita dapatkan. Satu penanya via WA begitu ya, karena waktunya terbatas, saya coba bacakan dari Ibu Suhartini begitu yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mana yang harus didahulukan, berkorban untuk diri sendiri dulu atau orang tua yang sudah meninggal? Dan bagaimana kalau berkorban itu tidak mampu setahun sekali, jika hanya mampu sekali seumur hidup, apakah korban itu tetap sah dan juga berpahala? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengajari anak untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim katanya begitu. Bagaimana Ustaz?
0: Iya. yang pertama yang mana harus kita prioritaskan? Tentu diri kita dulu kita prioritaskan, begitu. Karena semuanya itu ibda binafsi, kita mulai dari diri kita. Kalau kita kemudian memiliki kemampuan lebih berikutnya nanti kepada yang lainnya, istri kita, anak kita. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa melaksanakan setiap tahunnya, hanya kita bisa melaksanakan sekali? Ya laksanakan selama kita mampu. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak tahu ke depannya kita bisa atau tidak. Yeah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan di tahun-tahun berikutnya, begitu. Adapun kalau cuma kita bisa sekali saja yang tidak apa-apa, begitu. Lalu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai korban ini kepada anak? Kita juga harus pilih-pilih dalam memberikan pengajaran kepada anak nilai-nilai daripada hikmah berkorban ini. Kita tidak bisa semerta-merta cerita secara vulgar begitu, tapi kita pilihkan cerita-cerita yang memiliki narasi yang cocok dengan usia mereka, sehingga tidak juga kemudian anak bisa melakukan interpretasi sendiri-sendiri sesuai dengan imajinasi mereka, supaya lebih terarah, karena nilai dari pengorbanan ini tidak perlu dibesar-besarkan masalah penyembelihannya, tetapi adalah nilai pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba cukup dengan harta kekayaan yang mereka korbankan, yang kemudian nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang perlu kita tonjolkan. Memang dalam masalah pengorbanan ini ada cerita sembelih menyembelih begitu. Pada saat anak tidak belum siap untuk menerimanya, jangan sampai kemudian kita ceritakan secara vulgar juga. Kita harus pilih-pilih sehingga anak-anak di usia-usia tertentu dan pribadi-pribadi tertentu bisa mendapatkan nilai hikmahnya secara baik dan benar, begitu.
1: Baik, semua pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Ustadz Suud dan juga sudah dijawab. Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup begitu Ustadz kepada para pendengar kita? Tentu dalam setiap harinya kita akan menjumpai begitu banyak tantangan. Lantas harus seperti apa ketika kita itu tadi bisa mengalahkan ego kita, lebih mencintai Allah dari yang lainnya begitu ya, agar kita juga tetap istiqomah di jalan Allah. Silahkan Ustadz.
0: Pesan saya adalah sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awlatukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, memang harta kekayaan itu sesuatu yang menyenangkan, enak untuk kita lihat, enak untuk kita simpan, enak juga untuk kita buat kesenangan, tetapi janganlah harta kekayaan kita itu melupakan kita, menutupi pandangan kita terhadap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat harta kekayaan, hiasan dunia, kesenangan duniawi itu menjadi penutup kita, penghalang kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah pada saat itu sungguhnya kita sebagai orang-orang yang akan menuju kepada kerugian. Ketimbang kita menjadi orang-orang yang rugi dari nilai spiritual, rugi akan janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, lebih baik harta kekayaan yang kita punya, yang kita senangi inilah yang kemudian kita korbankan, ketimbang nanti kita menjadi korban daripada harta kekayaan kita pada saat kita di akhirat nanti karena terlalu mencintai mereka, tidak mau mengeluarkan dan tidak mau menjadikan mereka sebagai korban, maka kita sendirilah nantinya yang akan menjadi korban. Sebelum semuanya itu terjadi, maka sadarilah bahwasanya ingat kepada Allah, kepada keluarga, anak, itu jauh lebih berharga ketimbang harta kekayaan kita semuanya.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Suud untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Moga-moga ini bisa menjadi pengingat terus begitu ya dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, agar kita juga terus bisa memaknai kehidupan agar lebih baik dan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz, semoga ilmunya bermanfaat bagi yang lain dan insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, epidemiolog Universitas Erlangga mengatakan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Menyusul ancaman global terkait kasus hantavirus yang bersumber dari tikus liar, pakar lingkungan menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, epidemiolog Universitas Erlangga mengatakan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
2: Kemunculan kasus hantavirus kembali menjadi perhatian setelah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis. Penyakit ini dinilai bukan hal baru di Indonesia karena jejak penularannya telah terdeteksi sejak puluhan tahun lalu. Epidemiologik Universitas Erlangga UNES Surabaya Dr. Windu Purnomo Selasa siang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Hewan pengerat itu juga membawa banyak agen penyakit melalui kotoran urin maupun air liurnya.
3: Tapi juga urinnya, liurnya, ya, macam-macam, dan itu kalau mengenai tanah, ya, kemudian tanahnya mengering jadi debu, ya, toh debu itu terhisap orang, ya kena sama aja gitu, jadi nggak harus langsung kena urinnya gitu, tapi kena debunya dan sebagainya itu bisa kena. Nah, jadi tikus ini memang reservoirnya, makanya di negara-negara seperti kita yang sanitasinya jelek gitu, ini kan jelek kita ya. Jadi sebetulnya apa kejadian penyakit yang disebabkan oleh tikus itu banyak banget.
2: Windu Purnomo menegaskan, hantavirus sebenarnya telah dikenali di Indonesia sejak lama. Berdasarkan pemeriksaan serologis, paparan hantavirus ini sudah ditemukan pada masyarakat Indonesia sejak tahun 1991. Hantavirus menurut Windu Purnomo bukan penyakit baru meskipun termasuk emerging disease, namun bukan baru di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Menyusul ancaman global terkait kasus hantavirus yang bersumber dari tikus liar, pakar lingkungan menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Farida Usnia melaporkan.
4: Dosen Teknik Lingkungan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Pungut Asmoro mengimbau masyarakat memastikan keamanan rumahnya terjaga dari tikus. Tidak hanya bersih, tetapi rumah juga tidak ada lubang atau yang dapat membuat tikus memanjat dinding rumah. Menurut Pungut Asmoro, tikus cenderung tinggal di lingkungan yang memiliki sanitasi buruk.
5: Ada hubungan sinergi antara kualitas sanitasi dengan keberadaan populasi tikus. Tikus datang sebenarnya adanya kondisi terdesak akibat mencari sumber makanan dan atau tergusur huniannya. Maka dalam pencarian hunian yang sesuai, tikus memilih lingkungan yang sanitasinya buruk. Jadi, semakin rendah kualitas sanitasi lingkungan, sudah barang tentu mengundang tikus untuk datang.

0: datang dan membuat tikus kerasan bersarang bertempat tinggal di situ.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UAB Surabaya, Dr. Hayati, menyarankan masyarakat untuk tidak menimbun sampah supaya tidak mengundang tikus di lingkungan rumah.
2: Sampah itu jangan sampai tertimbun, jangan sampai berserakan, dan kemudian barang-barang bekas itu juga tempat-tempat yang sangat disenangi oleh tikus untuk membuat sarangnya. Jadi diupayakan tidak ada tumpukan-tumpukan barang bekas di gudang ya, ataupun di pojok-pojok rumah. Dan tentunya kalau misalkan kita melihat adanya lubang ya, di mana itu merupakan akses masuknya tikus, itu juga harus segera kita tutup ya.
1: Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UAB Surabaya Dr. Hayati juga mengimbau masyarakat meletakkan kapur barus di area rumah untuk mencegah keberadaan tikus. Bisa juga menggunakan aroma alami seperti peppermint. Farida Usnia melaporkan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Surabaya akan menggelar hearing bersama sejumlah pihak terkait dugaan keracunan ratusan siswa penerima program MBG dan mengevaluasi sistem pengawasan serta keamanan program. Agustin Irdiani melaporkan.
5: DPRD Kota Surabaya angkat suara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Ketua DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Zuhri, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Surabaya akan mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dalam agenda yang dijadwalkan akan berlangsung hari ini, Komisi D diperkirakan akan memanggil dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPBG, hingga unsur tenaga kesehatan untuk membahas standar pengamanan, mekanisme distribusi makanan, serta langkah antisipasi ke depan.
6: Nanti kita coba koordinasi dengan teman-teman yang membidangi di Komisi D. Nanti kita dorong, coba tanya, cari tahu seperti apa ini, jangan sampai terjadi lagi di Kota Surabaya. Nanti kita akan minta teman-teman untuk melakukan koordinasi. Karena di alat kelengkapan DPRD ini kan kita memiliki di Komisi D. Di Komisi D nanti kita dorong untuk segera melakukan koordinasi sejauh mana ini bisa terjadi dan jangan sampai terjadi kembali.
5: Selain evaluasi teknis, DPRD Kota Surabaya juga meminta Dinas Kesehatan memperkuat fungsi unit kesehatan sekolah atau UKS sebagai langkah penanganan awal ketika kondisi darurat kesehatan di lingkungan sekolah. Terkait kemungkinan penghentian sementara operasional SPBG yang diduga terlibat, ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Selain itu juga penting dalam memperhatikan pemulihan psikologi siswa pasca kejadian. Menurutnya pemerintah dan sekolah perlu memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua agar kepercayaan terhadap program MBG tetap berjalan. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga pasar. Ani Asana melaporkan.
7: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka musyawarah daerah atau Musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan, dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
8: Untuk bisa mengakses dari produk-produk mereka, dari produsen ke konsumen, atau dari produsen ke pasar-pasar induk, dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
7: Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Joko Sutono mengatakan, surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus Organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
9: Nah, ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien. Baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
7: Melalui Musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang dapat mungkin terjadi di Jawa Timur. Informasi yang disampaikan Faiz Putra.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang memungkinkan terjadi di Jawa Timur. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, kepada RRI mengatakan beberapa antisipasi telah dilakukan, diantaranya mencegah kegagalan distribusi pengairan ke sektor-sektor penting di masyarakat. Pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim telah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan serta perbaikan pada tanggul dan waduk yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa guna mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat kegagalan sistem irigasi yang dapat mengancam program ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur.
11: Teman-teman PU Pengairan sudah melakukan beberapa kegiatan normalisasi dan juga perbaikan tanggul dan waduk pada wilayah-wilayah tanggul atau waduk-waduk yang rusak. Juga melihat dan mengecek keberlangsungan irigasi apakah sudah rusak atau masih bisa dimanfaatkan. Juga untuk pertanian, ketahanan pangan ini jadi prioritas Ibu Gubernur sehingga beliau menyampaikan untuk mengatur pola tanam yang ada di daerah.
10: Lebih lanjut, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai alat pendukung untuk mengantisipasi potensi ancaman kebakaran hutan, termasuk juga fasilitas dropping air bersih ke berbagai titik rawan krisis air bersih. Selain itu, pihaknya juga membentuk unit tim reaksi cepat atau TRC, bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Jatim, serta berkolaborasi dengan kelompok masyarakat peduli api atau MPA untuk bekerjasama mengantisipasi potensi terjadinya bencana kebakaran. Faiz Putra melaporkan.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri memastikan 281 calon jamaah haji atau CJH telah mengambil kopernya. Ayu Citra melaporkan.
12: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri memastikan bahwa 281 calon jemaah haji CJH telah mengambil koper haji. Hal ini dipastikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri, Basyarudin. Menurutnya, hingga sekarang proses pengambilan koper haji tidak mengalami hambatan, meskipun ada beberapa jemaah yang masih berada di luar kota. Tetapi koper ini bisa dikirimkan lewat jasa paket.
13: Kayaknya terakhir ya pengambilan. Nanti ada lagi setelah koper ini pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi seperti kartu nusuk, gelang, kemudian living cost-nya. Itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini pas memang koper ini. Kalau yang lain-lain kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu.
12: Adapun setelah tahapan pengambilan koper ini, maka berikutnya jemaah akan memperoleh beragam barang yang berkaitan dengan keperluan ibadah selama tanah suci. Seperti hanya berupa kartu nusuk, gelang, hingga living cost selama menunaikan ibadah haji. Namun semua barang ini dapat diambil setelah para jemaah tersebut berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Di tempat terpisah, Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati mengatakan ia memberikan himbauan kepada para jemaah bahwa ibadah tanah suci ini tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, tapi juga fisik. Kemudian selama tanah suci, mereka juga diminta untuk menjaga kekompakan karena seluruh jemaah dalam kloter ini adalah satu keluarga dan wajib mematuhi arahan petugas. Lebih lanjut, sesuai dengan jadwal, jemaah haji Kota Kediri ini akan diberangkatkan menuju tanah suci pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Ayu Citra melaporkan.
4: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua petani di Kabupaten Jombang, khususnya petani padi. Informasi selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
14: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua para petani padi di wilayah Kabupaten Jombang pada awal Mei 2026 ini. Sejumlah wilayah sentra pertanian seperti Monco Agung, Kesamben, Tembelang, Peloso, Megaluh hingga sebagian Perak dan juga Kabuh mulai mengalami peningkatan populasi tikus setelah panen raya. Hama tersebut dilaporkan menyerang area persemaian hingga tanaman padi muda, terutama di kawasan persawahan yang berada di sekitaran aliran sungai, tanggul irigasi, dan juga lahan kosong. Ketua Asosiasi Komoditas Kabupaten Jombang, Insinyur Supraptono, menjelaskan bahwa serangan tikus memang masih menjadi salah satu ancaman utama bagi produktivitas padi pada setiap musim tanam. Menurutnya, pola tanam yang berlangsung hampir serentak serta kondisi cuaca yang saat ini masih dalam kondisi peralihan memicu percepatan perkembangan populasi tikus. Pengendalian pun dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara serentak melalui kropiokan massal, sanitasi lahan, dan juga penutupan lubang sarang tikus di sekitar pematang sawah maupun juga tanggul irigasi.
15: Harapan kami kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, khususnya kelompok tani, tetaplah kita kompak di dalam melakukan kegiatan pengendalian. Karena ini bisa kita lakukan sendiri tapi tidak efektif. Itu akan sangat efektif manakala kita lakukan secara berkelompok. Insya Allah nanti akan berhasil.
14: Sementara itu, petani asal Kecamatan Tembelak, Dasiman, mengaku mulai menemukan tanda-tanda serangan tikus di area persemaian padi miliknya dalam beberapa pekan terakhir. Serangan disebut lebih sering terjadi pada malam hingga dini hari dan mulai menimbulkan kerusakan pada tanaman yang baru ditanam. Untuk mengurangi dampak serangan tersebut, petani di wilayahnya pun kini melakukan ronda sawah secara bergantian dengan memasang jebakan serta melakukan pengasapan pada lubang tikus di area persawahan.
16: Tanaman padi yang diserang mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman umur 2 minggu 3 minggu sudah diserang lagi.
14: Hingga awal Mei 2026 ini belum ditemukan laporan gagal panen dalam skala besar akibat serangan tikus di wilayah Kabupaten Jombang. Petani juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memperkuat pendampingan pengendalian organisme pengganggu tanaman guna tetap menjaga produktivitas padi di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SDMI sebagai upaya nyata guna membangkitkan kembali minat baca siswa. Cantia melaporkan.
17: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SD atau MI sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali minat baca siswa yang saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Ibu Atuk Humairo, selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa kompetisi ini sengaja mengangkat tema cerita rakyat dan budaya lokal Jombang serta Jawa Timur untuk melestarikan warisan daerah. Ajang ini juga menjadi jawab prestasi yang bergengsi, di mana juara pertama akan dikirim mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, bahkan berpeluang menuju tingkat nasional dari perpustakaan nasional.
18: Jadi kita untuk menumbuhkan minat baca siswa ya, karena sekarang itu kan minat baca sangat miris sekali ya, sehingga kita mencoba untuk mengadakan lomba bertutur ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan minat baca siswa. Dan tema dari lomba bertutur ini adalah mengangkat budaya lokal Jombang atau Jawa Timuran. Jadi memang ceritanya itu untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di Jombang atau yang ada di Jawa Timur. Jadi nanti yang juara satu akan lanjut ke tingkat provinsi. Nanti kalau misalnya di tingkat provinsi menjadi juara, maka akan lanjut ke tingkat perpustakaan nasional, ke tingkat nasional.
17: Untuk memastikan keberlanjutan minat baca di tengah gempuran gadget, pihak dinas berkomitmen melakukan pendampingan melalui perpustakaan keliling guna mengatasi keterbatasan koleksi buku di sekolah-sekolah. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak dapat terus berkarya, meningkatkan literasi, dan memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa putus sekolah. Cantia melaporkan.
4: Warga binaan Lapas Suban bantu proses pembangunan renovasi rumah tidak layak huni milik masyarakat. Informasinya disampaikan Witra Adila.
19: Sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban melakukan renovasi rumah tidak layak huni berkolaborasi dengan Kodim 0811 dan Basnas Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dilakukan pada 5 sampai 21 Mei 2026 bertujuan agar masyarakat dapat kembali menempati rumahnya dengan kondisi yang lebih layak. Kepala Lapas Tuban Irwanto Duyana Putra menegaskan bahwa kegiatan ini juga wadah pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Dalam pelaksanaannya, proyek sosial ini mengandalkan kolaborasi yang solid antara pembagian peran yang terukur antara warga binaan dan juga personil. Selain itu, dukungan logistik Basnas Kabupaten Tuban juga berperan penting dalam penyediaan dukungan material dalam proses pengerjaan rumah.
20: Kami memberdayakan warga binaan pemasyarakatan Lapas Tuban yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi. Kami awali dengan asesmen terhadap para warga binaan tersebut. Bagi mereka yang kami anggap cakap dan mampu, serta keluarganya pun mampu menjamin untuk yang bersangkutan selama berada di luar, dan kami sudah menetapkan 7 orang untuk membantu pelaksanaan program bedah rumah tersebut.
19: Hingga saat ini proses pembangunan terus digencarkan agar selesai tepat waktu pada 21 Mei 2020. 2026. Aksi nyata ini menjadi bukti transformasi fungsi lapas, di mana para penghuninya kini berperan aktif dalam pembangunan daerah dan membantu sesama di wilayah Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Witra Adila, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Satu lagu yang kami hadirkan untuk Anda sebagai pembuka di kesempatan kali ini dari Tompi Sedari Dulu. Untuk Anda yang suka sekali begitu ya dengan karya-karya Dr. Tompi. Nah, ini satu di antaranya yang kemudian masuk dalam album Happy Life yang saya hadirkan juga spesial untuk Anda di kesempatan kali ini. Sekitaran tahun 2013 lagu ini dirilis begitu ya dan masih enak untuk bisa kita dengarkan hingga hari ini. Semoga komposisi juga yang kami hadirkan untuk Anda bisa menambah semangat untuk Anda kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian Anda. Apa kabar? Semoga Anda masih dalam kondisi yang tetap sehat dan bersemangat tentunya ya untuk bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian Anda di kesempatan kali ini. Saya juga nanti mengundang Anda untuk bisa menyampaikan informasi yang ini tentunya berkaitan dengan kondisi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga berkaitan dengan agenda kegiatan dan peristiwa terjadi di sekitar Anda. Opini publik pun ini juga tetap kami hadirkan begitu ya, mengomentari berkaitan dengan sejumlah informasi yang terjadi di sekitar kita. Lain telepon 5345474 atau WA 081331x992 bisa Anda akses. Surabaya sudah nyaris satu minggu belakangan ini nggak dapat jatah guyuran hujan. Ya memang BMKG Juanda juga memperkirakan bahwa memasuki bulan Mei itu curah hujan berangsur-angsur berkurang begitu ya. Sekalipun memang masih ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah Jawa Timur, hanya saja intensitasnya kecil begitu ya. Untuk hari ini pendengar, pagi, siang, sore hingga malam hari nanti diperkirakan kondisinya cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Namun yang harus diwaspadai adalah suhu udara yang cukup terik saat siang hari, mencapai 13 hingga 36 derajat Celcius, dan kelembapan udara 41 hingga 100%, dan angin bergerak dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Upaya mitigasi berkaitan dengan datangnya musim kemarau menghadapi cuaca panas yang cukup ekstrim begitu ya, bahkan sampai ada istilah Godzilla El Nino begitu ya, atau El Nino Godzilla begitu ya, itu sudah disikapi secara bersama-sama agar ya kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan itu bisa diminimalisir. Karena lebih baik mencegah lah ya daripada kita melakukan upaya untuk mengatasi bencana-bencana tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat juga utamanya bagi Anda yang lebih banyak lalu lalang di jalanan, bekerja di luar ruangan. Nah tentu Anda harus sesuaikan juga dengan kondisinya, karena tentu ini bisa saja menghambat begitu ya ketika Anda beraktivitas di kesempatan kali ini dan lebih banyak di luar ruangan. Saya juga punya satu informasi yang akan saya hadirkan sesaat lagi. Sebelum itu saya putarkan dulu ada beberapa iklan yang harus saya hadirkan untuk Anda.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Riyadi bin Ashar CH, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Tegal Sari 2, nomor 24C, RT 05, RW 07, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9, waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata, nomor 877/PD/G/2026/ PATTSBY antara Astri Nuryani Sari SH binti Suyanto sebagai penggugat dan Riyadi bin Ashar CH sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Motivasi hari ini. Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.
0: Sembari temani Anda yang mungkin sudah berkendara di jalanan kota Surabaya, sudah siap menuju tempat aktivitas, ataupun bagi Anda yang sedang bersiap-siap, ataupun juga bagi Anda yang sedang menikmati menu sarapan pagi. Nah, kemarin saya sempat informasikan ya pendengar, KPK itu meluncurkan buku ajar begitu ya, yang ini bisa kemudian diterapkan dalam proses belajar mengajar mulai dari tingkat PAUD SD, SMP hingga SMA dan SMK sederajat begitu ya, berkaitan dengan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada hari Senin 11 Mei yang lalu begitu ya. Nah, yang menarik begitu ya, ada ungkapan ini sebagai curahan isi hati agaknya ya, dari teman-teman di KPK yang mengatakan bahwa mahal loh biaya untuk memenjarakan koruptor. Hitung saja dari biaya makannya hingga bajunya, itu semua diurus negara. Nah, seperti halnya ketika kita mendengarkan pernyataan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini juga kalau kita hitung-hitungan soal kesehatan diri sendiri ataupun pribadi gitu ya, kita coba lihat deh, upaya untuk bisa mengobati itu kan jauh lebih mahal, harus beli obat, belum lagi kalau harus rawat inap gitu kan ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau mencegah, nah kita bisa jaga dengan ya olahraga ringan semampu kita, makan makanan yang bergizi begitu ya, kemudian istirahat yang cukup. Itu kan simple begitu ya, murah juga kalau dihitung secara biaya yang harus dikeluarkan. Seperti halnya juga ini yang disampaikan oleh pihak KPK begitu ya, bahwa KPK menilai pentingnya untuk mengedepankan pencegahan korupsi dibandingkan penindakan. Salah satu pertimbangannya yaitu tadi adalah biaya mahal yang harus dikeluarkan bila melakukan penindakan. Jadi dikatakan Ketua KPK Setia Budianto, daripada proses penindakan yang di depan, ya lebih bagus kita itu melakukan proses pencegahannya. Dan penindakan itu pasti akan lebih mahal dari awal sampai akhir begitu ya. Jadi sudah di dalam pun masih diurusin negara, bajunya, seragamnya, makannya dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian diharapkan juga begitu ya, berkaitan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar ini bisa mengajarkan sejak dini kepada anak-anak begitu ya, berkaitan dengan korupsi. Dan Setia menyebut bahwa ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam pendidikan anti korupsi. Dan panduan ini akan membuat pendidikan anti korupsi di seluruh sekolah di Indonesia akan sama, akan seragam, mindsetnya itu sama. Dan menurutnya ada 5 kompetensi kunci yang menjadi dasar dalam panduan buku tersebut, yakni taat aturan, paham konsep kepemilikan, kemudian menjaga amanah, menolak dilema etis, dan juga membangun budaya anti korupsi. Ini yang sudah harus diajarkan sejak dini. Ya kita sering memang ya mendengarkan, kalau bukan miliknya ya jangan diambil begitu ya. Kemudian taat aturan, sudah ada aturannya, entah mengapa seringkali kita itu mengabaikan. Bahkan ada yang bilang bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah gimana juga gitu ya, dari tahun ke tahun kita lihat tren kasus korupsi di negeri ini bukannya malah makin berkurang, justru malah makin bertambah. Ada begitu banyak kasus yang terungkap. OTT juga baru beberapa bulan ini dilakukan sudah cukup banyak begitu ya, melibatkan kepala daerah, kemudian pejabat publik dan lainnya. Ini yang kemudian menjadi concern dari pemerintah, dalam hal ini juga KPK begitu ya, bahwa ayo kita berhitung. Kalau soal biaya ya pasti akan jauh lebih mahal begitu ya, untuk bisa memenjarakan koruptor. Karena sampai di dalam penjara pun semuanya harus diurus, makannya gitu ya, bajunya dan lain sebagainya. Sehingga upaya pencegahan menjadi poin penting yang harus dikedepankan agar negara tidak keluar biaya yang cukup banyak. Nah, perlu andil juga dari masyarakat. Biasanya kasus-kasus korupsi itu terkuak dari laporan yang masuk begitu ya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dan masyarakat pun juga turut andil di dalamnya untuk bisa mengawasi setiap prosesnya dan melaporkan kalau ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi. Jelas.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Niko Nanda Islamia bin Haryanto, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Kenjeran 2A, nomor 6, RT 01, RW 03, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kentintang Matia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 871/PD/2026/PA.SBY antara Khoniatun Nikmah binti Nur Huda sebagai penggugat dan Niko Nanda Islamia bin Haryanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini, turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang nggak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: Ngomongin soal Piala Dunia 2026 lah, nanti ya pada tanggal 11 Juni kita akan juga memeriahkan begitu ya gelaran Piala Dunia 2026, dan Anda juga nanti boleh begitu ya mengikuti sejumlah program yang kami hadirkan untuk Anda. Pernak-perniknya itu kami hadirkan juga dalam trivia Piala Dunia 2026. Tadi Fresi Oktora juga mengatakan bahwa ada yang spesial untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini karena tuan rumahnya ada di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Memang sebagian besar pertandingannya akan diselenggarakan di Amerika Serikat dengan total sekitar di 11 kota begitu ya. Kira-kira siapa sih jagoan Anda begitu ya? Beberapa kali berbincang bersama dengan kawan-kawan, wah ini banyak yang kecewa. Kenapa? Karena Italia nggak masuk. Ya memang sih untuk tahun ini lebih banyak ya. Untuk pesertanya ada 48 negara begitu ya. Jadi kita sudah punya masing-masing jagoan begitu ya. Kira-kira siapa sih gitu yang akan kita dukung dan siapa yang nanti akan keluar sebagai juaranya. Nah, itu yang tentunya nanti akan kita hadirkan dalam sejumlah program di Pro 1, Pro 2, Pro 4 juga begitu ya, berkaitan dengan segala sesuatunya terkait semarak Piala Dunia 2026. Ada begitu banyak negara yang kemudian tidak tampil juga begitu ya, tapi ada negara-negara yang kemudian menjadi yang terbaru begitu ya, hadir juga di gelaran Piala Dunia 2026. Itu yang mungkin informasinya nanti kita juga akan hadirkan untuk Anda, termasuk untuk Anda para pencinta bola, boleh sesekali nanti juga ya ikut gabung, bisa mengomentari atau ya menyampaikan pendapat atau komentar Anda berkaitan dengan hal-hal yang nanti tentunya kita hadirkan, termasuk berkaitan dengan pertandingan Piala Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Lepas dari informasi yang tadi saya hadirkan bahwa KPK menghitung begitu ya mahalnya biaya untuk memenjarakan koruptor, nah saya ini juga mau ajak Anda menyimak satu kabar. Jadi ramai dibicarakan berkaitan dengan gelaran cerdas cermat begitu ya, yang kemudian ini menampakkan aksi protes dari salah seorang peserta karena disinyalir jawabannya benar lah kok tiba-tiba disalahkan. Ini ramai dibicarakan berkaitan dengan hal tersebut juga begitu ya. Ini ada sejumlah pernyataan yang kemudian dikeluarkan menanggapi ramainya komentar warganet gitu ya. Karena kalau Anda melihat videonya jelas begitu ya bahwa salah satu peserta yang kemudian menjawab dengan benar dan dianggap jawabannya kurang tepat, ini melakukan aksi protes. Dari sini kita bisa lihat bahwa generasi muda kita itu sudah mulai kritis dan bisa menyampaikan begitu ya pembenaran-pembenaran yang dalam tanda positif begitu ya, dengan etika, dengan bijak, dan itu yang kemudian diapresiasi juga oleh masyarakat ramai begitu ya. Karena kalau kita bicara berkaitan dengan gelaran cerdas lomba cerdas cermat MPR, ini tentu juga akan menambah wawasan dari adik-adik pelajar kita bagaimana mengenal Indonesia atau negaranya secara penuh. Nah, itu yang kemudian juga banyak dikomentari oleh masyarakat karena dianggap ada sesuatu yang kemudian salah begitu ya. Tapi ini yang menarik gitu ya, karena disampaikan dengan cara-cara yang baik. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, MPR RI itu meminta maaf karena polemik lomba cerdas cermat LCC 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat yang kemudian videonya viral. Dan MPR menyatakan lomba cerdas cermat harus menjunjung tinggi sportivitas dan keadilan. Dan MPR menyatakan dewan juri harusnya objektif. Dan selain itu, MPR juga menonaktifkan juri hingga pembawa acara. Begitu ya. Dalam kegiatan lomba cerdas cermat yang kemudian viral begitu ya. Ini memang kalau kita lihat begitu ya, banyak yang kemudian menanggapi sisi-sisi positifnya, keberanian seorang anak muda dalam hal ini pelajar yang kemudian menyampaikan kritikannya begitu ya dengan cara-cara yang bijak, karena generasi muda saat ini pun lebih kritis dan mereka juga bisa menyampaikan begitu ya. Ketika disinyalir hal itu salah, mereka bisa menyampaikan utamanya dengan cara yang bijak. MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR di Provinsi Kalimantan Barat. MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda termasuk LCC 4 Pilar harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif. Ini pernyataan MPR dalam akun Instagram resminya pada hari Selasa kemarin begitu ya. Dan berkaitan dengan hal tersebut, MPR menonaktifkan Dewan Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat. Jadi ini yang kemudian dilakukan begitu ya untuk mengevaluasi kegiatan tersebut secara menyeluruh. Dan MPR mengapresiasi peserta, guru hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut. Dan MPR akan memprioritaskan kepercayaan masyarakat. Dan memang itu ya, banyak kemudian ditampilkan siapa sih sosok pelajar yang kemudian dengan cara bijak menyampaikan kritikannya begitu ya, sehingga ini bisa ditelusuri juga begitu ya berkaitan dengan hal tersebut, karena tentu gitu ya dengan cara yang bijak, dengan keberaniannya ini mendapat apresiasi dan dukungan dari begitu banyak masyarakat, dan sosoknya kemudian juga dibicarakan di publik, bahkan mendapatkan beasiswa S1 ke Cina begitu ya. Wah, ini seru juga begitu ya, pelajar yang kemudian protes begitu ya berkaitan dengan jawabannya kok disalahkan sama juri begitu ya, itu mendapat apresiasi dari masyarakat begitu ya karena keberaniannya. Dan ini yang kemudian memantik begitu ya, bagaimana sih sebenarnya generasi muda itu bisa menyampaikan keberatan-keberatannya kalau memang disinyalir apa yang dilakukannya itu sudah benar begitu ya. Ini yang harus memang dicontoh begitu ya, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Dan kondisi ini viral begitu ya, karena siswi SMA Negeri 1 Pontianak begitu ya, yang kemudian menyampaikan keberatannya begitu ya. Dan ini yang kemudian diapresiasi juga. Jadi LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti 9 sekolah menengah atas maksudnya SMA di Kalimantan Barat gitu ya. Ada SMA N1 Pontianak, SMA N1 Sambas, dan SMA N1 Sanggau. Dan keramaian di media sosial terjadi pada saat sesi rebutan jawaban dengan pertanyaan DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana, gitu kan ya. Regu C, SMA N1 Pontianak itu menjawab pertama kali, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dan itu yang kemudian disampaikan penilaiannya minus 5 untuk jawaban grup C. Kemudian dilempar lagi dan grup B menjawab dengan pernyataan yang sama namun intonasinya yang berbeda. Nah ini yang kemudian ada upaya untuk bisa menyampaikan keberatan karena menjawabnya sudah sama dan benar gitu kan ya. Dan dengan cara-cara yang bijak itu kemudian menjadi sorotan masyarakat bahwa wah luar biasa nih generasi muda yang satu ini bisa dengan berani menyampaikan begitu ya. Sekalipun memang kala itu ditolak begitu ya. Tapi lepas dari itu ada begitu banyak evaluasi yang dilakukan sehingga sang pelajar ini mendapatkan apresiasi dari warganet. Selamat pagi.
2: Salam, selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Joni, selamat pagi.
2: Saya enggak nyentil masalah itu ya.
0: Oke, silakan, enggak apa-apa.
2: Saya mengapresiasi kawan-kawan dari Poltabes Surabaya yang membongkar sindikat perjokian UTBK ya. Mm-mm. Itu ditangkap banyak sekali. Nah, ini yang saya sesalkan gini, Mbak Sari. Banyaknya orang para orang tua yang sangat ambisi ya, mendorong anaknya untuk mengikuti UTBK namun melalui jalur yang tidak betul. Mm-mm. Nah, mereka kan mensupport uang ya supaya anaknya bisa lolos, tidak apa-apa bayar berapapun silakan. Nah, ini kan perilaku yang tidak terpuji ya orang tua seperti itu. Karena apa Mbak Sari? Dampaknya, karena ternyata itu sudah dilakukan para joki-joki ini bertahun-tahun yang lalu. Nah ini kan membahayakan, karena siapa tahu mereka yang sudah lolos-lolos dan sekarang sudah bekerja, ada yang jadi profesi dokter dan sebagainya sebagainya. Ini yang berbahaya untuk ke masyarakat, bisa jadi praktek-praktek malpraktek dokter karena dari hasil seperti ini. Karena mereka tidak linear dengan ini ya, bidangnya dengan bidang pekerjaannya dengan keilmuannya kan tidak linear sama sekali. Ini kan sangat berbahaya. Kemudian yang duduk di birokrasi pemerintahan juga begitu. Makanya banyak para pejabat-pejabat yang tidak benar kerjanya, tidak punya integritas, mungkin karena ya hasil-hasil seperti ini. Hasil seperti masuk UTBK melalui joki-joki seperti ini. Jadi sangat berterima kasih Mbak Sari. Mungkin di kota-kota lain lah bisa dibongkar semua itu. Kan secara nasional itu.
0: Ya, betul.
2: Tidak hanya Surabaya aja. Jadi ya semoga terus dilaksanakan sampai betul-betul tuntas, tidak ada lagi joki-joki seperti itu.
0: Baik.
2: Ya ini untuk menyelamatkan kita ke depannya, Mbak Sari.
0: Betul.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni. Agaknya semua informasi yang saya sampaikan juga ini saling berkaitan. Kalau tadi ya KPK itu meluncurkan buku ajar untuk bisa itu tadi mencegah perbuatan-perbuatan korupsi mulai dari sejak dini. Ya, artinya memang kita semua juga harus belajar begitu ya. Bagaimana sih? Ya ketika ada aturan, ya aturannya ditaati bukan dilanggar gitu ya. Sama juga ketika sosok pelajar yang kemudian ramai dibicarakan begitu ya. Ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi 2 DPR yang kemudian menawarkan beasiswa kepada siswi SMA N1 Pontianak bernama Josepha begitu ya. Karena keberaniannya menyampaikan kritikannya atau upaya untuk pembenarannya begitu ya. Karena memang benar gitu ya, dengan cara-cara yang bijak. Ini kan tidak lepas juga dari ajaran dalam sebuah keluarga dan juga lembaga pendidikan. Itu yang kemudian diapresiasi oleh warganet. Dan lepas dari itu juga berkaitan dengan sindikat joki UTBK SNBT yang berhasil dibongkar begitu ya. Polisi itu sudah menetapkan 14 tersangka. Pak Joni tadi menyoroti, gimana kalau orang tua sekarang berambisi pengen anaknya itu masuk ke universitas ternama, jurusan yang paling banyak diminati, tapi dengan cara-cara yang tidak fair begitu, tidak sportif begitu ya. Ini kan akan berdampak juga begitu di kemudian hari begitu ya, karena akan terekam gitu ya dari sang anak mindset bahwa oh bisa kok aku dengan cara yang seperti ini mencapai apa yang aku inginkan, apa yang aku mimpikan begitu ya. Padahal caranya salah. Nah, ini yang kemudian memang sudah harus benar-benar masyarakat menaruh perhatian serius lah ya, bagaimana cara mendidik anak-anak itu tadi agar ketika mereka sudah bergaul dengan lingkungan sosial, mereka itu menampakkan ajaran-ajaran yang kita sudah sampaikan di rumah, di lembaga pendidikan. Jadi kalau muncullah sosok Josepha yang tadi menyampaikan dengan cara yang santun, kemudian dengan cara yang bijak gitu ya, sabar, itu berarti lingkungan sosialnya positif begitu ya. Bagaimana dengan mereka-mereka yang terlibat begitu ya dengan praktek perjokian begitu ya dan menjadi salah satu yang menggunakan jasanya. Wah, bagaimana nanti di kemudian hari begitu? Itu yang dikhawatirkan begitu seperti yang disampaikan oleh Pak Joni. Memang benar ya, Polrestabes Surabaya ini membongkar dugaan sindikat pemalsuan dokumen akademik dan administrasi kependudukan yang diduga dipakai untuk meloloskan peserta seleksi masuk perguruan tinggi melalui ujian berbasis komputer. Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Lutfi Sulistiawan menjelaskan kasus ini terungkap saat pelaksanaan uji tulis berbasis kompetensi UTBK seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2026 di UNESA pada 21 April yang lalu. Dan kecurigaan muncul ketika pengawas ujian itu melakukan pemeriksaan data peserta dan mereka menemukan perbedaan antara foto ijazah SMA dengan foto pada kartu peserta ujian. Ini kemudian ramai, kita sempat perbincangkan hal tersebut begitu ya. Dan ini memunculkan dugaan bahwa orang yang mengikuti ujian bukan pemilik identitas sebenarnya. Dan peserta kemudian diamankan sebelum kasus itu dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga para pelaku menggunakan jasa joki untuk menggantikan peserta asli dalam ujian berbasis komputer tersebut. Selidik punya selidik, upaya dilakukan begitu ya. Dan hasilnya memang sudah ada berkaitan dengan 14 tersangka yang sudah ditangkap gitu ya berkaitan dengan upaya pembongkaran sindikat joki UTBK SNBT. Ini perlu kita apresiasi dan tentunya tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah di Indonesia begitu ya. Karena tentu kita ingin mendidik generasi muda kita itu dengan karakter yang baik gitu ya. Sehingga kalau toh bisa menjadi pemimpin di masa mendatang, mereka bukan orang-orang yang korup, mereka adalah orang-orang yang amanah begitu ya, untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Kita jeda sejenak ya untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi.